0: Kuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi.

pagi, rekan prima semuanya. Hai, hai, hai, halo. Good morning. How are you today? Ya, di hari apa nih rekan prima semuanya? Wong Reang. Ada suara Putri Ayu di pagi hari ini. Pastinya di akhir pekan, tanggal 13 Juni 2026 di hari Sabtu ini. Apa kabarnya semuanya? Pagi hari ini mudah-mudahan sehat, bahagia, panjang umur, lancar urusannya, lancar aktivitasnya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Acara pagi hari yang dimulakan dari pukul 7 sampai dengan 10 pagi pastinya hadir. Hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Ahad. Acara ngopi saya dengan tagline-nya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Pagi hari ini ada rencana kemana nih? Mungkin mau berlibur di hari Sabtu dan juga besok hari Minggu. Sabtu, Minggu. Seperti tadi ada lagu pop ya sebelum acara ngopi say. Tadi ada lagu Sabtu, Minggu, aku milikmu. Ya, yang akan berencana kemanapun itu hari ini dipersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan lancar-lancar semuanya urusannya. Iki, hari Sabtu ada pantun dong Putri Ayu, apa nih pantunnya di hari Sabtu ini ya? Ada kertas diberi perekat, cakep, kertas berdebu dalamnya kuat. Selamat aktivitas, wahai sahabat, hari Sabtu selalu semangat. Harus selalu semangat dong. Bagaimanapun kondisinya saat ini, meskipun ada yang menjerit-jerit di pagi hari, suara token listrik ya perlu diisi token listriknya. Harga token listrik gimana sekarang? Ikutan naik nggak ya? Biasa ini yang jual token listrik bagaimana? Ada kenaikan nggak untuk harganya? Sabtu malam minggu sudah betul mah kayaknya kalau ketemu dengan orang-orang yang tercinta ya. Aiki, nanti di sekira pukul 8 sampai 10 boleh banget gabung di telepon interaktifnya 0853-2189-9582 di 0853-2189-9582. Boleh berkirim pesannya juga, silakan, ditunggu oleh Putri Ayu sing paling ayu dewek.

gimana nih pagi hari ini? Udah mulai semangat belum? Harus semangat dong pagi hari ini. Yuk biar makin semangat lagi boleh. Nanti request lagu yang memang favorit bagi rekan Prima semuanya, terus bisa membangkitkan semangat di hari ini. Apapun itu lagunya, silakan. Yang hadir di live TikTok Prima 958 FM Indramayu juga selamat pagi. Ada yang sudah ngintip-ngintip. Dan sudah tap-tap layarnya, love-love-nya, selamat pagi. Katanya ini dari kawasan mana nih, selamat pagi, Tulung Agung ya? Tulung Agung, selamat pagi, Tulung Agung. Apa kabarnya pagi hari ini? Cuacanya bagaimana dong di kawasan Tulung Agung? Boleh dong info-info. Info-info cuaca pagi hari ini bagaimana? Boleh diinfokan melalui nomor 0853-2189-9582 ataupun melalui live chatnya. Silakan komen-komennya, ditunggu yang belum follow akun TikTok Prima 958 FM Indramayu, di follow dari sekarang. Thank you banget, terima kasih, sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya, tambahkan juga keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Oke, yang ada di grup Fansura Family Prima juga selamat pagi. Di pagi hari ini pastinya ada doa-doa terbaik yang sudah dikirimkan nih di grup Family Prima atau grup Fansura. Ini dari kiriman dari Ibu Tuti. Selamat pagi Ibu Tuti yang punya mie ayam tanjakan nih. Gimana nih untuk harga mie ayamnya, udah naik belum atau masih di harga lama nih? Karena banyak pedagang juga yang memang masih harganya itu sebelumnya dari yang belum ada kenaikan. Terus karena khawatir nanti para pelanggan atau konsumennya itu bakalan pergi. Tapi kalau semuanya naik, pastinya dong ikutan naik ya. Ada doa-doa di pagi hari ini, doa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jika rezeki kami masih ada di langit, kami mohon turunkanlah, dan jika di bumi keluarkanlah, dan jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh kami mohon dekatkanlah. Amin ya rabbal alamin. Para pejuang rupiah, para pejuang cuan, selamat pagi. Yang gak mengenal namanya hari libur, yang gak mengenal namanya cuti bersama, yang gak mengenal namanya tanggal merah, tetap aktivitas, selalu tetap mencari cuan, tetap mencari dolar-dolar, ngumpulin dolar ya. Tetap semangat semuanya, para pedagang-pedagang juga dari pagi hari. Putra Ayu udah lihat ya, para pedagang sarapan di pagi hari, nasi kuning, nasi uduk, nasi lengko, bubur ayam. Tadi pagi Putra Ayu sudah melihat di sepanjang jalan Gantar menuju Prima FM di Haur Kolat sudah ramai untuk berjualan. Mudah-mudahan jualannya laris manis, Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uang pun kumpul. Terus sarapan apa nih di pagi hari? Boleh komen-komennya dong. Yang di live TikTok Prima juga, sarapan apa nih untuk pagi hari ini? Atau hari ini ada yang punya janji? Janji di hari Sabtu di 13 Juni 2026 yang bertepatan hari ini berapa Zulhijjah ya rekan Prima? 13 Juni 2026 bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Wah, artinya sebentar lagi nih satu Syura atau satu Muharram 1448 Hijriah. Ada grebek Syura apa nih di kawasan rekan Prima semuanya Wong Reang? Boleh dong kita berbagi informasi, cerita-cerita di ngopi saya pagi hari ini ya. Oke, janji-janji seribu janji, yang penting happy. You are happy pagi hari ini. Dan selamat pagi yang masih belum mandi, ayo dong mandi biar segar. Jangan lupa senyum dan jangan lupa bahagia hari ini.

0: Nimas tuh abis makan nasi lengko enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tempe incang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Beda.
1: Oh iya, sambal kacang ya.
0: Iya, sambalnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang regane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Sengananang nasi lengko.
1: Wah nyerah.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar.
0: Lah iyalah, kalau ditawar endok pite.
1: Oh jadi endok.

Kake terlena nih oleh pesona alunan kopi dangdut yang sedang ngopi-ngopi. Selamat pagi. Iya, sedang menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari ini, atau teh hangatnya juga di pagi hari ini. Selamat menikmatinya. Udah sarapan kah, Kakak? Ada yang nanya nih, udah sarapankah Kakak? Ini dari teknisi mesin. Di mana nih teknisi mesin waktu? Wah, teknisi mesin waktu ini ibarat mesin waktu, jangan sampai ya tergempur, tergerus dengan waktu itu sendiri. Harus bisa-bisa pandai-pandai untuk menggunakan setiap waktu yang ada, jangan sampai terbuang sia-sia tanpa ada manfaatnya, ya kan? Lagi sama pagi di acara pagi hari ini, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai jam 10. Barangkali ada yang bertanya-tanya lagu apa yang bisa di request, karena ini ada dari Banten sana, Kak Permana request lagunya miliknya Bang Haji nih, Bang Haji Roma. Nah, gak bisa nih Bu diputarkan di pagi. Ini lagu dangdut pagi yang bisa diputarkan, dangdut remix, dangdut koplo, popdut, pokoknya dangdut terbaru yang bisa diputarkan atau bisa di request oleh Wong Reang atau rekan Prima semuanya. Kalau dangdut lawas, dangdut klasik seperti dari miliknya Bang Haji Roma Irama, itu lagu dangdut lawas atau dangdut klasik. Senin sampai Jumat bisa didengarkan di acara Halo Prima dari jam 10 sampai jam 11, atau di musik sore. Musik sore jam 4 sampai jam 5 sore, itu lagu-lagu dangdut lawas atau dangdut klasiknya yang memang masih disuka banget ya, lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik oleh rekan Prima semuanya. Hah, kalau Putri Ayu pagi-pagi minum ini nih, minum wedang jahe, karena bisa untuk menghangatkan badan dan juga melegakan tenggorokan. Apalagi kan kalau siaran ya harus dong tenggorokannya nih terjaga kondisinya, jangan sampai gatel-gatel terus nanti batuk ya. Apa sih manfaat ada kalau kita minum wedang jahe di pagi hari ataupun di malam hari ataupun setiap harinya? Apa? Ada yang suka rekan Prima? Oh, we, ngomong-ngomong tentang jahe, masih ada tuh stok jahenya yang dari Ibu Sukinah ya. Terima kasih Ibu Sukinah, jahenya masih ada. Wedang jahe ini efektif ya rekan Prima atau Wong Reang semuanya, untuk menghangatkan tubuh, meredakan mual, terus meredakan nyeri otot atau head, dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas setubuh. Dan minuman tradisional ini kaya akan senyawa yang bersifat antioksidan dan anti peradangan, sehingga sangat baik nih untuk menjaga kesehatan pencernaan dan membantu pemulihan saat masuk angin atau flu. Itu rekan Prima semuanya, ternyata ya wedang jahe ini bagus untuk kita minum pagi-pagi juga, meredakan masalah pencernaan, mual nih yang nyeri-nyeri, peradangan juga. Sistem imunitas tubuh juga bakalan naik, dan juga bisa juga untuk meringankan gejala flu dan juga batuk. Yang sedang batuk-batuk juga bisa nih minum wedang jahe. Oh iya, kan ini sedang musim pancaroba ya, peralihan penghujan ke kemarau, yang memang bulan Juni, Juli, Agustus itu musim kemarau, panas banget cuacanya, udaranya panas, terus banyak debu, banyak debu juga. Coba deh dicek meja-meja atau lantai yang di depan rumah, teras, pastinya banyak debu ya, karena banyak angin juga, debu-debu juga masuk nih ke teras-teras rumah. Ada yang info nih rekan Prima semuanya, pagi hari ini cuacanya
cuacanya untuk daerah Banten redup-redup. Ayah Radit yang di Mangunjaya juga cuacanya sedang redup, syahdu-syahdu pagi hari. Begitu juga yang ada di Tulungagung, Jawa Timur sana juga cuacanya syahdu banget, redup-redup. Begitu pula yang ada di tepatnya di Prima FM di Haurgelis, cuacanya juga sama nih. Tapi mudah-mudahan hatinya gak redup ya, hatinya tetap semangat. Asik. Harus, dan kita harus menjaga kesehatan. Kesehatan itu sangat penting sekali, dan salah satu yang utama. Kalau kita gak sehat, kita gak bisa melakukan apapun, gak bisa kerja juga, gak bisa ketemu dengan seseorang. Iya, khawatirnya nanti ikutan tertular tuh. Kalau kita menemui seseorang juga kalau sedang sakit, kalau makan juga gak enak kalau sedang sakit. Maka dari itu kita jaga kesehatan semuanya. Ya rekan Prima, boleh kalau pagi-pagi, pagi-pagi dengan berolahraga minimal 30 menit, atau berjalan kaki, atau jogging, atau naik sepeda, goes-goes juga boleh. Yoga, yang suka yoga juga bisa banget dilakukan di rumah. Begitu pula dengan olahraga senam yang memang disuka banget oleh emak-emak nih. Biasanya ada di puskesmas, ada di desa, ada di kabupaten atau dimanapun itu, pastinya ada kegiatan senam sehat bersama. Iya kan? Dan nanti di Ngopi Sai juga bakal dihadirkan sejumlah informasi untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Ampun deh Bang Jago, ada yang namanya Bang Jago gak? Bang Jago. Jadi kangen nih dengan suaranya Bang Jago. Mana nih Abang Jago? Atau yang namanya Bang Jono? Atau abang siapa aja semuanya? Bang Salim, Bapak Salim itu Maya. Bang Jago.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama.

cintai aku lagi katanya. Wih, masa sih kenapa? Gak boleh cintai aku lagi. Lagu ini Jangan Cintai Aku Lagi dari miliknya Imei-Mei, di request nih oleh Sahil. Selamat pagi Sahil yang ada di Tangerang. Katanya pengen didengerin lagu Jangan Cintai Aku Lagi. Kenapa kok gak mau cintai lagi? Pastinya kalau Wong Reyang atau rekan Prima semuanya, cinta terus dong ya. Dengar Radio Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Iya pastinya dong. Pastinya cinta banget, cinta mati deh. Soalnya kalau gak terdengar aja sehari, apalagi sehari, satu jam karena ada mati listrik juga, rasanya sepi banget kan. Sepi, gak ada yang nemenin. Selamat pagi yang ada di Kertanegara, Kertek. Ini ternyata di kawasan Kertanegara ada namanya Ibu Suwarni ya? Atau siapa nih kawasan Kertanegara yang sedang mendengarkan Radio Prima FM. Wah, Kertanegara digoyang nih. Selamat pagi yang sedang monitor Radio Prima FM meskipun enggak telepon, tapi ternyata banyak ya yang dengerin Radio Prima FM. Kawasan Kertanegara ternyata ada ini nih, ada Ardean di Kertanegara sedang pulang kampung. Ardean biasanya di Cikarang, tapi sekarang sedang ada di Kertek. Request lagunya dari miliknya Vita Alvia. Oke, nanti dicarikan ya. Kang Agus Suryana 73 juga selamat pagi. Yang sudah masuk, yang sudah gabung dari Samarinda sana. Yang ada di grup Fansura Family Prima juga semuanya selamat pagi. Boleh intip-intip live di Talk Prima FM. Dan juga bisa dengarkan siaran kami di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, juga melalui streamingnya di primafmindramayu.com atau di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Tadi pagi pas Putri Ayu berangkat dari arah Mekarjaya menuju Prima FM, Mekarjaya Gantar menuju Haurkolot di sini di Prima FM, ternyata kalau hari Sabtu memang ya karena anak sekolah agak pada berangkat, jadi lalu lintas di perjalanan itu aduh sepi ya, gak kejar-kejaran dengan anak sekolah pagi hari, tapi banyak didominasi tadi pagi dengan kendaraan roda dua yang memang dari arah pasar atau mau berangkat ke pasar, dan juga truk-truk bermuatan di pagi hari. Tadi pagi ada truk bermuatan apa ya? Material, bahan bangunan, ada batu besar tuh, batu kali. Terus ada yang ditutup dengan terpal yang gak kelihatan deh itu ngangkut apa. Tapi beruntun tuh ada 3 truk beruntun, jadinya pas mau ngebalap perlu ini dong, curi-curi pandang terlebih dahulu, aman gak depan nih, aman gak ya, kalau aman langsung tancap gas. Kalau gak aman ditahan dulu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan saat di perjalanan. Dan kalau di jalan raya atau semua pengguna jalan, bagi para pengendara tetap berhati-hati di jalan. Terus patuhi juga rambu-rambu yang lalu lintas yang ada di jalan. Dan demi keselamatan juga gunakan helm berstandar nasional. Dan gunakan sabuk pengaman bagi pengendara kendaraan roda 4 ya. Tapi kalau pendidikan mengenai lalu lintas itu perlu gak sih kalau dilakukan sejak usia dini? Tapi pastinya perlu ya, pastinya perlu, perlu ditanamkan sejak usia dini. Begitu pula perlu juga diselenggarakan di sekolah-sekolah, karena para pelajar atau para siswa itu juga perlu banget
mengenai pendidikan lalu lintas, materi-materinya, bagaimana untuk mengenal rambu lalu lintas, dan juga keselamatan, bagaimana sebagai pengguna jalan, lalu etika berlalu lintasnya dan menghormati pengguna jalan yang lainnya. Terus materinya juga harus mudah dipahami, apalagi kalau ditanamkan atau di sekolah yang masih usia dini. Ini diselenggarakan oleh Satlantas Polres Indramayu dan juga Disdikbud ya, pendidikan. Nah, ini pendidikan lalu lintas di sekolah. Sinergi untuk membangun budaya tertib lalu lintas sejak dini. Dan selamat pagi nih Bapak Polres Indramayu, Bapak Polsek Haurgelis, dan juga Bapak Polsek Gabuswetan atau Polsek Trisi, selamat pagi. Karena Polres Indramayu sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu untuk melakukan pendidikan lalu lintas di lingkungan sekolah. Kasat Lantas Polres Indramayu mewakili Kapolres Indramayu, Bapak AKP Undang Sarif Hidayat. Ini pendidikan lalu lintas sejak usia dini menjadi investasi jangka panjang dalam membangun kesadaran berlalu lintas. Dan ini merupakan investasi pendidikan untuk masa depan, karena perlu ditanamkan sejak dini bagaimana generasi yang tertib, disiplin, dan mengutamakan keselamatan di jalan raya. Ayo, mari bersama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita ya. Dan laporkan segala potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui layanan pengaduan Polres Indramayu. Oke, untuk selengkapnya mengenai pendidikan lalu lintas di tingkat sekolah, baik itu TK, SD, SMP, bisa rekan Prima baca di lognews.go.id. Oke, selamat pagi Kang Agus Suryana di Samarinda, sudah tap-tap layarnya di pagi hari ini. Samarinda menyapa, cuaca pagi di Samarinda bagaimana Samarinda? Taiwan juga hadir, selamat pagi Taiwan, musim apa nih di kawasan Taiwan? Musim apa ya? Putra Ayu belum pernah ke Taiwan soalnya sih. Dan juga Kumbang Asmara, selamat pagi. Dan informasi yang lainnya bakal Putri Ayu juga hadirkan di Ngopi Sai pagi hari ini. Jadi tunggu aja ya. Nanti informasi dari Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Dan selamat pagi untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun dan juga Umi Farida Alwidat dan keluarga. Semoga kiranya yang amat berhormat Syekh Azaitun, Umi, dan juga keluarga dikaruniakan kesehatan yang paripurna, lancar segala urusannya. Dan terima kasih sudah monitor selalu Radio Prima FM. Dan untuk Ustadz Abdul Halim juga mudah-mudahan selalu dikaruniakan kesehatan yang paripurna. Oke, sarapannya pagi hari ini yang rebus-rebusan ya, singkong. Atau rebus apa nih pagi hari ini rekan Prima? Ubi ataupun apa? Pisang? Pisang rebus? Singkong rebus?

ternyata benar ya rekan Prima semuanya. Wong Reang ternyata ada yang sarapan nih pagi hari ini, sarapan paginya dengan rebus singkong. Terus ada pisang rebus, pisang kepok. Wah, Romiati selamat pagi. Boleh komen-komennya pagi hari ini sedang menikmati sarapan pagi apa yang ada di meja rekan Prima semuanya pagi hari ini. Dan informasinya untuk kawasan Samarinda dari Kang Agus Suryana 73, ternyata di Samarinda hujan. Samarinda hujan, begitu pula yang ada di Taiwan. Taiwan juga hujan. Taiwan hujan, Samarinda hujan. Nah, redup-redup juga ada di kawasan yang lainnya. Oke, boleh info-info cuacanya boleh. Atau harga-harganya nih, ini ada info harga. Harga ikan mas, tapi ini di Samarinda ya. Harga ikan mas 45K, ikan nila 45K juga, sangkuriang 30, gurame 55, patin 30. Wah, lama nih gak makan ikan patin ya, rekan Prima. Pastinya ada yang gak suka makan ikan, kenapa? Kalau Putri Ayu sih suka, suka banget makan ikan. Ikan kan salah satu untuk memenuhi kebutuhan akan protein, protein hewani. Yang memang kalau dalam porsi makan setiap harinya harus ada namanya protein terpenuhi. Dan protein ini harus lebih banyak loh dibandingkan dengan karbonya. Karena untuk keperluan jaringan-jaringan sel, perbaikan-perbaikan jaringan sel dalam tubuh itu. Apa ada yang gak suka ikan karena amis? Atau kenapa ya? Kalau Putri Ayu sih suka banget. Untuk informasi selanjutnya rekan Prima di ngopi saya pagi hari ini, kopinya diseruput semangatnya lanjut di Radio Prima 958 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Nah, kita beralih ke Azaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan juga Perdamaian. Ada seminar internasional Azaitun, rekan Prima masih ingat tanggal berapa waktu itu? Seminar internasional di Azaitun tanggal 10 Juni 2026 pada hari Rabu yang lalu di Mahat Azaitun, dan juga diselenggarakan dengan IAI Al-Aziz, Institut Agama Islam Azaitun Indonesia. Dan menghadirkan rekan Prima, menghadirkan tiga guru besar lintas negara. Di antaranya ada Profesor Dr. Haji Aan Hasanah, Profesor Dr. Haji Itsam Fautanu, dan Profesor Dr. Joshua David Holman dari Amerika Serikat, serta dihadiri pimpinan kampus dan semua sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun. Dan Azaitun ini sebagai laboratorium toleransi, karena sebagai jalan juga untuk membangun yang namanya peradaban. Bagaimana dengan visi dari Azaitun, yaitu pendidikan bermutu untuk semua tanpa memandang adanya perbedaan. Dan para profesor juga, seperti kehadiran Profesor Joshua, ini melihat langsung bagaimana realitas dari Islam Indonesia yang damai dan menghargai keberagaman. Dan ini Azaitun menjadi bukti nyata bahwa praktek toleransi yang hidup di dunia pendidikan. Itu ya, Azaitun ternyata menjadi laboratorium toleransi. Untuk selengkapnya bisa nih rekan Prima baca lebih lengkap di lovenews.co.id. Heki,
jam berapa nih? 7.57 rekan Prima. Bentar lagi masuk di sesi jam yang kedua nih. Boleh rekan Prima nanti gabung untuk telepon interaktifnya 0853-2189-9582. Ditunggu ya. Hah, jangan deh, jangan kebut-kebutan pagi hari kalau sedang berkendara. Ada yang nanya nih, Ardian, ada razia gak kalau di Indramayu? Kalau untuk patuh lodaya 2026 sih resmi di ini ya, resmi untuk diundur untuk patuh, operasi patuh 2026. Tapi untuk razia yang lain dari kepolisian ya, infonya nanti ditunggu ya rekan Prima, ada gak, di mana tuh ada razia, jangan sampai lari dari razia ya. Pokoknya lengkapi dong surat-surat kendaraannya, lengkapi surat izin mengemudinya, lengkapi segala sesuatunya biar gak lari saat ada razia.

Ayo, ayo, ayo. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu lama-lama. Ini judul lagunya, hai, hai, hai. Dari miliknya Era Sakira, karena sudah masuk di sesi jam yang kedua. Wah, waktu sudah menunjukkan pukul 8.09 menit saat ini, Sabtu, akhir pekan, tanggal 13 Juni 2026. Ada yang bilang kalau tanggal 13 atau angka 13 itu angka sial atau bukan angka keberuntungan. Iya enggak sih, rekan prima semuanya? Atau sekedar mitos tuh ya? Yang pastinya setiap hari, setiap angka, setiap tanggal itu adalah hari baik dan tanggal baik dan juga angka baik. Itu yang mesti kita harus pahami dan juga harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Kalau semuanya itu tanggal baik, hari baik, meskipun angka hari ini angka 13. Saatnya bagi rekan prima, boleh kirim salam, boleh request lagu juga boleh di 0853 2189 9582. Boleh banget ya. Coba nih, Putri Ayu, ini dulu nih handphonenya. Dicek dulu mana ya. Oke, oke. Kenapa nih? Iya. Mungkin agak sedikit ini nih. Handphonenya di ini dulu, dicek dulu oleh Putri Ayu ya. Lagi di sana ya, bolehkah kirim salam? Boleh. Salamnya buat semuanya di Prima FM. Salam sehat dari Samarinda, spesialnya buat Teh Putri Ayu. Ini dari Kang Agus Suryana 73. Bu, oke. Mama Odang mana nih, Mama Odang? Oh ya, untuk kenaikan dolar saat ini kan dolar naik ya. Dolar naik. Nah, pastinya berpengaruh juga terhadap ini ya. Harga-harga elektronik berpengaruh enggak? Harga elektronik atau harga-harga ponsel, handphone, bagaimana nih untuk penjualannya? Apakah semakin ramai atau lesu atau bagaimana? Boleh yang punya usaha dagang di ponsel atau elektronik, boleh ingin gabungin poin-poin juga bagaimana untuk harga-harganya. Dan harga kedelai juga pastinya naik ya. Harga kedelai naik, kedelai impor. Nah, ini pengaruh juga terhadap produsen-produsen tahu dan juga tempe. Dan bagaimana kalau untuk daerah Indramayu ini swasembada pangan kedelai? Perlu ya swasembada pangan kedelai. Ada yang request lagu Kopi Lambada nih, Kak Agus Suryana 73. Oke, nanti Putri Ayu siapkan ya. Dan ngomong tentang kedelai, rekan prima semuanya, atau Wong Reang, pada hari Rabu di 10 Juni 2026, Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi Hasim S. Joyo Hadikusumo, yang juga merupakan adik Presiden Prabowo serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menghadiri acara penanaman kedelai tahap 2 varietas MG60 dan GMP1 yang digelar di lahan HGU PT SGN PG Raja Wali 2 Jat 7 Desa Sukamulia, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Dan kegiatan tersebut di inisiasi oleh Koperasi Bareng-Bareng Sugi, dilaksanakan di atas lahan sekitar 210 hektar dan menjadi bagian dari upaya peningkatan produksi kedelai nasional guna mendukung kemandirian pangan.
Oke, rekan prima atau wong reyang semuanya, ada yang sudah belanja kedelai kah hari ini? Berapa harganya? Ya ini handphonenya Putri Ayu cek dulu ya, rekan prima, barangkali ini tadi ada yang udah mencoba untuk telepon tapi belum bisa masuk. Putri Ayu cek terlebih dahulu handphonenya karena tidak ada bunyi-bunyi ini. Ya, request lagu Kopi Lambada ini yang ada di Samarinda. Selamat pagi Samarinda.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Adem banget ya. Kalau dengerin lagu Bukit Berbunga, bersambil melihat bunga-bunga juga. Bunga-bunga di mana-mana, bunga-bunga bermekaran di halaman parkir Radio Prima FM. Banyak bunga-bunga soalnya, tapi udah disiram belum ya? Ya sedang nyiram-nyiram bunga-bunga juga selama pagi, bunga-bunga di tamannya disiram. Yang pagi hari ini sibuk-sibuk di taman juga selama pagi. Coba dicoba lagi teleponnya, soalnya tadi memang agak sedikit trouble untuk handphonenya. Sekarang masih udah bisa ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi, say.
1: Semangat lanjut.
0: Iya.
1: Lagi ngopi, campurnya gorengan pisang.
0: Terus?
1: Terus sampai ada rempeyek.
0: Wah, mantap nih rempeyek.
1: Oh, jelas. Mantap banget,
0: cok. Rempeyeknya rempeyek kacang atau rempeyek kedelai?
1: Kacang.
0: Rempeyek kacang tanah.
1: Iya, kacang-kacang tuh.
0: Berapa sih harganya sekarang rempeyek kemasan 2.000 ada nggak sih?
1: 5.000.
0: Bis langka sing 2.000-an.
1: Tuh, ya langka. Jaman-jaman banyak main masih ada 2.000-an.
0: Nah ya, itu. Nah itu dia. Ya sekarang apa-apa naik, masa ada rempeyek kacang yang masih kemasan 2.000. Paling minimal yang 5.000-an ya, Nang. Isinya berapa? Isinya 5.000 berapa?
1: Ini kadang-kadang anak zaman remek-remekannya akeh.
0: Remekan enggak mah.
1: Pada sigar kah.
0: Enggak pasti.
1: Di sini ada yang 6.
0: 6.
1: Ya anak, iya, pengambang-ambang 6.
0: Oke ya, 5.000 berarti si jine ya kurang dari 1.000.
1: Ya, anak ibu si cikono.
0: Oh, anak ibu si ci. Iya.
1: Kalau sih mama setia.
0: Mama nih setia. Rempeyek. Oh iya, mama nih setia.
1: Gorengan pisang.
0: Selamat pagi, mama nih setia.
1: Lagi lahiran.
0: Siapa?
1: Domba.
0: Oh, kirain. Dombane lagi lahiran.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Berapa lahir berapa dombanya?
1: Tiga.
0: Iya. Itu sampai nanti lebaran haji lagi udah ini bisa besar, dijual. Udah iya. Bisa untuk hewan kurban lagi ya, Nang?
1: Nah.
0: Iya, setahun maning.
1: Sekarang udah lahir tadi malam.
0: Iya, pas banget tuh waktunya. Sampai
1: tekan raya gung tahun arepku setahunnya teh.
0: Lah iya, kan usianya setahun tuh pas untuk hewan kurban ya, Nang. Sing ngarit siapa? Ngarit sukep teh.
1: Ngarit di bapak teh.
0: Oh, iya. Sambil di mana
1: di sorenya ngarit.
0: Sorenya ngarit. Ngaritnya di mana, di sawah. Di kebun-kebun. Soalnya ada suka ada yang ngarit tuh di pinggir jalan deket sawah gitu. Banyak juga
1: karena
0: tuh.
1: Karena baliknya lama nih jalan-jalan akhirnya baru balik.
0: Iya, sing nang dalan-dalanku pinggir karena jalan.
1: Balik gawe. Ada bakal orang nemu yang ngarit ning rumah.
0: Iya. Nah, Radin senengnya payek kacang, payek rebon, apa payek

0: Pasti nih, semangat untuk para semangat pedagang para yang jualan rempeyek.
1: Untuk para pedagang apa baiklah.
0: Minyak-minyak untuk menggoreng, apakah ada kelangkaan di pasaran nih minyak subsidinya? Minyak
1: aneh pada oli papat, oli
0: oh,
1: Ih,
0: asik. Asik banget tuh. Apa?
1: Lagune itu aja. Tuh lima langkah.
0: Pacar lima langkah.
1: Iya.
0: Pacarku memang dekat ya, lima langkah dari rumah, asik-asik jos.
1: Karaokean pas sore.
0: Iya. Oh, kok mah anak Bang Andre. Narasim, tapi udah nggak duga lagi ya.
1: Iya enggak.
0: Iya, soalnya suara radionya bening, bagus.
1: Bening, normal.
0: Iya.
1: Suara ini ya, normal. Semua
0: wis ya, semene ya, vokale ya.
1: Iya, kenapa?
0: Iya, nang, HP-nya ternyata perlu dielus-elus tadi.
1: Aduh, perlu diurutin.
0: Iya, dipijit. Soalnya kan sekarang udah akhir pekan, hari Sabtu Minggu, mau Minggu iya. perlu juga perawatan.
1: Perlu disebetin.
0: Iya.
1: Perlu dikosok-kosok.
0: Tadi Putri Ayu.
1: Kemana? HP-nya ditutup aja.
0: Tadi udah pada banyak yang nyoba ya.
1: Iya. Oke, salamnya.
0: Buat siapa, Nang?
1: Buat Mama Odang, Mama Ujan, Mama Indang, Mama Ratmina, buat Ibu Tuti, terus Mimi Ratmina, terus Mimi Nani, Mama Nenek, Mama Leha, terus Kanggo yang Happy, terus Kanggo Tata Isha, Bunda Mary, para Bapak Haji Alinya, semoga sehat selalu semua Bapak Haji Ali, Bunda Merinya. Bunda Yunia Sari, terus Kanggo Kang Aman, Kang Rian, Uyut, terus
0: iya, anakku.
1: Mama Dinda, Dinda Yuka Sturi, terus yang di Tegal Taman tuh.
0: Oh iya, Mama Iit, Mimi Iit, karo Kang Kumis. Kumis tipis.
1: Kumis, ulang itu.
0: Kumis tipis ya.
1: Kanggo Kang Kumis, terus Kanggo Mama Baby. Terus,
0: yo. Siapa ku?
1: Sukina, bu, Sukina, bu. Sukina, Mama Ali, Mama Billy. Terus Kanggo Mama Tita, Mama Indah. Terus, caranya lagi.
0: Geser, jadi, geser, kemana?
1: Itu. Gantar. Oh,
0: iya. Iya, geser, geser ke Gantar, geser, geser.
1: Geser, siapa tuh? Mama Tutut ya.
0: Iya, nama Mama Tutut, Mama Soleh, ada Mama Rizky.
1: Iya, Mama Rizky. Terus yang di yang baru tuh apa? Bunda Mar'ah mendi kan? Bunda Mar'ah
0: sama Pak
1: Kondolman, Bunda Mar'ah.
0: Ah, Bunda Mar'ah mengendi ya?
1: Iya, kenang Kemang Wanta. Terus Kanggo Leli Kendong, Bapaknya Akhir, Mama Setia, lagi lahiran.
0: Iya, dombane, domba, domba.
1: Harap Arab tiara nih, kok sore dia.
0: Oh, Arab anak selamatan.
1: Iya, puputan.
0: Eh, puputan.
1: Iya.
0: Iya. Eh, telu. Lanang KB apa wedon domba nih?
1: Lanang wadon.
0: Lanang wadon. Ya.
1: Terus kanggo minok desi, kanggo sondol. Terus kanggo Dedi Bono. Kang Salim, mending Kang Salim.
0: Anakku ning TikTok anak Kang Salim. Oh. Terus anak Arian Mang Wanta. Eh Samarinda. Ini Samarinda minta disenggol nih.
1: Siapa tuh Mama?
0: Kang Agus Suryana.
1: Agus Suryana.
0: Iya.
1: Samarinda. Ya Samarinda terus Kang Asep Roland.
0: Bang Ramli juga
1: Bang Ramli,
0: minta
1: ya,
0: disenggol.
1: Betul.
0: Kak Evan juga, Mas Evan,
1: Kak
0: katanya.
1: KB bae
0: nih ya.
1: Sing
0: lagi monitor. Apa pribasane ku?
1: Oh, Mimi Rapina mono durung ya Mama Rati. Pribasane.
0: Apa nang?
1: Mangkat alat luru rambutan.
0: Cakep.
1: Luru jangan luru sayuran.
0: Cakep.

0: Cakep.
1: Pulang melas ning nasi bewong tangga wetan.
0: Cakep.
1: Terbakar lilang ngawli berat kekandetan. Barang pun sampai masih burung kuri sampai ketangisan.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Padahal umurnya wis 80-an. Jadi ya wis lah kudu nerima nasi ben badan.
0: Oke.
1: Makasih deh.
0: Sama-sama. Narasti merdeka. Waalaikumsalam. Tuh Narasti bawa wara-wara peyek-peyek, ada yang minta peyek. Iya. Di wara-wara Narasti. Ya barangkali tadi yang ingin mencoba telepon kok nggak bisa masuk, udah diketok-ketok pintunya. Sekarang udah oke. Sudah oke tuh handphonenya. Iya. Pacar 5 langkah. Dan sekarang waktu menuju pukul 8:39 menit untuk saat ini. Tetap semangat, semangat, semangat. Selamat pagi, ini radio yang selalu setia nemani saat kuliah dulu nih. Salam dari Dubai, Emirat Arab Saudi. Oke, selamat pagi. Ada kakak yang ada di Live TikTok Prima FM. Ada Den Bagus juga. Selamat pagi Den Bagus yang selalu bagus. Mudah-mudahan juga bagus juga rezekinya. Bagus juga. Apa urusannya? Bagus semuanya, bagus pokoknya Maya. Kak Gibrail, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say. Kopinya diseruput.
2: Kopinya diseruput.
0: Semangatnya lanjut.
2: Semangatnya lanjut.
0: Iya betul. Itu tagline-nya di ngopi saya. Ini dengan siapa ya?
2: Yang tadi di TikTok.
0: Ah, Mas Evan.
2: Iya.
0: Ah, Mas Evan. Nah, sekarang di mana nih Mas Evan?
2: Lagi pulang di Majalengka.
0: Ah, di Majalengka. Oh, lagi di Majalengka. Nih gimana? Mas Evan. Masih bisa dengerin Radio Prima FM di Majalengka, punya radio?
2: Alhamdulillah, biarpun Indramayu Barat kesini ya bagus sih.
0: Oh bagus. Oh saat ini termonitornya jelas bening bagus ya Majalengka.
2: Bening bagus, cuman gimana ya Mbak Putri, ibaratnya iya. Tuh kayak remeng-remeng gitu tuh, gak jelas tuh. Pasti perjelas lagi kalau bisa mah gitu.
0: Oh, tapi agak samar-samar gitu.
2: Gitu. Jadi kemajuan kan nggak gimana gitulah baratnya tuh. Kayak nggak ketangkap gitu.
0: Oh gitu. Ya, masih punya.
2: Tahu kalau jangkauannya jauh ya ibaratnya tuh.
0: Oh ya kalau untuk saat ini ya, pagi ini ya.
2: Ya sampai sore juga. Kemarin aku coba gak ada.
0: Oh. Iya. Berarti melalui ini kayak Mas Evan streaming ya. Streamingnya di Prima. Streaming. Ya, di webnya di primafmindramayu.com. Nah, itu
2: streaming ya. Gimana? Catat
0: ya, atau nanti di Live TikTok Prima FM juga Putri Ayu ketikan ya.
2: Bentar
0: cari pulpen, cari
2: udah apa streaming gimana?
0: Streamingnya di primafmindramayu.com tanpa spasi ya, primafmindramayu.com. primafmindramayu.com. Nah itu bisa langsung diklik, itu web resmi
2: indramayu.com.
0: Ya. Nah itu oke ya, pastinya bisa mendengarkan nih di Majalengka melalui streaming. atau aplikasi
3: dari handphone juga bisa ya, ibaratnya.
0: Iya, betul. Yang penting anak kuotane.
3: Nah, itu
0: anak itu, wifi ya. Mm-mm. Ya, ya Pak. Ya, ya kan sama.
3: Dia sih penguat sinyal sih wifi.
0: Nah, gitu. Iya wifi-nya. Ya sama aja Mas Evan nih yang sedang nonton radio kan juga menggunakan kuota kan atau wifi nih di rumah. Yang sedang live iya, TikTok iya. Iya sama ya. Seperti itu. Nah, itu Mas Evan. Bisa.
3: Enggak, Kak. Mm-mm. Aku mau nanya boleh?
0: Mm-mm. Apa tuh?
3: Kan biasanya kan MP3 kalau dulu zaman Pak Ino ya, Pak Ino yang siarannya Jody Gardo terus Tiana Prasasti, Bobby itu kan dari malam sampai pagi jam 7 gitu. Sekarang berarti gantinya jadwalnya ganti ya?
0: Cirebonan, lagu Cirebonan.
3: Iya.
0: Cirebonan. Tarling ya, itu jam kalau Sabtu Minggu atau akhir pekanku jam 12, jam 12 sampai jam 14.
3: Jam 12 malam.
0: Ini siang. Mm-mm.
3: Oh,
0: iya.
3: Kamu siang.
0: Iya. Kalau Senin sampai Jumat jam 11. 11 sampai
3: 11 siang.
0: 11 siang sampai jam 3 sampai jam 15 sore lanjut karaoke 15 sampai 16. Gitu. Catat jadwalnya.
3: Sekarang mau diputer yang dulu tuh diputer diperbarui lagi dari siang mungkin ya ibaratnya.
0: Iya. Yeah. Begitu. Ya Mas Evan.
3: Padahal sih, kata aku ya, dulu ya. Kata aku dulu MP3 kayak malam sebab yang petani-petani itu jadi sambil kerja tuh sambil dengerin musik, Mbak, supaya besoknya tuh beres gitu. Gitu. Dulu pernah ada yang ngomong ke aku gitu.
0: Iya ya. Kalau
3: itu
0: sekarang
3: buat para petani yang lagi kerja gitu.
0: Oh, petaninya kerjanya pagi nih, sedang ada di sawah. Lagi sambil dengerin pagi sambil di sawah di saung. Iya, jam 10, jam 11, jam 12.
3: Pagi kan kadang-kadang ada yang malam.
0: Oh, gerabak, gerabak lembur.
3: Malam bawa cempol, bawa petromak segala macam gitu.
0: Mas Evan punya sawah?
3: Ada.
0: Oh, punya sawah di Majalengka. Berapa banyak tuh?
3: Iya. Ya, enggak banyak sih, enggak ada banyak. Bau malah.
0: Oh, sebau. Bau kanan, bau kiri. Oke, Mas Evan.
3: Kayak lagu Nekun, Emek Arianto, jujur gak?
0: Iya. Terus, udah nyambung nih teleponnya ya. Sami-sami, Mas Evan. Di save nomornya ya.
3: Iya, pengen mancing.
0: Iya, betul. Waalaikumsalam. Nah, ana sing Majalengka, arane Mas Evan. Iya, semangat sing kanggo para petani sing duwe sawah. Mau ora takon ya Mas Evan di Majalengka udah tahap apa nih sawah-sawahnya yang ada di Majalengka? Kalau daerah Mekarjaya, Gantar, Nambu itu sudah proses perawatan, tinggal nunggu panen. Tapi mulai ada dipasang ini nih buat ngusir apa? Ngusir burung yang ada di persawahan karena sudah mulai pengisian bulir padi, udah keluar malai dan pengisian bulir padinya. Halo, Ibu Sukina, apa kabar Ibu?
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Neng Ayu. Alhamdulillah. Bagaimana?
0: Alhamdulillah
4: kabarnya?
0: Sehat, Ibu Sukina sehat.
4: Alhamdulillah, nomor satu sehat.
0: Alhamdulillah. Udah minum apa nih pagi hari tadi? Biar sehat terus. Bukina. Iya.
4: Biasa dong, jahe sama kencur. Ngeprekekan kemarin sore kalau cekeko. Minum yang kemarin tuh. Nah, biarin aja dong, diwantu aja pagi-paginya nih biar cepet.
0: Oh iya.
4: Minum lagi. Udah deh.
0: Oh iya.
4: Kayak gitu aja terus. Sekarang kan ada apa tuh? teh manis tuh. Kayak gitu lah, kopi. Ibu suka enggak minum teh? Kalau makan minum teh kram. Jak besinya kesedot ngeteh. Jadi enggak minum teh. Pakai kopi aja, kan kopi juga kopi hitam sih. Untuk apa temennya gula aja. Kayak gitu.
0: Berarti minumnya yang rempah-rempah ya.
4: Iya. Emang mau tidur tuh ibu cukup minumin kan dicatur ampasnya tuh ya, yang bekas minum airnya aja yang diminum. Pagi-pagi bangun tuh diseduh lagi. Pulang dari pasar kan dingin diwantu tak payah mendidih lagi air mendidih. Anget kan minum terus anget banget hebat keringet
0: hebat
4: dalam jelek banyak.
0: Ya iyalah.
4: Ya iyalah. Iya. Kasih ngurus. Darus wong rang jala kasih ngurus. Ya wis bae. Durusi dewek.
0: Ini
4: saya konon ada petelor neng putri.
0: Oh, sarapan
4: kalau ini butuh. Dua aja. Kan enggak keburu kita misalnya mau makan enggak keburu. Telur aja bari layanin kan bari makan telur bisa bari ngupas.
0: Iya.
4: Layanin lagi begitu dibagi-bagi dia waktu. Kalau enggak dibagi-bagi sendiri, siapa yang ngurus? Itu ngurus badan sendiri aja lah. Kita yang jaga kok yang punya badan.
0: Betul. Kok ana lagu ini nih pacar lima langkah request nang Rastim ya?
4: Pacar lima langkah.
0: Iya.
4: Macam-macam bae kan. Rastim ya. Pacar sampai lima ya langkah. Si jibeke jarang sing ngandang bae kok, sing nur kok, sing akeh bedal bakal laka duwite ku. Nang rasi marane gelasnya nang apa
0: iya,
4: benang
0: iya.
4: Sing penting seneng hati ne.
0: Betul.
4: Kalau dia kan kok hiburan. Tadi aja ibu cukla masuk tuh pertama gak diterima. Enggak punya pintu, enggak boleh enggak pintunya enggak dibuka.
0: Iya, Ibu Sukina maaf tadi handphone-nya. Handphone-nya.
4: Nah, udah dicoba lagi ya. Masuk. Nah, bilang Neng Putri bilangnya ini handphone gimana nih nanti kita betulin. Di Putri kali ya ada nyambung, tapi bilang
0: betul. Perlu
4: ya udah.
0: Perlu dipijit-pijit handphone-nya.
4: mau tanggal tahun, kok tahun Jawa aku nar tanggal kono.
0: Iya.
4: Mandek-mandek jaluk jadu sih.
0: Oh iya, soalnya kan Arab satu suro, satu nah, Muharram.
4: Mau satu suro, dimandiin deh.
0: Iya.
4: Dimandiin, mau minta dimandiin kali.
0: Kalau di Mekarjati di Busukina biasanya ada cara apa nih untuk satu suro? Grebek, grebek suro.
4: Enggak ada. Kalau di kampung tuh Cipedang Gasir tuh, Cipedang Jublek ada.
0: Ada apa tuh? Wayang.
4: Bubur batu suro, bubur yang macam-macam.
0: Oh, bubur.
4: Apa penghasilan tanah tuh? Ada sapu, ganyong, apa aja? Pembili, apa aja pokoknya menghasil bumi ya, hasil bumi tuh. Bubur jadi satu.
0: Oh, gitu tradisinya ya.
4: Tradisinya kayak gitu namanya satu suro, bubur suro namanya.
0: Bubur suro.
4: Bubur suro.
0: Desa apa ku? Mau desa apa?
4: Cipedang Jublek.
0: Cipedang. Jublek. Oh, iya Cipedang.
4: Itu tuh biasanya Ibu Sukina Bogor Sukla tuh masih pakai.
0: Di sini aja. Oh iya.
4: Bu melu mendik ini ya. Surawan beli.
0: Iya.
4: Nanti ada pengajian suro gitu di sini.
0: Kalau pengajian ya.
4: Bubur mah orang anu wong desa. Desaanku
0: banyak yang gitu.
4: Tetap sana sama orang. Juragan juga ada kali itu. Tanya Mang Manta. Mang Manta juga ada mungkin. Mang Manta ya sebut.
0: Anakku Ning Cilandak. Iya.
4: Nah,
0: lagunya apa?
4: Lagunya aduh, wis aku bayar apa sih ya? Aduh, bisa SMS banyak. Orang kelingan harus jalur kelabu. SMS banyak.
0: Bang, SMS siapa ini, Bang? Tapi
4: Putri tadi.
0: Tapi di telepon bae, Bang.
4: Jadi telepon bae, Bang. Telepon aku yang megang, Bang.
0: Iya, oke.
4: Enggak salah-salahnya ya.
0: Mangga atuh.
4: Tadi yang siapa tuh yang turun tuh orang Sumatera?
0: Majalengka.
4: Oh, Majalengka. Salam kenal sama Majalengka.
0: Okay.
4: Udah masuk nggak jauh-jauh. Anak Rasim. Ayo anak Rasim semangat semangat Bono semangat Bono. Bono Eho orang kali kan Eho yang gede bakal duku. Diboyokin bajing kita ya agak Eho eh. Enggak sadar dong. Itu lah dingin dong semangat semangat dong merapat merapat. Enggak Nek Tenani sama Titan lagi goreng apa anjing manjing anggo Kang Salman Kang Rian Uyun Kang Timan anggo Capur anggo Bapak Salim Mang Wanta Mang orang ketinggalan Mang kelingan baik itu Mang Wanta ku
0: ah iya
4: kan maka orang disebut Mang Andri ganing silanjak ku menes je Mang Wanta anggo Kang Rajaya. Enggak wong Semerada. Terus enggak. Wong Neglaku, Kang Eges. Ayo naik Kang Eges. Enggak Bapak Lebe. Enggak Kang Edi Ijeng. Kang Ijeng adik senang sih ana banyak di bengi gerigi. Seger Kang Ijeng ya.
0: Ah iya iya.
4: Terus Mama Aldin, Mama Billy. Teh Esa, ayo naik Teh Esa semangat Teh. Dilawan semangat Teh berdasi tapi lek. Ambil keringat kayak busuk kinak ya. Terus Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, Mama Odang, Mama Indah, Mama Paujan, Ibu Tuti. Ayo naik Bunda Mary, Bunda Mary terus Bunda Yunisari.
0: Iya semua semua semua. Iya ibu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Terima kasih. Ibu Sukina. Bubur suro gimana rasanya ya? Bubur suro di Desa Cipedang Jublek yang ada di kawasan Cipedang Jublek. Barangkali monitor juga boleh gabung tuh teleponnya di acara pagi hari bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi. Mr. Bono bagaimana kabarnya ya Mr. Bono? Ini di Haurgelis ada semangat kebersamaan yaitu gelar Jumat bersih pemerintah kecamatan Haurgelis. Selamat pagi Bapak Camat Haurgelis Bapak Rory Firmansa, bahwa ada gelar Jumat bersih kemarin untuk menyambut Muharram 1448 Hijriah bersama Polsek Haurgelis dan Majelis Ta'lim Nahdzul Ridho. Wah, beres-beres semuanya nih di alun-alun Haurgelis. Bersih lingkungan, bersih hati juga menjemput keberkahan. Itu tagline-nya ya. Itu bisa memperluas silaturahmi, menumbuhkan kepedulian juga. Terus menjaga kebersihan dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Wis pada resik-resik kurung rekan prima atau wong reang semuanya. Diharapkan ya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjadikan semangat Muharram sebagai momentum untuk membangun lingkungan yang lebih bersih, sehat dan penuh keberkahan. Aiki, bersih-bersih yang sedang bersih-bersih di rumah juga selamat pagi. Bunda Yuniasari boleh gabung nanti di sesi jam yang ke selanjutnya ya Bunda. Karena ada lagu Pacar Lima Langkah yang perlu diputarkan nih. Yang deket lima langkah mah ya. Oke, Bang Ramli juga selamat pagi Bang Ramli. dan semuanya yang sudah monitor Radio Prima. Selamat pagi di Ngopi Say. Cilandak, Cilandak gerimis Jerene, lagi gerimis Mbak Putri. Oh, sedang gerimiskah di daerah Cilandak? Atau di daerah lain sedang gerimis mengundang? Selamat pagi, boleh info-info di 0853-2189-9582. Masih di 95,8 Prima FM Hargelis. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Goyang. Ini Teh Soleha goyang, Mbak. Asik. Jirene Maya katanya nih goyang-goyang, Mbak. Asik. Joss. Oke, Pilang Bali Raja digoyang pagi hari ini. Hujan.

0: seperti, nah saat ini sedang diguyur hujan gerimis di pagi hari ini. Jam berapa nih? 9.9 di halaman parkir Radio Prima FM nih, termonitor Mang Yudin ngasih kode-kode ya. Kalau sedang turun hujan, okelah, adem pasti hatinya ya. Hatinya adem, kena siraman air hujan. Terus bunga-bunganya nih tersiram juga. Nah, para petani yang tadi pagi Putri Ayu lihat sedang menggulung-gulung selang untuk mengairi sawahnya dengan mesin sedot airnya. Nah, ada siraman air hujan nih pagi hari ini. Pastinya bahagia banget, iya enggak Bunda Yuniasari Sumedang sana? Apa kabarnya, Bun? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke,
0: merdeka Bunda. Di Sumedang gerimis kah atau apa nih? Soalnya sekarang
1: betul, gerimis.
0: Sama nih.
1: Iya, gerimis,
0: Pak Putri. Sama nih di Pilang Teh Soleha juga info-info Pilang Balai Raja baru gerimis, Mbak.
1: Iya. Meratap kayaknya ya gerimis. Iya.
0: Yang tadi udah sempat jemur-jemur baju, langsung di ambil langkah 1000 ya, Bun. Untuk
1: iya, ada untunglah bikin jemurannya ya.
0: Di mana? Kalau Bunda jemurnya
1: kena hujan.
0: Oh gitu. Enggak kena hujan. Iya. Oh iya, sama dong. Karena kan Putri Ayu juga pergi-pergi. Iya. Nanti kalau di luar pas pergi, aduh mikirin jemuran ya.
1: Iya. Jadi bagian itu teras. Sudah punya Bunda sedikit dijemur di dekat mes. Kadang-kadang pakai mesin, kadang-kadang enggak kan, cuman sendiri, cuman keringkan.
0: Jadi kadang-kadang cuman dikucek-kucek
1: jadi ingat lagunya Barabere aja dari Siti Badriah.
0: Oh gitu, dicari deh. Bunda, Barabere. Bunda di Sumedang monitor radionya menggunakan streaming.
1: Bunda teh ada kemana ya, udah keasikan sama TikTok jadi pakai TikTok yang deket juga, jarang pakai radio.
0: Jarang,
1: kalau HP kan ringan dibawa-bawa. Kalau radio kadang-kadang pakai antena ditalikeun ke atas dah biar yang jauh bisa ketangkap, tapi jarang.
0: Gitu, padahal Bunda punya radionya.
1: Ada radio mah.
0: Ada.
1: Enggak pernah dipakai, we. Bahkan Bunda kan punya besan orang Majalengka. Pernah dengar Bunda itu di radio yang deketnya. Terus kan kalau karaoke enggak kayak Prima itu bisa lewat TikTok, bisa lewat streaming. Itu bisa kan? Kadang mungkin radio yang lain enggak bisa, harus pakai radio. Ya Bunda bilang nggak punya radionya, cek Bunda dibeliin kemarin, ini belum dipakai, belum dibuka dusnya.
0: Oh gitu, jadi masih baru, masih grass itu.
1: Iya. Tapi ada sih yang jadul juga, ada yang lumayan lah gede gitu. Padahal bagusan karena yang jadul, cuman ya diikat kan pakai itu, pakai antena. Sedangkan Bunda malas kan ke pakai radio itu. Kalau HP kan Bunda kemana-mana bisa dibawa. Lagian udah enak di TikTok aja.
0: Oh gitu.
1: Bisa lihat Mbak Putri.
0: Bisa nonton radio ya.
1: Ya betul.
0: Nonton radio ya.
1: Nonton radio betul. Sekarang bukan TV ya ditonton deh. Radio juga bisa.
0: Sekarang radio bisa ditonton, nggak cuma bisa betul. Didengarkan, bisa dilihat penyiarnya sekarang.
1: Yang imut-imut, yang lucu-lucu ini ya jangkung kecil. Bunda kepengen, Bunda Madan terkecil, kayak Mbak Putri gede-gede sedang.
0: Itu Bunda sendiri yang mengakui ya.
1: Nah, emang betul. Iya. Sampai gitu weh, Bunda.
0: Tapi yang penting sehat selalu, Bunda. Semangat.
1: Iya, amin.
0: Iya. Ini Siti Badria baraberenya sih dari siapin.
1: Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Seneng sama barabere. Sapa-sapa dulu ya.
0: Boleh.
1: Maaf Bunda, terada banyak catet para ini ada kangen kan pada orang-orang yang di sana pada baik-baik. Jadi Bunda pengen sapa ya.
0: Siap.
1: Mungkin di sini ada Teh Isa lagi dengerin, Kang Ari Lakso, Nang Rakasti, Bu Sukinah, Mam Ara, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mi Epi yang selalu punya rumah mewah, Nenek Rafia, Mimi Ratmina, Bunda Ella, Mimi Samina, Kang Wardoyo, terus ada Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa sama mamahnya juga, Bang Rojaya, Kang Ria. Terus yang ada di TikTok ya, Kang Rian, Abang Ramli, terus ada Kang Agus. Kang Agus itu orang mana sih aslinya?
0: Samarinda.
1: Iya, tapi Samarinda. Gini pernah di Senggol TikTok dong. Bilang, kalau aku pulang, aku mau mampir ke Prima. Ya emang dia tuh orang mana? Cek Bunda tuh gitu di hati. Sekarang keluar dari bibir.
0: Iya Kak.
1: Tolong dong,
0: Kang Agus. Ini Bunda Yuniasari nanya dari mana Samarinda ya tuh. Samarinda di Senggol dong tuh. Samarinda
1: iya,
0: Bunda. Ya
1: sekarang tinggalnya Samarinda. Kenapa tuh dia bilang di TikTok itu nanti kalau aku pulang katanya gitu. Mau mampir ke Prima. Makanya dia orang mana sih?
0: Iya.
1: Salam aja buat Samarinda. Terus ada Pak Wanta, Ibu Wanti, Noktilanya juga Asep Roland.
0: Aslinya iya Bunda, nih aslinya mah Majalengka, tapi tinggalnya di Samarinda. Udah 20 tahunan di Samarinda.
1: Wah, pulangnya juga kapan? Berapa tahun berapa sekali gitu ya.
0: Iya.
1: Anak Bunda juga di Lampung paling cepat sih setahun sekali.
0: Gitu.
1: Kalau sudah ke berbagai rapot baru pulang. Iya, terus ada Bapak Salim, ada Abah Ade Gutin. Terus ada Lili Kenung, Mah Aldin, Mama Soleha, Bang Wanto, Mr. Bono, Mas Wandi, Mama Titan, Mama Intan, ada juga ada Uyut, Kang Ibeng. Terus ada Mama Endang, Mama Odang, Ayah Pamungkas sama si mamanya. Ada Kang Aman, Kang Fani sama Teh Nani.
0: Iya Bu.
1: Pak Lebe, Ibu Rohmanah. Banyak ya.
0: Kayak berapa lembar Bun?
1: Dikit lagi.
0: Oh dikit lagi.
1: Mama luas. Harus mana? Apanya banget. Terus buat Kang Alek, Sultan Arjuna, Ningrat, Mister Dobleng, Bu Tuti, Kang Dalus Pasedu. Ya udah ya. Udah yang dicatat di sini. Banyak.
0: Berapa lembar tuh?
1: Oh iya betul, selembar.

0: Te, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang, pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen atau mau pakai
0: matematika. Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, nggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4x6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: Asik, pokoknya mah ya, yang masih ada dua kursi di ruangannya. Di sini ada berapa kursi ya di ruang siaran nih? 1, 2, 3, ada 3 kursi. Tapi kalau lagi musim pilkada atau pemilu pasti banyak-banyak kursi ya yang diperebutkan. Tapi satu aja sih yang diperebutkan kursinya. Selamat pagi nih, ngomongin tentang pilihan-pilihan pilkada atau pilwu. Selamat pagi untuk Bapak Kuwu. Jadinya Putri Ayu ingin menyapa pagi hari ini untuk Bapak Kuwu. Bapak Kuwu Mekarjaya, Bapak Sugianto, selamat pagi. Bapak Kuwu Balai Raja, Bapak Anton Wijaya, Bapak Kuwu Haurkolot, Bapak Suradi. Ya, siapa tahu monitor nih di rumah. Apa kalau hari Sabtu ada masuk jam kantor nih? Nah, ngomongin tentang kuwu, tentang kantor desa atau kantor kecamatan yang ingin menyiapkan surat-surat seperti akte-akte kelahiran atau kartu identitas anak atau KIA atau apa aja perubahan-perubahan data itu, sekarang bisa loh rekan Prima semuanya atau Wong Reang di Indramayu ini, Wong Reang semuanya, ada aplikasi layanan kependudukan. Ini semakin mudah di Wong Reang aplikasi. Iya enggak Mama Indah? Mama Indah, kalau hari Sabtu buka enggak kantor desa Haurkolot? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Teteh.
0: Mama Indah, selamat pagi, merdeka.
1: Pagi juga, merdeka, Teteh.
0: Ngopi, say.
1: Ngopi, say. Kopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut.
0: Iki, Mama. Udah jemur-jemur belum tadi? Terus ada gitu gerimis.
1: Pagi tuh udah jemur-jemur, ya terus? Diangkatin.
0: Udah diangkatin lagi?
1: Iya, gerimis lewat, Teteh.
0: Oh ya gitu.
1: Ini dijemurin lagi.
0: Sekarang udah jemurin lagi.
1: Tebel-tebelnya, Teh.
0: Oh, selimut-selimut. Apa sweater-sweater nih?
1: Iya, itu biasa. Pak Amir celananya kan lepis aja.
0: Oh iya,
1: Teh.
0: Betul. Pak Amir sekarang sedang ngantor di mana nih?
1: Enggak, kayaknya mati hari enggak, Sabtu ya? Malah libur.
0: Libur ya. Iya. Yang di kantor satunya enggak?
1: Iya, pasti di situ, Teh.
0: Di kantor satunya
1: yang
0: ya.
1: Yang dekat Mama Tuti.
2: Dekat Ibu Tuti.
0: Dekat Ibu Tuti.
1: Oh iya. Langganan, Teteh, di situ kantornya.
0: Oh iya.
1: Kantor kedua.
0: Ya nanti Putri Ayu lewat situ pasti ada deh Pak Amir ya.
1: Ya pasti lah.
0: Sedang asik di situ.
1: Iya, Teteh. Pada ngebesannya, Teh, ya Ibu Khalifah.
0: Iya, Ibu Khalifah atau Mama Robi nih sedang ngebesan. Ya mudah-mudahan acaranya lancar.
1: Teteh.
0: Prosesinya, akad nikahnya, pokoknya semuanya lancar, semuanya sehat.
1: Lancar jaya.
0: Lancar jaya pokoknya. Ibu Tuti ngikut apa enggak ya? Apa Mama Billy, Ibu Tuti?
1: Ikut, Teteh.
0: Ikut ya.
1: Iya, sore di telepon sih mau ikutan juga. Okay. Ya, ketemu Mainda tuh. Mainda ke baru rehat. Teh, itu lagu
0: tuh?
1: Masih bisa enggak sih?
0: Masih.
1: Mencari alasan.
0: Mencari sebab serta mencari alasan supaya.
1: Yang nyanyinya
0: gitu. Nanti dikasih nilai berapa nih?
1: Ntar dikasih nilai, Teteh. Salamnya buat Bunda Yunia Sari.
0: Iya, Mama Indah.
1: Iya, buat Ibu Sukina. Mama Aldi. Anang Rasti.
0: Iya.
1: Bade Bono. Mimi Epi. Mimi Ratmina. Belum masuk ya Mimi Ratmina, Teh?
0: Iya, belum. Mungkin tadi pas awal-awal coba telepon, tapi
1: tumben ya.
0: Tapi tadi HP-nya kan ada sedikit kendala tuh.
1: Oh, itu tuh. Itu buat yang di Majalengka siapa sih teh?
0: Mas Evan, Jere.
1: Oh, Mas Evan.
0: Evan.
1: Udah salam kenal kembali ya. Ya udah teteh buat semua-muanya aja ya.
0: Iya, buat semuanya.
1: Oke,
0: Posyandu. Posyandu belum nih, Posyandu kapan jadwalnya?
1: Udah ya. Lagi Senin kemarin.
0: Oh, berarti setiap
1: ya,
0: pekan
1: awal
0: bulan tanggal 8 ya.
1: Iya.
0: Iya, setiap awal bulan. Oke.
1: Ya udah ya teh ya.
0: Lancar-lancar nih urusannya Mama Indah.
1: Lancar.
0: Lanjut aktivitas sambil ya, dengerin Prima ya, FM.
1: Semangat selalu ya.
0: Iya, semangat juga Mama Indah.
1: Ucapannya
0: nih.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Ya senggolannya katanya terima kasih Mama Indah dari Bunda Yunia Sari. Oke. iya. Sing dagang nasi kuning, nasi uduk. Jam segini udah habis belum nih yang dagang? Dagangannya di jam 9.49. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ngopi
0: ya,
3: say.
0: Iya, ngopi say.
3: Diseruput kopinya, semangatnya lanjut.
0: Mama Odang.
3: Lagi sibuk.
0: Sibuk apa, Mama?
3: Kan ai pagi kan Mama Odang dagang nasi.
0: Iya.
3: Jam 9 udah.
0: Udah selesai.
3: Sekarang anak tuh dagang sate.
0: Oh,
3: dagang sate kulit.
0: Sate. Sate kulit.
3: Iya, kulit sate ayam.
0: Oh, kulit ayam.
3: Jadi Mak Odang yang bikin bumbu apa?
0: Oh, yang nyiapin bumbunya Mama Odang.
3: Itunya enggak ada.
0: Apanya?
3: Mamanya enggak ada lagi nampung, pengen ke Malaysia.
0: Ah, gitu. Udah
3: lah. Buat jajan anaknya.
0: Iya, yang pergi ke Malaysianya ibunya apa?
3: Ibunya, iya.
0: Oh, ibunya sedang jadi. Sedang mencari ringgit di Malaysia sana ya. Baru berangkat berapa lama?
3: Dan di tampungan kan?
0: Oh, masih di tampungan.
3: Iya.
0: Oh, iya, masih di penampungan, masih ini ya. Istilahnya pendidikan di tampungan. Iya, oke.
3: Dagang sate itu kerikil, kakikil apa-apa.
0: Oh gitu.
3: Ya raris anak-anak.
0: Udah lama dagangnya?
3: Duh, karaktilu poe.
0: Oh, baru 3 minggu juga.
3: Oh.
0: Iya. Keliling.
3: Enggak.
0: Di rumah. Oh.
3: Buka jam 4. Maghrib dia selesai.
0: Oh gitu ya, oke. Okay.
3: Kulitnya 2 kilo. Daging ayamnya 3 kilo. Alhamdulillah. Taris anak-anak yang beli, anak-anaknya orang tua. Wajah.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis ya. Uang pun kumpul.
3: Iya, jadi senang Mak Odang. Biarin lah, capek biarin. Yang penting laris. Jajan anaknya.
0: Iya. Oke. Yang penting sehat ya selalu Mama Odang.
3: Iya, selalu Odang sehat.
0: Iya.
3: Sekarang lagi bikin bumbu.
0: Iya. Oke, Mama Odang. Ntar lagunya ngikut Mama Indah ya, mencari alasan. Iya.
3: Apa aja lah, Mama Odang nggak ngerti lagu.
0: Iya. Terus?
3: Salam.
0: Boleh.
3: Yang tadi di Sumedang ibu siapa?
0: Bunda Yunia Sari.
3: Oh iya, Bunda Yunia Sari. Bunda kenal kini Mak Odang nih. Bunda. Teh Isa. Teh Isa belum masuk. Teh Isa.
0: Iya nih.
3: Ya, Mama Baoja. Mama Tuti. Mama Indah yang tadi. Mimi Ratmina Manirancan.
0: Iya. Yeah.
3: Mama Epi. Mama Rati. Nang Lastin, Nang udah bangun, Nang.
0: Udah Mang dong.
3: Salim. Perbono. Capur. Mana Capur ya? Enggak.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
3: Iya. Apa lagi sih?
0: Semuanya duh, aja ya. Iya. Pokoknya semuanya aja dari Mama
3: semua
0: Odang.
3: Aja,
0: iya.
3: Maaf kalau enggak ngerti. Heeh. Kata mah ditulis.
0: Iya, oke.
3: Nggih. Ya udah. Buat Pak Putri aja yang sehat-sehat saja, Mbak Putri.
0: Amin. Terima kasih, Mama Odang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Odang sing duwe nasi kuning nasi uduk. Lanjut ya. Udah selesai jualannya, lanjut bikin bumbu-bumbu. Iya, kalau dagang di rumah punya lapak pastinya bisa diprediksi ya untuk keuntungannya berapa. Tapi kalau sampai keliling-keliling dagang, nah itu sekarang berapa dapat keuntungannya ya? Soalnya kan harga bensin atau BBM juga Pertamax naik. Kalau beralih ke Pertalite, memang ada banyak yang beralih ke Pertalite. Tapi banyak antrian panjang yang pada ngisi Pertalite. Tapi kalau udah antri pastinya ingin cepet-cepet kan, buru-buru pastinya ya, mau gak mau tetap beli yang Pertamax ya kan. Abayu Tour Travel, ya selamat pagi di Jogja sana, nyimak dari Lamongan Jawa Timur. Dagangannya wisata. Oh iya, dagang wisata ya. Tapi kan perlu keliling-keliling tuh Bayu Tour Travel dengan menggunakan BBM juga, ya kan? Bagaimana untuk para konsumen atau pelanggannya Bayu Tour Travel nih? Apakah harga untuk travelnya dinaikkan atau tutup nih? Hey, mobilnya pakai Pertalite. Oh, hey, memang boleh yang subsidi dipakai untuk mobil yang untuk berwisata. Bayu Tour Travel, semangat. Waktu menunjukkan pukul 9.56 untuk saat ini. Rekan Prima semuanya, terima kasih sudah monitor selalu dari pagi sampai jam 9.56. Tapi Putri Ayu bakal pamit undur diri nih, karena sudah ada Bang Andre menanti. Nanti Bang Andre ya, setelah acara ngopi say di acara berdendang karaoke di udara di Geboyu. Terus lanjut Vensura Fans ketemu di udara lagu Tarling. Lanjut lagi dari pukul 14 sampai dengan 17 ya. Kalau SJK itu sepanjang jalan kenangan dengan Bang Arya, hadir di hari Sabtu dan Minggu di akhir pekan. Pokoknya tetap semangat selalu untuk rekan Prima semuanya atau Wong Reang. Terima kasih. Dan sampai di sini dulu lagu terakhir, ada Mencari Alasan dari Vita Alvia, requestnya Mama Ida. Yang hadir di Live Tito Prima juga terima kasih. Tasikmalaya baru gabung, Kak Gibran, selamat pagi. Iki, jangan kemana-mana, masih di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Mohon maaf nih yang belum bisa masuk untuk telepon. Ada Bunda Mary, selamat pagi, dan juga yang monitor semua di grup Vensura, Vens Family Primanya juga selamat pagi. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum, merdeka.

Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdenang Karya Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima yang ingin gabung untuk berdendang karaoke bisa nanti gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan bagi rekan Prima, terima kasih juga buat yang sudah di live TikTok ya, yang hadir di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andri masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio ya di kesempatan siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini. Dan sebelum Bang Andri untuk membuka untuk interaktif ya di line telepon di 0853-2189-9582, dan juga Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Ada Kang Agus, ada Tasria, ada Kang Agus Suryana, terus juga ada Marianus, dan juga ada Neti Setiawan ya. Selamat pagi menjelang siang semuanya, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya tentunya. Oke rekan Prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya. Katanya Mbak Putri Ayu gak usah pulang, dikasih pecel lele aja Kang Suryana. Mau nganterin tah? Lewat paket gona. Oke rekan Prima, kita buka dengan lagu yang pertama atau lagu pembuka di kesempatan siang hari ini sebagai lagu pembuka ya untuk mengawali perjumpaan kita. Oke, kita nikmati bersama-sama dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya selalu setia dan tetap semangat untuk aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga bagi rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Tentunya setelah lagu ini ya. Yo DJ Boy.

0: Oke, rekan Prima, lagu membuka di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, berkaraoke, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, terima kasih Kang Awan Biru 77 ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang terucapkan selamat pagi, semangat abangku. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Berdendang karaoke. Oh iya, dikepo. Kepo yo. Wis anuka. Apa namanya? Wis ora sabar, pintunya dibuka dewek bae jare.
1: Iya.
0: Nah, kono ora di pulsa. Nah, iya orang ngomong karo Mbak Putri Hayu sih.
1: Iya,
0: lagi wingi ta. Oh, pantesan kono. Iya, alhamdulillah bisa mancing ya Miss Haiki ya.
1: Iya.
0: Ora apa-apa ya, kadang-kadang ana, kadang-kadang ora ya wis wajar kono. Lamun ana terus mah enak ya.
1: Iya.
0: Ora apa-apa Mi. Langsung lagune apa Mi? Sing enak lagune Mi.
1: Enak
0: dah. Sing enak, terus sing kalem, sing diresapi kana. Enak kuno. Mimi kaji ma, lagune akeh pada apal kabeh kuno lagu Jawa banyak aja lagu dangdutan ma.
1: Ya, lagu Linglung.
0: Linglung?
1: Iya, Sri Apista.
0: Sebenar Linglung. Sebentar dicari.
1: Mama tahu Jan. Terbana. Kasihan Mama Pepe.
0: Sebentar ya Mi ya, dicari dulu. Linglung. Aduh, angin baik ya. Aduh, sebentar Mi.
1: Kan itu Kang Sri Apista kan?
0: Oh, Sri Apista bener.
1: Iya. Yeah.
0: Ngefan karo Sri Apista ta Mi?
1: Hah?
0: Ngefan karo Mbak Sri Apista ta?
1: Iya.
0: Iya. Terus Umay
1: parakan. Ya, apa lejan?
0: Umay pas.
1: Benar. Umay kawala. Rasid, Ita, Pintang. Wa Oyot.
0: Kang Salim.
1: Kang Wanta.
0: Iya, Kang Wanta bener, Kang Wanta tuh. Kang Wanta Ita, tuh.
1: Oke.
0: Sudah. Sambil jalan ya, Mi ya. Oke, sambil jalan Mi. Ya, aku anak Bunda Yunia Sari, aku lagi nyimak Mi.
1: Ya.
0: Wes siap Mi nyanyi? Oke, kita dengarkan bersama-sama suaranya Mimi aja Supriyatin. Linglung.

0: lang yan
1: Kung ang buhay Toba Duwa ka pa
0: Kamuha ko ya

0: mudah-mudahan. Aduh, ya. lagi seru-serunya Tami.
1: Iya.
0: Oke, lagunya bagus-bagus kau pilihan nih.
1: Sri
0: Avista. Masih dulu re, masih saudara nih, anu ta Mimika Cina.
1: Iya betul.
0: Oh, alhamdulillah. Aku dulu re artis makane. Iya kono. Nah, kono masih dulu re artis.
1: Terbodol kagane. Jadi Kirana, iya betul.
0: Aduh. Pantesan ku pinter nyanyi ya.
1: Terus kena sana Jaya jalur langit.
0: Oh, jalur langit ya. Oke, ngesok jalur langit ya Mi ya.
1: Iya.
0: Ah, wis dicatet karo Mang Andre, ngesok jalur langit pokoknya.
1: Iya.
0: Oke, Mimi Kanci.
1: Langit.
0: Ya, ya mungkin durung dinyanyi kena. Iya. Langka musiknya ya, bisa nyanyi kok, Mi.
1: Ya, karena merasakan musiknya mah kayak tamplang kaku.
0: Nah, iya, maka nih kono kutu anak musiknya bagian enak di dunia kena. Kayak
1: bapak di dunia raya, sepor raya.
0: Iya.
1: Jadi nak coba, apa yang lajak kari, musiknya mah enak.
0: Oke, ya, Mimi Kaci, ya, sami-sami.
1: Salam spesial, pengen pada kenal ku karo ning Radio Prima dipanggil pada kunjungan.
0: Oke.
1: Salam maningnya kang Kang Andra, Kang Andra.
0: Nggih, matur kesuwun. Iya.
1: Ucapane. Prima koma 8 Prima FM radionya Hargolis Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang jalau selempoyang kembangnya kuning. Dukike Mimi Kaju Supratine ketemu maning ning Radio Prima karo Kang Andre.
0: Alhamdulillah. Iya kami.
1: Iya.
0: Oke, ada Mimi Kaci Supriyatin ya di kesempatan siang hari yang sudah bergabung bersama Prima FM di Perdana Karaoke Udara. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, sebentar ya, kita klik dulu nih.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mimi aja Supriyatin ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Oke, Bayu.
0: Dengan Bunda Haji, Bunda Haji belum ya? Bunda Haji.
1: Amin, ya Allah ya rabbal alamin.
0: ke bawah Mimi aja Supriyatin ya, tapi nggak apa-apa. Bunda Haja Yunia Sari.
1: Amin. Mudah-mudahan ya, Mina juga pengen.
0: Iya, doa yang terbaik disampaikan itu tidak ada salahnya, ya nggak Bunda ya.
1: Betul. Tentunya juga doa yang sama buat Bang Andre juga ya.
0: Oh iya, ada di TikTok delay katanya Bunda Mary. Lewat streaming aja Bunda Mary, jangan lewat TikToknya.
1: Iya sih, tapi kalau yang masuk lewat TikTok, didengerin TikTok itu pasti pas. Kecuali streaming, yang on airnya pakai biasa, lewat TikTok pasti ada delay.
0: Oke, sekarang lagunya apa Bunda? Keloas.
1: Warung Pecel. Mau coba Warung Pojok, warung apakah pojok ada musiknya atau sebentar. Enggak ya? Ya, dari Ibu Hajah Uun ya, nada dasar ya. DM.
0: Sebentar kita cari Hajah Uun ya.
1: Ya, nada dasar DM, Bang.
0: Coba kita cari ODM ya. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Kita coba Nang Rostim, sabar dulu yang Nang Rostim ya.
1: Tenang, Kang Rastim, ada waktu 2 jam sekarang.
0: Pasti kebagian.
1: Kalau Bunda ini lewat streaming, jadi pengen cepat lari ke TikTok duluan dong.
0: Oke, sudah siap Bunda Yunia Sari.
1: Oke.
0: Warung Pojok kita dengarkan bersama-sama. Yuk, Mangga.

0: Delaynya panjang berarti ya.
1: Ya gimana ya? Berarti mending ke TikTok ya. Apakah boleh dikembali ke maaf boleh dikembaliin?
0: Dikembaliin.
1: Maaf.
0: Aduh.
1: Maaf Nang Rasti, sabar ya. Maaf dong.
0: Aduh.
1: Makanya enggak tahu pas, enggak tahu enggak, pokoknya kalau abang nyuruh naik ya bunda naik.
0: Oh, gitu ya.
1: Enggak tahu. Soalnya enggak tahu, dengarnya kurang jelas. Kenapa ya? Dua hari sama sekarang.
0: Nah, itu masalahnya, mungkin karena di atas gunung kali. Oke, kita coba satu kali lagi ya bunda ya. Oke, sudah.
1: Yuk. Maaf.

0: Belum isine mah.
1: Masakan akeh wong padha kedanan.

0: bundang, Mbak.
1: Betul. Soalnya suara bunda ngikutinnya jauh. Mana ya?
0: Iya. Oke, bunda
1: tapi ya udah aja,
0: Bang. Soalnya oke.
1: Enggak enak kan?
0: Oke, nanti enak dicoba punya bunda lagi.
1: Yang lain enggak. Walau gimana ini?
0: Nanti ya, dicoba pakai apa namanya live streaming ya?
1: Radio aja. Ya.
0: Radio.
1: Iya, ini pakai streaming, Bang.
0: Bukan streaming tapi tetap aja ya. Oke, coba nanti dicoba pakai radio ya, Bunda ya. Oke.
1: Ya udah ya. Ya, maaf semuanya pendengar, maaf banget.
0: Oke, Bunda.
1: Ya udah, Bang, pamit ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah dicoba pakai streaming ya. Ternyata yang dari Bunda Zuniasari belum bisa untuk naik ya di kesempatan siang hari ini. Oke, kita kasih jeda dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda di 0853-2189-9582. Jangan kemana-mana, masih bersama Bang Andre di acara Berdenang Karir Udara di kesempatan siang hari ini.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Perdidang Karya Kudara di kesempatan siang hari ini. Tadi ada Bunda Yuniasari yang delaynya panjang ya. Ada berapa ya, 5-6 detik ya. Jadi gak bisa masuk untuk menyanyi. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada yang masuk, diterima dulu. Halo, assalamualaikum.

0: Halo. Oh, tidak mau. Oke, tadi Mr. Bono sepertinya sudah masuk ya. Oke, yang mau masuk di 0853-2189-9582 ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Ini
0: Geboyo dengan Bunda
1: Mary.
0: Ada
1: yang jatuh ya?
0: Siapa tuh yang jatuh? Iya, tergusur bukan jatuh.
1: Ketabrak.
0: Iya, tahu-tahu Mr. Bono.
1: Tidak tahu itu apa tuh kedorong.
0: Iya, Mr. Bono tahu-tahu kok hilang.
1: Padahal Bunda baru ketik.
0: Iya. Sudah diangkat kok nggak ada suaranya. Ini Mr. Bono kemana nih?
1: Oke. Okay.
0: Ya sih nggak apa-apa bersaing ya. Nah itu Bunda Mary kasih tahu ya. Bunda Yuniasari itu pakai delay segala.
1: Iya. Itu mah yang apa tuh? On air langsung radio.
0: Makanya kalau khusus karaoke pakai radio. Biar menangan ya. Aduh mana iya aduh mana lagunya iya mana lagunya bagus lagi warung pojok ya
1: iya enak kan warung pojok
0: isuk-isuk warung pojok sarang ngopinya ayak jaburana mantap. Oke okay. Bunda mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya Nerjang Dosa.
0: Nerjang Dosa. Oke.
1: Okay.
0: Berjang dosa.
1: Yang aneh-aneh.
0: Yang aneh-aneh. Sri Avista ya.
1: Itu Bunda Yunia Sari pakai radio aja lah. Suaranya enak
0: kan tuh. Iya. Terus lagunya mah lagu yang klasik-klasik aja gitu kan.
1: Iya.
0: Bunda Yunia Sari. Terus daun hirisnya.
1: Itu mah ciri khas orang Sunda.
0: Nah,
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau Bunda mah kurang itu tengkok-tengkok Sunda tuh.
0: Kecenderung ke apa namanya? Dermayuan ya?
1: Dermayuan makan dan dengannya di mana tuh? Datar gitu. Lain juga nasi
0: mirek. Bunda ada salam dari anu apa namanya? Kang Rian.
1: Kang Rian. Oh, Kang Rian.
0: Oke.
1: Okay. Udah ketemu sama Bapak Salim.
0: Sudah ketemu Bapak Salim ya. Bapak Andre.
1: Radionya itu kan mati lampu.
0: Oh iya, Bapak Andre yang belum ketemu ya?
1: Iya. Katanya kalau mau ke Bino. Nanti jalan itu jalan proyek
0: kan. Oh iya, jalan proyeknya jauh bener ta. Oke, Bunda, sudah siap untuk nyanyi di kesempatan siang hari ini, Nerjang Dosa ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Bunda Mary dengan Nerjang Dosa. Yuk, mangga.
1: Pak Debono,
0: sebentar lagi.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: sama. Sukses, enggak delay.
1: Ada
0: turun. Aduh, oke baik.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Mary ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Yang mau gabung dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, dan juga selamat siang aja buat yang sudah follow live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Nah, duh, ini suara siapa ini?
2: Oh, dengan Rastin Van Houten.
0: Rastin Van Houten. Tadi turun nyambungnya.
2: Oh, itu orang gua pelanggaran.
0: Iya, nggak jadi dikirim nanti ya.
2: Iya, katanya bukan. Harus kita ngalah. Jadi anaknya yang maju.
0: Anaknya yang maju ya. Okay. Sabar Mr. Yeah. Bono ya. Oke, okay, ini karena biasa di luar nih.
2: Iya. Makanya jangan suka di luar, nantinya begitu
0: tuh. Oke, okay, okay. Nang Rastim, piye kabare? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Terus mau nanya nih, biasanya Nang Rastim yang pertama monitor radio gimana? Bagus.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Musik cukup,
0: vokal cukup.
2: Apa cukup?
0: Tinggal duitnya
2: ya,
0: ini.
2: Ya, cukup. Wah, masih kurang.
0: uang apa duit? Aduh. Oh, kita cari uang berarti ya.
2: Oke, iya. Mau mencari saweran.
0: Mencari saweran ya, maksudnya itu. Nah, iya. Bunda Mary, Bunda Juniasari, nah, enggak bisa masuk-masuk ya.
2: Bunda Mary udah nyampe nih. Tahu jawab ini. Lagunya. Oke. Kata Bunda Mary, keteler-teler.
0: Waduh, keteler-teler.
2: Khusus buat Bunda Mary Bapak Jali.
0: Nah, iya.
2: Nah, jangan dikasih jadi bosok, harus kita dimiliki sendiri.
0: Anu, bagian golek dewe kono ya.
2: Ya, luru dewek malah.
0: Oke. Okay. Sebentar kita cari ke teler-teler. Oke. Okay.
2: Mati Bu Sukina, Mama Billy, Mama Lin, Mama okay. Baujan,
0: Mama Fongzan,
2: Mama Ratmina, okay. Mama Udang, Mama Nenok Besi, Mama Nenok Besi, Nenok Rina.
0: Oke.
2: Untuk yang buat Tete Isa, buat Mama Leha,
0: Mama Indah. Terus Pak Agus Suryana di sapa Agus Suryana.
2: Oh, Pak Agus Suryana.
0: Oke, sudah siap?
2: Oke.
0: Rastim Van Houten, keteler-teler kita dengarkan bersama-sama. Yo. Asik. G-boy.
2: Sejene.
0: Oh, berarti sing sejene ya, berarti ya. Sebentar.
2: Oke.
0: Iya ya.
2: Oh,
0: Kedelak Sujen. Hah? Kedelak Sujen. Oh, Kedelak Sujen. Kedelak Sujen. Oh, iki. Sebentar. Asli si Al Sultan Trenggono ya.
2: Sudah meri ya.

0: betul.
1: Mantap betul.
0: Ini perpatunya buat Deddy Bono ini.
1: Harusnya ini.
0: Iya, tidak dipanggil. Saya jangan marah-marah terus.
1: Mister Bono naik gitu ya. Pribasane.
0: Tangan melinjong minum susu.
1: Cakep.
0: Desa Argolis, Desa Sukaratu.
1: Cakep.
0: Mister Bono jalokan ngewot jalokan nafsu. Aja jenembang lah, gue udah ketelak waktu.
1: Nah, ketelak waktu. Anak tak ketelak waktu, kono.
0: Mana,
1: gue anyar ya. Oke. Okay. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Nang Rastim ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 58 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdidangkara Gudara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-9952, tentunya setelah yang satu ini.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdinang Karyakudara di kesempatan siang hari ini. Oke, info cuaca ya, sebelum Bang Andri akan buka ya di 0853-2189-9582. Cuaca di sekitaran Kalimantan Selatan katanya panas, Bang. Oke, terus yang ada di Samarinda sedang hujan, alhamdulillah hujan ya. Kalau di Indramayu atau khususnya di Jawa Barat hari ini redup ya, jadi tidak panas dan juga tidak hujan, jadi cuacanya redup ya. Oke, kembali lagi di 0853-2189-9582. Yang masuk siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke di Kebo Yu dengan
1: Sembono Van Houten.
0: Van Houten luar biasa, biasa di luar.
1: Biasa di luar itu.
0: Oke, Mr. Bono, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat. Bikin sehat aja lah.
0: Nggak, bikin sehat aja, jangan
1: bikin
0: sakit.
1: Sehat aja, ya. Biar nggak pusing.
0: Biar nggak pusing.
1: Iya.
0: Bagian duit langka mah, ya penting sehat baik ya.
1: Jangan ledekin, jangan itu nang rakin biar aja nggak ledekin.
0: Iya. Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya Rumah Irama aja dah.
0: Kehilangan
1: versi koplo. Kehilangan versi koplo.
0: Oke, kehilangan. Sebentar kita carikan dulu ya.
1: Yang versi koplo. Luar biasa.
0: Luar biasa. Sambil salam-salam boleh.
1: Salam buat Sudina. Ya, selalu semangat. Iya, Rahim.
0: Oke.
1: Mama Indah. Mau Billy, mau Pak Ujang.
0: Oke.
1: Bapak Salim.
0: Oke.
1: Nama Mimirat Mina.
0: Mimirat Mina. Oke, bintang unyu-unyu.
1: Mimi Epi. Bapak Kacang besok ya di arisan.
0: Oke, besok jangan lupa hari Minggu kumpul di studio. Oke, Bunda Mary.
1: Mary Supriyati.
0: Oke.
1: Mama Aldin.
0: Mama Aldin. Iya, oke.
1: Iya. Papa Ujan,
0: Mama Fauzan. Oke.
1: Capur.
0: Capur.
1: Iya, Pak Lebe.
0: Pak Lebe.
1: Kondol.
0: Oke. Sudah siap, Mr. Bono? Oke, kehilangan versi Rumah Irama
1: versi
0: koplo. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yo. Ya, persiapan dulu.
1: Oke.

0: Lanjut. Sungguh berharga. Gimana kebalik-balik ya Mr. Bono?
1: Kebalik-balik.
0: Aduh. Iya, udah mau habis malah kebalik-balik lah. Oke, tapi bagus ya.
1: Lumayan.
0: Mantap betul. Karena biasa di luar.
1: Iya, luar biasa.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Oke,
0: baik.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Mr. Bono ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 8 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini.

lainnya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung, yo, mumpung sepi. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre menginformasikan bahwa cuaca di sekitaran studio ya, khususnya di wilayah Indramayu Barat mungkin ya, cuacanya redup dan cenderung tadi mendung ya. Ada gerimis kecil, namun sekarang sudah tidak gerimis lagi, dan sekarang dalam keadaan yang redup ya. Sangat cocok ya untuk istirahat ya, karena mungkin hari libur ya di kesempatan siang hari ini. Dan mungkin rekan Prima yang tidak punya acara bisa sambil leyeh-leyeh ya di rumah ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Mumpung sepi yuk, yang mau manzing ya, yang mau masuk ya, mangga.

0: Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Di kesempatan siang hari ini masih bersama Bang Andre. Oke, ada yang masuk, diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang karaoke DJ Boy. Hah? DJ Boy yuk.
1: Iya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Dengan
1: Eyang
0: Pucuk Putih. Eyang pripun kabare, Eyang?
1: Sehat, Eyang sehat. Kelangsungnya pun.
0: Sami-sami, Eyang alhamdulillah kan dirinya sehat.
1: Sekarang lagi tidak sehat.
0: Nah, kenapa kuno?
1: Grimis
0: ya. Ini khususnya di studio yang ini redup tadi grimis kecil-kecil, tapi sekarang sudah tidak grimis lagi, tapi
1: ini
0: tetap redup.
1: Lagi grimis
0: ya. Alhamdulillah ya. Adem ya, yang ya.
1: Adem. Enak tapi mendengarkan Prima FM.
0: Alhamdulillah.
1: Yang mau ikutan karaoke.
0: Boleh. Yang. Boleh, Yang. Lagunya apa, Yang, Mangga? Apa Benang Biru ta?
1: Kalau hanya untuk apa ya?
0: Kalau hanya
1: Benang
0: untuk.
1: Biru.
0: Nah, iya kan Benang Biru.
1: Iya.
0: Benang Biru. Kalau nanti apa namanya kurang pas nanti dipasin sama Bang Andre.
1: Iya pas itu dong.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin kan maha mestinya di penghujungnya itu.
0: Kutunggu dibantu gitu ya, Ayang ya.
1: Iya. Jadi enak kayaknya.
0: Iya. Oke, nanti dibantu kalau memang dikasih tahu lah yang jelas ya.
1: Teman-teman di Prima FM.
0: Oke.
1: Selamat bermedem-medeman. Mudah-mudahan kita bergembira.
0: Bergembira. Ya. Lupakan kesedihan sejenak, kita nyanyi bersama Prima FM.
1: Iya.
0: Oke, sudah siap, Yang?
1: Iya.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Benang Biru oleh Yang Pucuk Putih. Ini dia.
1: Rambut putih.
0: rambut putih bolehlah ya.
1: Iya.
0: Asik, yuk DJ Boy.

0: Banyak yang salah.
1: Oh, ya enggak salah, enggak cuma telat, Yang.
0: Iya, lupa lagi, Yang,
1: gitu. Sairnya lupa ya. Makanya dipandu oleh Kang Andre.
0: Suara radionya jadi ada agak ketinggalan.
1: Oh, sih, gitu. Oh, ya. Ada dua ya.
0: Nggak tahu di mana, apa di HP-nya, apa di radionya gitu.
1: Itu ya. Pastinya yang ada di HP. Kalau di radio ini mah jalan HP ya, biasanya ya. Karena sinyal ya, yang
0: seperti kemarin
1: apa, yang, apa namanya, lagu apa kemarin itu ya?
0: Yang Lilisnya siapa tuh?
1: Oh, Bunda Yuniasari.
0: Iya.
1: Delaynya apa panjang ya?
0: Salahnya nggak tahu di mana.
1: Iya, padahal nyanyinya. Iya, padahal nyanyi mah nyanyi gitu ya, tapi ya nggak tahu telat iya. Gitu. Iya. Oke, okay, yang.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Terima kasih kembali. Oke. Okay.
0: Keluarga, semuanya, terutama buat Prima FM.
1: Oke.
0: Okay. Semoga yang bisa diterima menjadi anggota.
1: Ah, boleh. Dengan senang hati diterima, Yang.
0: Iya. Yang dulu pernah ke sana.
1: Oh iya, kalau kapan-kapan, Yang, kalau ada waktu bisa berkunjung ya.
0: Nggak tahu nanti kapan lagi.
1: Oke.
0: Okay. Karena Yang sudah terlalu tua, gitu ya.
1: Iya. Iya, nanti ada temennya, Yang, jangan sendirian.
0: Iya. Oke. Terima kasih buat Prima FM. Oke. Buat Bang Andi ya.
1: Matur kesun, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yang pucuk putih ya, Yang rambut putih katanya. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 20 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853218995821. Satu penelpon lagi, dengan siapa ini yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Berdendang karaoke.
2: DJ Boyo.
1: Aduh, suaranya kenceng, jadi kaget Bang Andrenya tuh. Aduh, kaget itu.
2: Kaget ya.
1: Iya, Teisa, sehat Teisa.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Tapi enggak apa-apa, biar dibuat nyanyi biar sembuh pileknya gitu ya.
2: Iya. Ayo orang, iya, sarjat berem. Ayang sarjat berem Kang Andre.
1: Oke, okay, sebentar ya. Sarjat berem.
2: Buat bundaku, Bunda Sukina. Buat Mama Odang sayang, buat Mama Faujan, buat Mama Indah,
1: oke,
2: okay. Buat Mama Febinya juga, buat Ibu Tuti,
1: oke, okay.
2: Mama Titan, Mama Nenek,
1: oke, okay. Sebentar ya, Teisa, dicarikan dulu. Oke, yang klasik kan ya Teisa ya?
2: Iya, iya.
1: Oke. Sudah siap untuk nyanyi?
2: Insya Allah.
1: Insya Allah siap ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Teisa dengan Cerjet Berem. Yuk, kita
2: ayo,
1: dengarkan bersama-sama.
2: Berem,
1: yuk. Aduh, hajatan gimana? Ayo, Mangga.
2: Bunda Nia.

야 dengarkan lagunya klasik jadi enakan gitu didengerin Taisa ta. Ayo mangga ya.

0: Alhamdulillah. Terus langsung makan. Iya. Suaranya ini kan biasanya kidung ya. Terus habis nyanyinya selesai terus makan.
1: Kembang gadung ya.
0: Iya. Orang pada kembang gadung.
1: Buat ibuku, Ibu Sukina sayang.
0: Okay.
1: Buat Mama Indah. Iya, buat semuanya aja ya. Yang lagi monitor. Buat Bunda Mary sayang. Buat Bunda Yunia Sari.
0: Iya. Katanya Kang Wanta, hampura arek disawer ku Kang Wanta katanya.
1: Buat Kang Wanta. Ya, Kang Rian.
0: Okay.
1: Kang Rian sayang.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Kang Andri yang lagi tugas.
0: Oke, okay, matur kesun.
1: Kalau kita nyanyi diem aja.
0: Dan enggak bisa nih. Iya, kalau lagunya lagu apa namanya? Jawaan aja. Hayo hayo hembo. Kalau udah lagu iya, kalau lagu Sunda mah terus gimana? Hembo apa hoba? Ya enggak pas toh.
1: Hoba.
0: Oh, oke dah nanti tobat gitu. Oke, nanti ditimpalin. Aduh, diingetin supaya Kang Andri-nya apa namanya? Sela-selanya itu enggak masuk gitu. Takutnya salah salah arti jadinya enggak nyaman gitu. Kalau lagu Jawa kan bisa tuh sela-selanya kita bisa, masuk
1: bisa,
0: iya.
1: Bisa
0: kayak lagu Daun Hiris. Ah, gimana saya masuknya?
1: Buat sama orang saya.
0: Oke, Teh Isa.
1: Nah,
0: isukan deknya. Oke.
1: Ucapannya Kang.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Teh Isa, lagunya lagu klasikan. Jadi Bang Andrenya enggak bisa ngimbangin. Mau di hobai. Oh, enggak pas nanti enggak enak suaranya. Jadi Bang Andre ngikutin aja sambil apa namanya? Sambil merenung gitu ya, artinya apa gitu ya. Masalahnya kan lagu klasikan harus ini ya, apa namanya? Harus konsentrasi gitu ya. Oke rekan Prima, 30 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana setelah satu ini. Kang Otay sebentar ya, kita kasih kesempatan yang mau lewat. Nanti Abang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan berdendang garuk udara di kesempatan siang hari ini bersama Bang Andri. Oke, yang setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM di kesempatan siang hari ini dan 33 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, masih bersama Bang Andri menemani Anda di Perdendang Karik Udara di kesempatan siang hari ini. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582.

0: Oke, Kang Otoy.
1: Untuk Den Andre sehat juga.
0: Kang Andre hari ini sehat, alhamdulillah bisa menemani rekan Prima semua. Berkat doanya. Alhamdulillah. Kang Otoy, aduh sudah lama sekali kita tidak berjumpa di udara. Aduh, ya, kemana?
1: Tapi tetap monitor.
0: Iya. Oke, jumpa kembali Kang Otoy. Aduh, sampai sangat rindu orang-orang pada nanya, itu Kang Otoy kemana, kok gak pernah muncul katanya itu.
1: Oke lah, untuk Den Andre ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk siang hari ini, kami akan menyanyikan dengan satu buah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Yang khusus ini ciptaan Bang Haji sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya Quran.
0: Quran dan Koran. Oke, sebentar kita carikan Quran dan Koran.
1: Ini lagu favorit.
0: Oh, Bang gitu Haji. Ya. Roma Irama. Sebentar kita carikan.
1: Oke, salamnya ya. Untuk Den Wanta ya.
0: Kang Wanta.
1: Kang Wanta. Mudah-mudahan pada malam ini pun
0: siang, bukan malam.
1: Sehat.
0: Siang.
1: Sehat.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bukan malam ya.
0: Iya, siang. Siang. Oke, okay. Kang Otoy, apakah sudah siap sambil jalan nanti salam-salamnya boleh ya? Gimana Mas?
1: Ya, oke.
0: Okay. Oke, okay, sudah siap?
1: Yuk, kita dengarkan lagunya.
0: Quran dan Koran. Oke. Okay.

0: luar biasa, mantul, mantap betul.
1: Ya,
0: oke, okay, Kang Otoy.
1: Untuk Den Andri.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan Den Andri pada siang hari ini tetap semangat.
0: Oke. Okay.
1: Semangat seterusnya
0: dan seterusnya.
1: Yuk, salam semuanya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita dengarkan suaranya Kang Otoy irama dengan Al-Quran dan Koran. Baca Koran menjadi kebutuhan, sedangkan Al-Quran cuma perhiasan. Dan bahasa di HP menjadi kebutuhan. Bahasa Arab katanya kampungan. Aduh, luar biasa ya. Suaranya bagus, airnya bagus. Dan buat rekan Prima semua. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-42 di kesempatan siang hari ini dibuka kembali ya, yang mau gabung untuk interaktif atau untuk berkaraoke bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk, mangga.

0: Oke, dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan waktu menunjukkan pukul 11 lewat 43 menit, ya, di kesempatan siang hari ini. Dan masih ada waktu rekan Prima yang mau gabung, mangga di 0853 2189 9582. Kang Wanta pinginnya cari yang terakhir aja biar nggak terganggu gitu, Kang Wanta, ya. Oke, dibuka di 0853 2189 9582. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau terakhir itu leluasa gitu waktunya, kalau kebagian tapi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang ini tadi Kang Otoy Irama, sekarang Kang Wanta Irama.
1: Sehat. Kang Otoy kacamata ireng itu sopo, Kang Otoy disangkane bengi bae.
0: Nah iya. Kono di anu di sile nyelang kono nggo nyanyi kono. Kang Wanta diselang kono. Iya dong. Tidak apa-apa.
1: Tidak krimis, Kak.
0: Pada baik. Berarti kena juga. Alhamdulillah. Rodok redup ya. Singkirnya juga. Pantesan anteng nang jero bae orang metu-metu kono. Aduh, anteng karo ngopi ta. Aduh, asik banget itu ya. Oke, Kang Wanta mau nyanyi lagu apa nih?
1: Melu pengen.
0: Apa? Oma Irama maning kah?
1: Melu melayu-melayu, Bang.
0: Eh, melu?
1: Sejengkal tanah.
0: Oh, sejengkal. Katone enak kok lagi apa? Katone enak kok ya lagu dangdutan kono ya.
1: Iya. Ya kan pelajaran lah. Oke. Ya, okay. Pokoknya tulisannya, Kang.
0: Oh, iya.
1: Tulisannya mau rebijo.
0: Iya, serah apa, Bang. Kok lamun salah-salah titik ya.
1: Pada mandi,
0: iya.
1: Oke. Okay. Narasin. Aja coy, ke di barat nama ning kalang kok kata Bang Wanta.
0: Iya.
1: Kalang nama ning kan jadi utang.
0: Oke.
1: Ibu Supina, Bu. Sehat terus, Bu, ya. Kang Mr. Bono,
0: okay.
1: Kang Kang Ria, anak Pintar, Kang Pak Uyut, anak Pintang, anak Kang Haji Supriyatin,
0: Supriyatin, iya,
1: kalian ke Pak Jerman,
0: sing ado di siapa kok Kang siapa?
1: Kang Agus Suryana,
0: Suryana, ya. Karo Kang Subahan,
1: iya,
0: Kang Wanta mancing, namun pengen mancing kok gampang kok nomor anak nih TikTok dulu,
1: iya, iya. Kang Mimi, iya. Kang Kumis yang buat tentang segala taman.
0: Iya.
1: Kang Bajane.
0: Ki lagi tes vokal kah?
1: Kang Tata Salim.
0: Oke, Kang Wanta sudah siap ya. Sambil jalan nanti salam-salam ya,
1: Mang.
0: Oke. Oke.
1: Kami Mirat Mina, Mimi Eti, Mas Ondol Miratis.
0: Oke.
1: Kang Mama Aldin.
0: Yuk, Mangga.

0: pandemi.
1: Luar biasa, biasa di luar. Oke, Kang Wanta. Sami-sami.
0: Mangga, Mang Wanta, Badet pamit. Anak pribasane.
1: Pribasane.
0: Kopi pahit. Miwadai batok.
1: Cakep.
0: Apa mana-mana nih dia? Mang Wanta pamit. Biasa. Meragakan TikTok.
1: Oke, Kang Wanta. Oke, rekan Prima Kang Wanta yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, waktu di studio ya jam 11:52. Oke, rekan Prima, dan jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi bersama Anda.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Oke rekan Prima, 54 menit ya lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih ya yang sudah bergabung di live TikTok dan juga di berdendang karaoke udara di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre akan pamit undur diri di acara berdendang karaoke udara dan akan masuk di Ventura di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima jangan kemana-mana, setelah satu yang setelah lagu ini nanti Bang Andre akan masuk ke Ventura ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di Ventura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 13 Juni 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Kineng Prima FM. Dan di kesempatan hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai pukul 14.00. Dan tentunya rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu pantura yang di kesempatan siang hari ini yang sudah dipersiapkan ya. Atau barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218999582. Dan rekan Prima, Prima FM dipancarkan langsung dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Horkolot Haruglis Indramayu, yang ada di Indramayu Barat, Jawa Barat ya rekan Prima, jangan salah. Dan terima kasih juga buat yang sudah live TikTok ya, ya, atau yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima untuk menjalani hidup di hari ini. Dan Bang Andre akan hibur dengan lagu-lagu yang cantik ya, atau lagu-lagu pantura untuk menemani rekan Prima di kesempatan siang hari ini, baik yang sedang istirahat ataupun yang aktivitas. Dan bagi rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218999582. Atau bagi rekan Prima yang mau gabung di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini, teleponnya ada di atas ya, di 0853218999582. Bisa langsung ya, nanti Bang Andri angkat ya. Oke, di kesempatan siang hari ini langsung saja, karena Bang Andri sudah dari jam 10 ya menemani rekan Prima. Jadi sudah sapa-sapa semua dimanapun Anda berada. Oke, langsung saja yang sudah tidak sabar ya di kesempatan siang hari ini, yang sudah masuk dan nungguin sambil guyang-guyu ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Pantura sini. Aduh,
0: jadi waduh.
1: Indra Mayu Barat nomor 1.
0: Aduh, sampai kaget Bang Andrenya tuh. Tadi alon-alon, kalem-kalem, giliran tengah-tengah. Waduh.
1: Baik, kita masih mau guyu-guyu baik
0: cara
1: Bang
0: Andre. Iya. Heeh, lamun orang guyu ora sehat
1: tuh jare.
0: Peribasane pane bebek diwadahi ember kuno. Demene keteler-teler kuno ya.
1: Heeh. Jadi bagian dewekan ge guyu-guyu bae.
0: Iya, kuno.
1: Iya, kari sama kupingnya
0: ki. Iya, ari ditekoni kuno. Ari ditekoni anu Ibu Sukina nang restim keteler-teler karo sapa kuno. Beja bae karo Bu Sukina kok diparani nang omahe ta. Iya, diwakilna.
1: Nah, bagus sing 5 langkah.
0: Oh, 5 langkah.
1: Eh iya, 5 langkah ning nang putri. Awan. Kalau
0: kayak ning keteler-teler. Aduh, bisa bae ya.
1: Ora guyu dewek,
0: kita kudu guyu bening rasimu. Iya, ora apa-apa guyu dewek, sing penting ana bature. Kang Andri bature ora dewek kan ora.
1: Nah, iya, ora guyu Kang Andri bae.
0: Iya.
1: Iya, kita kone teh esa. Teh esa kalangan mending je kan mending. Kaya ne mas aki, lo kena musik, lo kena tembang.
0: Lamun langkah suara langkah kedengeran suarane teh isa makayane. Loh, kelangan ya, kok Prima langka teh isah ta?
1: Iya, emang kelangan banget. Kayaknya beli naik sa pirang dinya kok langsung kehilangan kan.
0: Lagi wingi mah, lagi ora kurang sehat, terus lagi mati lampu kan.
1: Iya, masuk, ya,
0: iya. Yang lain mah nggak bisa. Bapak Salim harus pakai HP. Ibu Suki nama angger bae. Lanjut, ya.
1: Lanjut.
0: Oke, okay, Ibu Sukina, lanjut. Iki mau request lagu apa?
1: Itu ya, Bang Andri.
0: Apa tuh?
1: Anu Bella, sayang Dora Bella.
0: Eh, sayang Dora. Eh, lagi ini.
1: Iya, jam-jam kayak kenan musiknya, iya. Jam mana lagi berpadangan? Kalian, berpadangan. Eh, kan lagi biasa panas Bang Andri, adem.
0: Oh,
1: enak pada ngantuk. Jadi sang Dora Bella.
0: Sang yang Dora. Weru-weru langsung les gitu ya. Radio iya. Muni, radione muni wong nang endi kono.
1: Iya,
0: Ibu Sukin aku sing nang pinggir, sing ngomai pinggir sama aku langsung denger asmara sayang Dora langsung kok nang bantal waru.
1: Bangun kali ya, kan goreng
0: kacangnya
1: dingin.
0: Iya.
1: Salam salam ya, Bang Andi.
0: Yo, mangga silakan yo.
1: Salam ya, Bang Andi dingin, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, matur suwun.
1: Nomor satu sehat Bang Andi.
0: Alhamdulillah.
1: Ibu Sukin aku usia lanjut, yang penting mandul sehat.
0: Sehat. Sehat. Ayo,
1: sama kata-kata baik.
0: Lamun pengen weruh resep sehat yang guyu baik. Khusus sing duwe eho sing prima sing duwe eho.
1: Iya, prima sing duwe eho ya. Sing gak cetak stasiun Bono.
0: Bono, oke.
1: Bono, anggo. Dol. Wis kira sing ramen dol, manjing mandol.
0: Oke.
1: Engko Bang aja manjing maning dol. Aku kedang lama.
0: Ah, betul.
1: Anggo condol. Anggo tenani.
0: Heeh, tenani, oke.
1: Anggo. Mama sapa kan anggo? Sing tenani kajur
0: kelingkitan. Sing ndi?
1: Kang Rian.
0: Oh, Kang Rian.
1: Anggo Kang Salma.
0: Oke.
1: Anggo Uyun. Anggo.
0: Sapa sapa kono?
1: Bang Andri mau kan?
0: Sapa kono?
1: Putih,
0: oh,
1: putih kan?
0: Yang rambut putih.
1: Nah, yang putih perkenalkan Ibu Sukina Cinggambreng.
0: Iya.
1: Ibu Sukina yang putih. Jangan langsung disebut.
0: Ajak lalen Bu Sukina waeng. Biasane.
1: Oh, ya waeng ya. Ya Allah, Bang Andri ngelak. Waeng. Tanya
0: dorong ya, waeng. Monitor nah, terus kan. Nah,
1: radio seru.
0: Iya.
1: Aduh, gak kakut.
0: Oke.
1: Anggok Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Anggok Indra Organ.
0: Oke.
1: Kang Rojaya.
0: Ah, Rojaya. Oh, iya.
1: Anggo Ibu Kangka. Mimi Samina.
0: Mimi Samina.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi bakal kita mah yongan gengan gone 11-12 karo yeah. Mama Odang. Jadi bakal ngorong tulisan aman bae. Jadi kelingan bakal sing diseling anjing mah. Begitu sama Odang.
0: 11-12
1: sama Odang. Anggo Mimi Latmina. Ibu Billy, Bapak Lebe, Bang Ibe, Mama Aldi, Anggo Mama Ratmina, Mimi Ratmina,
0: Mimi
1: Epi, kakek sana, Mimi Epi, Mimi Epi, ayo naik, Mimi Epi, Mama Rati, ada okay. Jemput Mama Rati,
0: nah Mama Rati,
1: ayo naik, iya, ada jemput dengan
0: sekarang
1: ya,
0: Weruh Mama Rati ta, Ibu Sukina, Weruh Mama Rati ta.
1: Ya
0: dulu meru, hari ini
1: pada
0: kalor. Oke.
1: Oke. Teh Esa, semangat teh. Aku bilang gilang teh. Aku bilang gilang, mau kerja semangat mah. Anggo Mama Odang.
0: Mama ya, Mama Odang.
1: Heeh. Abang Sure ya. Sebelah kro di Sukina. Ada mau tulisan. Enggak, Mama Ojan. Mama Indah, sing ari ngomong halus lembut, Mama Ojan, Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Okay. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Ibu anu ko Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Bunda Mary, Bunda Yunisari, Bunda Unyu-unyu, Ibu Priyati. Pokoknya gua semua mulanya adalah yang belum kesebut maaf saya.
0: Oke, okay, Ibu Sukina. Ibu Sukina Kang Wanta wis urung tuh mau.
1: Wis nah. Durung lagi malam-malam.
0: Iya. Aja aja dealing. Iya. Kang Wanta aja dealing-eling Kang Wanta ngubokatan sedih engko ya. Oke. Oke.
1: Kang siapa kan ayah?
0: Ayah Pamungkas.
1: Ayah Pamungkas ya kita coba. Ayah Pamungkas sama anjing manu
0: sama anak lagi sibuk lah ayah Pamungkas ya. Sepralan. Oke.
1: Semua muanya aja sih belum ke calling maaf baik karena ibu Sukina orang
0: kesetan. Oke Ibu Sukina. Ucapane.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, habis sibuk. Salam yang gue bangani sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina yang sudah hadir, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini, sing duwe suara cemetar. Nah, kok yang di apa namanya yang disinggung-singgung kan, yang sing duwe pinggir sawah kan, dongol kan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura, Prima FM,
2: radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Yes, tuh Ibu Sukina udah nongol nge, wonge, sing duwe oma pinggir sawah kan. Non,
2: kita pengen ning bantal waru kok suara sidang.
0: Iya, digugai karo Ibu Sukina ta. Iya.
2: Nggih praga. Sing dapur.
0: Terus
2: nglepengaken boyo. Pengen liat-liat. Itu gebrak-gebrak.
0: Nah, woi Ibu Sukina kah. Tutup pangantri, pangantrin mah kok ngegongin aja gong gong gitu.
2: Iya, dari sini kok matane ambo maan kita ban bantal waru bisa.
0: Ya ora apa-apa sih. Anu du, apa mangan dingin mangan dingin kah. Oke. Wis
2: jur wis dari papan lempengi boyo.
0: Oh, ngono. Iya, liap-liap krungu suarane Ibu Sukina.
2: Iya ya Allah.
0: Langsung greget oh, gitu
2: sehat
0: ya.
2: Selalu ya Ibu Sukina.
0: Amin. Mudah-mudahan sehat selalu sehat terus ya. Ibu Sukina.
2: Jangan diri priben kabar.
0: Alhamdulillah sehat. Priwe kebalik sebalik
2: sehat. Ki lagi bungkusi.
0: Oh iya. Iya.
2: Lempengi boyo.
0: Matur kesuwun Mimi Epi lah susah-susah wingi ka nganter mene. Alhamdulillah. Bukan krungu tetanggane kok jaluk. Ya wes ya. Oke Mimi. Nah yuk lagunya apa mangga?
2: Enaknya apa ya? Ya. Sukina sayang dong.
0: Iya, kabeh enak pokok lagune. Langkas sing ora enak pokoknya.
2: Nah, apa mending lagu Teh Isa kok nah, mau kono. Aduh, kesel-kesel banget.
0: Cerecet pokoknya ya.
2: Aku sang Andre ku senggake ku.
0: Iya lah, ya ora manjing ku ya. Makane meneng bae Kang Andre dipanggil-panggil Teh Isa.
2: Ya kan?
0: Iya.
2: Ya kan Sunda. Ya senggake
0: orang manjing udah dicoba, orang manjing-manjing kono. Angel kono nyari selahnya itu angel. Jadi ini ya wis menang baik kono. Dipanggil ke Kerta Isa. Ada. Oke.
2: Apa kono? Apa sih lah anu? Kelambi teles.
0: Kelambi teles. Oke, Kelam Beatles.
2: Kok lagi goreng kacang hari ini?
0: Kehutanan. Tapi redup ya cuaca di hari ini ya.
2: Ya, adem.
0: Alhamdulillah.
2: Orang gerah banget. Tapi yang gerbeng ada pikipas.
0: Tetap baik ngono ya. Iya, sing burin ana kompor ya pada baik ngono, lamun panasnya itu panas matahari ke panasnya kompor.
2: Iya, panasnya kompor.
0: Oke, ayo Mangga, salam-salam.
2: Nanggo wabil khusus kanggo Mama Erafi.
0: Mama Erafi, oke.
2: Nanggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Samina, Ibu Sukina, yang selalu semangat,
0: gobrak-gobrak
2: bantal bau.
0: Oke.
2: Aduh. Nanggo Mama Tuti,
0: Mama Tuti, oke. Okay.
2: Nanggo Nok Nani.
0: Nok Nani.
2: Mama ini Papa Yuni.
0: Oke. Okay.
2: Nanggo Mama Indah bareng Bapak Amin.
0: Oke.
2: Okay. Mama Lina, Mama Lina. Nenek.
0: Oke. Okay.
2: Mama Titan bareng
0: Mama Dede Titan.
2: Oke.
0: Okay.
2: Nanggo Mama Soleha.
0: Mama Soleha.
2: Mama Aldi.
0: Oke.
2: Okay. Bintang Unyu Unyu. Mama Fauzan. Teh Nunu.
0: Oke. Okay.
2: Ibu Haja Supriyatin.
0: Ibu Haja Supriyatin.
2: Teh Isa. Okay. Ari nembang Sunda enakan banget ya Isa.
0: Iya. Leslesan.
2: Yakin. Leslesan lah. Kanggo Ma Odang.
0: Oke.
2: Mimi Rati bakal dina minggu ning Prima coba ge pengen ketemu.
0: Pengen ketemu Bang Andre ke studio bae. Sedih lu bae ora apa-apa.
2: Perasaanku wis kenal. Perasaan wis apa Mimi Rati kuwon apa duduk kon Kakak Andre.
0: Oh, ngono ta.
2: Penasaran.
0: Memastikan bener apa beli ngono ya.
2: Iya, gitu ceritanya.
0: Iya. Wis diundang bae. Oke.
2: Bunda Yunia Sari ya.
0: Ya. Betul.
2: Anggo Ndok Eti, dulu pula dewe, nganggo Pasalin, Pak Gopar, Kang Wanta. Kita mana primbone Kang Andre?
0: Oh, ana ya. Wes setengah kitab dewe kono.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Anggo Kang Wanta sing kuwi Ranta.
0: Okay.
2: Kang Aman, Kang Rian, Kang okay. Rojaya. Kang Rasti.
0: Kang Rasti.
2: Mister Bono Eho.
0: Mister Bono Eho. Sing duwe Eho ya.
2: Oke. Moko sing wong anyar ka sapa Kang Andre?
0: Sing dikono. Eyang pucuk putih.
2: Eyang sapa mau ka?
0: Eyang rambut putih.
2: Eyang rambut putih. Anggo Uyu.
0: Oke.
2: Oke. Anggo Kang Ibeng, Kalebe, Akimeta, Takpur.
0: Oke.
2: Pamungkas. Nganggo Kang Trisno sing Trisno. Nganggo Sondo. Mancindol.
0: Oke.
2: Okay. Spesial khusus. Nganggo sing anane ngiringan.
0: Lagi apa kuno ya. Lagi?
2: Menang bae. Lagi liyep-liyep
0: ini bentar bae. Oke.
2: Matur suwun Kang Andre.
0: Sami-sami. Ana sing jaluk. Ana sing jaluk di senggolku. Pak Agus sing Samarinda. Kang Agus nang Samarinda. Samarinda.
2: Kang Agus yang di Samarinda. Heeh,
0: sing aduh kono ya.
2: Heeh.
0: Oke.
2: Di Jogate ya Kang Andre Samarinda
0: ku ya. So, sing pojok kelor kono.
2: Pojok kelor belok
0: iki kayane. Kelor terus ngetan setitik nyebrang laut ya. Oke.
2: Okay. Ya, kasih aku banget. Ya kasubun Kak Andri. Ya,
0: sami-sami.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Evi di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita hadirkan dulu ya lagu Asmara Sahyang Dora spesial buat Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini sudah bergabung ya. Oke, setelah lagu nanti Bang Andri akan buka kembali ya di 0853-2189-9582. Kita nikmati dulu ya, ada Asmara Sahyang Dora kita hadirkan untuk Anda, rekan Prima semua.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng kini gining Prima FM. Dan rekan Prima 40 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke rekan Prima, sekali lagi barangkali yang mau gabung ya di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Dan juga bagi rekan Prima yang live TikTok ya, mau gabung bisa gunakan di nomor yang di atas ya, di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang masuk, diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fanstura.
1: Ningkene
0: iki Prima. Dengan Teh Isa kembali.
1: Iya. Yeah.
0: Banyak yang nyalami Teh Isa, alhamdulillah. Iya, lagi ku mau kan karaoke ya di Saudi priwe ke ngono. Ya, oh sela-sela orang ngerti kok ya, urung apa lah
1: yeah, menurut. Iya, iya, Kang Andre. Ayo lagu Sunda mah. Amun Teh Isa teh Kang Andre.
0: Oh gitu. Oke. Oke. Nanti dicoba lah. Nanti dicoba. Mangga Teh Isa gitu ya. Tapi kan kita harus tahu selahnya dulu kan.
1: Ya, iya.
0: Kalau lagu klasik ya, kalau lagu-lagu yang pop ini bisa. Kalau lagu yang klasik waduh, lagu zaman dulu belum lahir kan Bang Andrenya. Jadi harus belajar dulu ya. Oke, enggak apa-apa Teh Isa. Sambil belajar ya Teh Isa ya. Oke. Mangga Teh Isa mau request lagu apa nih?
1: Jangan keracak.
0: Oke, mangga salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mimi Epi sayang. Buat Mama Indah sayang.
0: Oke.
1: Buat Mama Rati sayang. Buat Mama Paujan sayang.
0: Iya.
1: Buat Mama Nenen
0: sayang.
1: Buat Pak Salim sayang.
0: Sayang.
1: Buat Pak Demono sayang. Buat ibu Sukina sayang.
0: Oke.
1: Penyirat Mina sayang. Pemerat Mina sayang. Pokoknya semuanya sayang terus.
0: Oke.
1: Buat Kak Pur. Buat Kang Ibeng sayang.
0: Oke.
1: Buat Kang Enges. Buat Mama Billy.
0: Mama Billy, oke.
1: Mama Febi-nya juga sayang. Buat Teh Nani-nya
0: Teh
1: juga
0: Nani.
1: Ayah Pani-nya.
0: Oke.
1: Iya, buat Eyang rambut putih. Buat Kang Agus sayang.
0: Iya, Kang Agus tuh disapa Kang Agus.
1: Iya, buat Kang Agus sayang.
0: Teh Isa katanya tuh Kang Agusnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat Kang Evan ya.
0: Oke.
1: Yang tadi ada masuk dari Kopi
0: Say. Kopi Say, oke. Okay.
1: Ya, buat Kang Evan sayang.
0: Kang Evan, oke. Okay.
1: Buat Mama Rati sayang. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya sayang ya.
1: Udah disayangin tapi.
0: Oke, Teh
1: Isa. Buat Mama Pak Ujan sayang.
0: Kelewatan dah kono. Oke, Teh Isa.
1: Iya, ucapane kan.
0: Ucapane.
1: Spesialnya buat Teh
0: Isa. Oke.
1: Ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
2: Ani
0: Ene I Neng Prima FM. Ih, dengan siapa nih? Suaranya beda nih. Suaranya beda kok. Lamun weruh kan arane sama, tapi orangnya kalau suaranya beda kan salah terkan nanti Kang Andrenya salah nanti. Ya.
2: Orangnya satu.
0: Satu cuma ya.
2: Tadi lagi nyumpel lagi. Loh, makan. Kan.
0: Iya, khawatir salah kono. Oke.
2: Okay.
0: Alhamdulillah. Iki bener tak Kang Sondol, bener tak?
2: Benar.
0: Oh iya, bukan salah kono, suarane beda kono ya. Iya.
2: Apa?
0: Tapi. ana salamku saking siapa kono ya? Siapa kau mau ya? Jarene. Tanggane wong mandi rancan saiki nang Purwakarta ka.
2: Oh, siapa sih kalian?
0: Tuh siapa ku ya? Arane ku engko sing dikuleti dingin ya. Aduh, siapa ku? Muhammad Tripai. Oh, salam kanggo Kang Sondol kajare Parkumai ku. Muhammad Tripai, siapa ku no kenal beli?
2: Kenal kayaknya.
0: Nah kenal ya. Ya wis kenal bae ya. Enggak namun Kang Ripai ka, Kang Sondol Mancing ka. Baru beli. Bukatan ku anu ka. Apa kelalen wis saking kelawas iku ora manji ora anu ora ketemu ngono ya.
2: Kang Sondol iki.
0: Hah?
2: Di Kang Sondol.
0: Liki sapa butuh Kang Sondol iki? Nih. Allah, wong lawas gue kudu tukang sondol ke, pantesan gue. Iki masing duwe anu kok berarti ke ya.
2: Wele.
0: Iya saking semua ini kurang mancing kok ya. Oh, sing duwe apa no? Sing duwe lontong ke ya? Iya ya.
2: Iya tadi radio neng adat banget.
0: Mula, kenang apa kok no?
2: Duit dipasang kabel mendur kan,
0: isinya
2: kayak apa antena.
0: Berarti kayak lagu apa radio lawas kok antena dur kan?
2: Banget. Radionya kayak sendiri
0: iya. Jatuh. Nah, kono ya apa apa sih penting bisa muni kono. Priwe kang apa namanya nah kono lupa jenenge lagi sing duwe anu apa namanya?
2: Ayo.
0: Soalnya sing duwe. Iya. Sing duwe lontong gak alah sapa kono ya saking kelalen wis suwe
2: takon
0: Mimi epi ke sapa kok arane lali Kang Andre saking lama sik ora manjing-manjing kah ya Nah Kang Janeta Jalu kok weruh kayak arane kok Kang
2: mama pojone apal
0: ya ya apal pol ga nah oh iya kono waki sudah kelalen asli lali asli ngurut-urutkan sondol baik kono Solipudin ya
2: iya Mimi Epi
0: tutup Mimi Epi ke Janita Jalu meru kono Janita Jalu wong anjatan ka iya wong anjatan ka
2: wadon talanang
0: ya wadon lah.
2: Ari janete malah wadon nang jalune iku.
0: Heeh, jare batin faktor kuno apa kono jarene. Faktor usia
2: iya, kono. Iya janete mah wadon ya nang jalune.
0: Nah kono, jalune lanang. Lanang wadon kono ta.
2: Iya neta.
0: Aduh. Ya wis lanjut
2: ya, kan. Mimpi jalune lagune piye
0: nek. Apa kono?
2: Semanis madu.
0: Semanis madu. Oke.
2: Okay. Ya, lagu pengen.
0: Lagu pengen ya. Oh, dikuletna. Oke, okay, mangga ya, Kang Wakil Sud. Kalimane ya. Ya.
2: Enak gitu ya.
0: Jale jarene janeta ku jalu iku lanange kita. Moja aja beja-beja.
2: Oh, janete mah wadon.
0: Jalu iku lanange ya.
2: Oh, ya bener janeta jalu bener.
0: Nah, kuno. Oke. Okay.
2: Ada pasangan pas. Salam-salamnya.
0: Oke, okay, mangga.
2: Aku mau sih tahu ngeloyong kah?
0: Oke.
2: Ibu siapa kami iki?
0: Ibu siapa kono? Sing lagi mancing kah? Teh Isa,
2: sayange kah?
0: Teh Isa, bukan ibu.
2: Teh Isa. Mm. Oh, iya, oh, Teh Isa. Aduh, kula ndek kepang iki. Kena okay. Suaranya mah ayah ya kayak ibu kok pokoknya mesin nombat di teteh
0: teteh oke
2: namun ini FB pokoknya sepuh suaranya kayak BG
0: ini FB oh iya bener ta oke
2: namun bapak-bapak bapak hujan mah persis jadi suara karo karo takutnya pada lah bapak hujan pahami MP mah ya benar
0: iya benar
2: suara BG pada ketemu iya benar kunjungannya ku
0: ya harus kenal lah kuno ya
2: iya kenal banget ini
0: iya
2: ya wong tua kula dewa
0: iya
2: yang paling aman yang paling sayang
0: oke lanjut
2: yang Mama Lina,
0: Mama Lina.
2: Oke. Mama Lina bareng kami.
0: Oke.
2: Mister Bono.
0: Mister Bono ya.
2: Senang apa pasti.
0: Senang pasti.
2: Bontot.
0: Oke.
2: Anggota Kang Salim.
0: Kang Salim.
2: Anggota Kang Adi.
0: Oke.
2: Terus siapa ya?
0: Siapa kuno?
2: Ibu Suratmina.
0: Ibu Suratmina,
2: iya, mesin lagi viral banget siapa ya?
0: Sampai kuno, Ibu Yuniasari tadi kuno.
2: Ibu Yuniasari, Ibu Sukina.
0: Oh iya Ibu Sukina ku. Sing adoh karo sing tarek kuno ya.
2: Terus kabehane bae
0: okay. Kang
2: ya. Ampura sing akeh sing dereng kesebut. Masalah mawah. Kakak rumah aku banget akeh.
0: Iya, saiki wis aduh tumpuk-tumpuk ngono ya.
2: Iya, wis tekum kabeh lah sing awet. Ah, sampe makan jet gitu
0: lah. Oke,
2: lagunya majakan Kang Andre.
0: Oke, baik. Semanis madu sudah disiapkan, tenang saja.
2: Alhamdulillah ya
0: Kang Andre. Oke,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada wak kisut ku lali baik kuno ya Kang Andre. Ingete Kang Sondol baik sing sing mak sering manjing ya. Ampura ya Kang Sondol ya engko ya. Oke rekan Prima 52 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini kita hadirkan dulu lagunya ya Kang Agus lagunya diputar ya Tanggul Kali Banakan. Setelah nanti lagu Bang Andre akan kembali lagi mengajak Anda untuk interaktif. Oke jangan kemana-mana masih di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng kini neng Prima FM.

0: diriku hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng Prima FM. Dan juga masih bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 14.00. Berarti masih 60 menit ke depan ya, rekan Prima. Bang Andre menemani rekan Prima semua. Dan tentunya rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Atau rekan Prima yang di live TikTok ya, mau gabung bisa gunakan di nomor yang ini ya, di 0853-2189-9582. Nanti langsung ketemu Bang Andre ya. Oke, dibuka kembali, barangkali rekan Prima yang mau gabung ya, di 0853-2189-9582. Dan Kang Subahan, terima kasih Kang Subahan sudah bergabung ya, yang ada di wilayah Kalimantan. Aduh, jauh sekali ya. Oke, sekali lagi dibuka di 0853-2189-9582. Yang mau gabung mangga, dibuka kembali. Dan waktu di studio menunjukkan pukul 13 lewat 4 menit. Dan masih panjang ya waktunya. Oke, dibuka dulu dengan siapa nih yang sudah masuk. Nah, ini benar nih, gak salah nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Ningkene kining Radio Prima.
0: Nah, ini Kang Sondol bener lagi mau kan. Salam wong Kang Andrine kan.
1: Bisa
0: iya, Ang. Iya, masalahe ku wis suwe ora telepon enggak bahasane padaku ya.
1: Oh, suarane pada kono.
0: Iya. Ada ayo. Salam kok Kang Sondol dari Muhammad Rifaita.
1: Iya, salam kembali kanggo Menteri Pai.
0: Kenal beli ku no wong Kerawang jare wong anu wong mandi rancan kuno jare kenal nang siapa Mimi Ratmina terus karo Kang Sondol juga ku salami teko Karawang. Ahmad Rifai. Nah, kenal mungkin kuno lah wong nyalami karo Kang Sondol jare ya berarti kenal kuno.
1: Iya.
0: Oke, Kang Sondol pripen kabar iki?
1: Alhamdulillah sehat. Jagate baik sore sehat.
0: Kenapa kono
1: riem-riem bae.
0: Riem-riem bae ya.
1: Tumben malam Minggu riem-riem.
0: Iya, ya tumben-tumben iki wis sewulan ya. Awit bulan Mei kan. Biasa
1: panas sebentar.
0: Anak apa iki? Anak wong hajatan kali ya. Iya jare nek. Iya jare Bunda Amerika lagi nang endi kah Subang. Iki mendung pan udan katanya sebabnya ana wong wong hajatan jare.
1: Iya, mudah-mudahan hujane berkah
0: amin ya. Seneng wong petani ya. Lagi iya. Mengkenen mah kurang banyu lah udan mah alhamdulillah kuno ya.
1: Alhamdulillah
0: ana berkah. Ana berkah. Udannya kepake, panasnya kepake. Oke, Kang Sondol langsung mau request lagu iya. Apa nih Kang Sondol?
1: Request sabarane pilih-pilih lah.
0: Pilih-pilih. Oke. Saking akeh mah dipilih-pilih ngono ya.
1: Iya,
0: aja sampai keliru. Oke, mangga salam-salame nggo sinten.
1: Salame nganggo nang ati sing tanggal tongol wae.
0: Iya, ge, meran ki nongol ka.
1: Tanggal tongol wae. Oke, kula dhewe
0: Yuratmina.
1: Kang Kisut.
0: Ana kuno wak kisut ka.
1: Iya nganggo ilamun nganggo umak kusut.
0: Nah, kuno. Iya, aja kemarin kono ya, aja diganti-ganti pokoknya ya.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Sepina sing rame.
0: Oke.
1: Anggo Kang Salim.
0: Salim.
1: Anggo Kang Wanta.
0: Kang Wanta. Oke.
1: Anggo Mama Indah, Ibu Tuti. Anggo Mama Happy, kenal lebih karo Mimin Dut.
0: Kena kono, kenal beli Mimi Happy.
1: Iya, batu sekasur kayak.
0: Nah. Aja beca-beca ngukrungu batur kan.
1: Tenang.
0: Wes, lanjut.
1: Terus nganggo Mama Rati.
0: Mama Rati, oke.
1: Okay. Nganggo Mama Paujan.
0: Mama Paujan, oke.
1: Nganggo Teh, siapa sih kan asing Jenembang Sunda lah.
0: Oh, Jenembang Teh Isa.
1: Oh iya, Teh Isa.
0: Oke.
1: Teh Soleha.
0: Oke.
1: Okay. Nganggo Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, ya.
1: Terus anggo sekabiane
0: bae kan
1: sing disebut
0: sih
1: A sampai C. ampurane bae.
0: Iya.
1: Terus nyuwun waktune,
0: Ang. Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.

0: Ada Kang Sondol ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Anak siapa di belakang nih yang sudah masuk? Halo, assalamualaikum. Halo. Ku mancing. Meneng baik kan ya. Oke, rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, dicoba kembali ya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Kuno nomor 3-4 masuk ya. Capur nang Rastim, terus 8192, terus siapa nih yang masuk, yang diambil, yang bisa masuk duluan nih, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, nah, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, ampura ya. Ini nomor 4 mancing semua. Nang Rastim ada Capur. Ini satu lagi siapa? 8192. Aduh, mangan. Aduh, alhamdulillah.
1: Milik,
0: rame ya.
1: Milik.
0: Bukan Bang Adri pilih-pilih ya. Bukan pilih-pilih ya, cuman judul lagu aja. Oke, okay, Bunda. Pripun kabare Bunda?
1: Alhamdulillah, nah, sehat.
0: Nah, ya. Ha, udah bisa alhamdulillah ya.
1: Iya, abang juga sehat kan.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, Bunda. Lanjut. Mau request lagu apa yuk?
1: Lagunya yang tadi.
0: Oh, yang tadi ya. Oke, okay, iya. Nanti manjing metu enak.
1: Tapi itu, Bunda juga belum tahu artinya.
0: Itu kancing, kalau itu kancing baju, namanya kancing baju itu kan keluar masuk gitu. Halo.
1: Oh.
0: Kirain turun. Iya. Oke, lanjut Bunda, mangga. Salam-salami yo mangga.
1: Iya. Pokoknya kalau ada jorok-joroknya maaf aja Bunda, belum tahu, belum ngecek itu.
0: Enggak ya. Jorok, ini lagu-lagu kancing baju sepertinya. Kancing baju. Oke.
1: Okay. Iya. Iya, yang barusan punya pilih-pilih ya. Itu ya, yang siapa yang Ayah Ijrama yang ada di TikTok ya, yang dari Sukatani ya.
0: Ini Kang Sondol mah, tadi
1: Kang
0: itu.
1: Kang Sondol ya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Punya pilih-pilih Kang Sondol.
0: Oke. Okay.
1: Juga buat Kang Agus,
0: Kang Agus.
1: Ada Kang, iya, ada Bututi, ada Master Dable, okay. Sultan Arjuna Ningra,
0: okay.
1: Kang Ale.

0: aman, ada ayah pamungkas sama mamahnya.
1: Oke.
0: Terus ada Mama Enda, Mama Odang Jan juga.
1: Oke.
0: Buat capur.
1: Capur
0: buat
1: ya.
0: Kang Ibe. Oke. Terus Bunda Riri, Mama Meni juga, tapi belum nongol Mama Meni ya.
1: Oh, belum. Nanti sore. Iya. Sekarang masih masih ngajar. Oke, okay, lanjut.
0: Suka rebutan. Dia yang punya rebutan lana.
1: Oke, lanjut.
0: Iya, buat Mama Indah, terus buat Mama Tita.
1: Oke.
0: Mr. Bono.
1: Mr. Bono, oke.
0: Mama Aldi.
1: Oke. Okay.
0: Ada Abah Adekku juga.
1: Abah Adekku
0: Tel,
1: oke.
0: Terus Kang Yanto.
1: Oke. Okay. Mas Prolan, oke. Okay.
0: Pak Wanta sama Ibu Wanti Nok Dilanya juga, Kang Rian, Kang Rajaya, Papa Najwa sama mamanya juga. Mimi Hajah Supriyati.
1: Mimi Hajah Supriyati.
0: Terus Kang Wardoyo, Bunda Ella, Mimi Samina, Mimi Ratmina, Nenek Rafia, yang punya rumah mewah, buat Mama Epi, Mimi Epi, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mama Ara, Besukina, Nenang Rasti, terus buat Kang Ari Laksana, buat Teh Isa, yang punya halau, aku yang sedih, aku gak bisa, aku tuh jadi, udah weh tadi Teh. Tiduran, benar jadi tidur beneran gak mantung prima.
1: Tapi sudah masuk ya Bunda, oke.
0: Tapi dah nggak bisa nyanyi, aku tadi teh. Hanya kenapa ya, kok jadi jauh-jauh banget.
1: Aduh, nanti dicoba pakai live streaming yang Radio Garden nanti ya.
0: Oh, yang Garden juga itu punya Prima juga ya?
1: Ya enggak, Radio Garden kan umum. Jadi nanti dicari aja di
0: Emang ada
1: Di Chrome, ya. Di Google Chrome.
0: Ya betul di Chrome.
1: Nanti 95 nanti cari 95,8 Prima FM, nanti akan muncul. Oke, Bunda.
0: Ya, Bang, makasih banget.
1: Oke,
0: ya,
1: baik.
0: Iya. Meskipun tetap aku teh, Bang, ya agak-agak sedih banyak.
1: Oke, Bunda.
0: Ya, udah, Bang.
1: Oke.
0: Makasih ya, Bang, ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yuniasari dari Sumedang di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung. Oke, diterima dulu. Dibuka kembali satu penelpon lagi ya sebelum mengantriakan putarkan lagu. Dengan siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura.
2: Nang Prima FM.
1: Sarang sinten niki?
2: Yo karo Kang Dalpesedu.
1: Oh, Dalpesedu. Dalpesedu pantesan aja ini. Ketol terus nih. Apa namanya? Diklik terus. Pengalaman ini, Mas. Oke, pripun kabare, Mas?
2: Kabare apik ta.
1: Aduh. Tetap semangat ya. Iku mah Bunda Yuniasari.
2: Hari ini wong
1: Sumedong.
2: Ada nemen ya.
1: Jadi kalau orang Sunda kan Sumedang ya, wong Jawa pakai A jadi O, Sumedong. Enggak, Sumedang lah yang jelas ya, bukan Sumedong ya.
2: Oke. Okay. Bunda siapa kau ini? Yuniasari.
1: Ya, Bunda Yuniasari.
2: Salam kenal kalau Dalpesedu.
1: Dalpesedu. Oke, okay, Mangga mau request lagu apa?
2: Aku ini mikir rebutan lanang ya.
1: Rebutan lanang, iya.
2: Aku mikir sinjol rebutan lanang.
1: Langka sih. Iku Bunda apa namanya Mama Meni kalau hadir itu langsung rebutan lanang jare. Belum hadir. Oke, apa kono lagu ini?
2: Yang tau pengen jadi ini duda keplagar.
1: Apa kono duda keplagar?
2: Duda keplagang.
1: Duda keplagang.
2: Ana Keplagrang.
1: Nah, iya, ana ta lagune Duda Keplagrang
2: kuwi. Angger lak kok takon sondol lho.
1: Akang sondol karo kawak kisut ya pasti ngerti ngono ya. Oke, Pak Kisut, pasti lagunya sudah disiapin ya. Ada apa namanya? Semanis Madu. Oke. Okay. Apa Duda Keplagrang kah kuno ya?
2: Anak
1: Duda kepaksa gimana?
2: Oh, ora bener. Duda Keplagrang.
1: Coba kita cari.
2: Duda Keplagrang.
1: Iya, anaknya Duda Keblangsak kan aku. Iya. Iya, anakku Duda Keblangsak ya ta. Aduh. Coba dicari dulu. Salam-salamnya dulu yuk, Mangga. Oke. Okay. Halo.
2: Halo, Dol. Heeh. Sehat, Dol. Saya nggunang Miki Bunda Yuni Hari.
1: Oke.
2: Okay. Saya sing aring siapa kah sing Pegaden ke siapa sih ya?
1: Pegaden. Siapa iya. Kono Pegaden ka Kang Timan tah, Kang Timan.
2: Lah Bunda siapa sih?
1: Sing apa Pegaden kah? Oh, kali. Sing Pegaden kan Bunda Mary.
2: Lah ya ku maksudnya. Oh. Bunda siapa?
1: Bunda Mary. Bunda Mary.
2: Oh, Bunda Mary. Iya. Salam kenal kro dan pesedu.
1: Oke.
2: Okay. Tertening wakisut.
1: Oke. Okay.
2: Miras musuk turung.
1: Turung lagi sholat dia belum.
2: Bukan lagi ngumbai. Tertening kaya siapa Mimi Suki Sukina ya.
1: Ibu Sukina.
2: Iya Ibu Sukina.
1: Oke. Okay.
2: Sudah sehat ya okay. Bu ya. Semangat teman anggur mancing ini semangat teman nih.
1: Iya semangat lah. Langkah sejen-sejen ini semangat deh.
2: Iya sejen-sejen ini kayak gue. Alatan okay. Ini kurang kelas tim ya.
1: Oke. Okay.
2: Mister Bono
1: oke. Okay.
2: Tasing penting kan UKBNP lah.
1: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Baca kelawan kue itu sudah keplagran ya.
1: Oke, okay, dicarikan ya.
2: Aja nyong sing keplagran juga, sing keplagran kayak gue.
1: Oke, okay, nanti dicarikan. Oke.
2: Okay. Spesial.
1: Spesial.
2: Iya, aku yang beb.
1: Oke.
2: Okay. Kanan miringan ya.
1: Ringan sebelah kanan apa sebelah kiri kono?
2: Kayaknya anggur kanan kiri kok
1: oke. Oke gitu ya. Oke.
2: Ayo salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kang Del Pesedu yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita kasih lagu dulu ya. Ada Semanis Madu, Aki Sud, kita putarkan lagunya ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu semuanya rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Oke, Semanis Madu untuk Anda. Dan spesial buat Aki Sud, Kang. Selamat siang.

0: Jra, gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Teh ya?
1: Iya, kan gajah tambahin R.
0: Dis, apa Dis?
2: Apa ya, gajah, gajrah. Iya bener, cuma beda huruf doang.
0: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
3: Kalau gajah, kakinya empat.
0: Kalau gajrah?
3: Kakinya emprat.
1: Suka nambah-nambahin.
0: Iya, itu lucu itu.
1: Itu biasanya gajahnya cadel gitu. Bila 5,8 yang 5 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan 30 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ventura, Fans Ketemu di Udara, neng kene gineng Prima FM. Dan rekan Prima, kita tadi sudah dengarkan lagu ada Semanis Madu dan juga ada Mancing Metu. Lagunya mah, tapi enggak apa namanya, enggak corok lagunya, biasa ya. Oke, barangkali rekan Prima yang mau gabung masih ada waktu ya, 30 menit ke depan. Yang mau gabung silakan di 0853218999582. Yang rame ya di kesempatan siang hari ini. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Keneki Prima FM.
0: Sareng Bunda, Bunda. Iya Bunda ya, benernya. Saking banyaknya saking banyaknya di laptop jadi bingung enggak Bang Andrenya. Sana sini oke.
1: Jangan belepotan.
0: Iya, jadinya nengok kanan, nengok kiri ya. Nengok kanan kamera, nengok kiri tulisan, nengok depan ada apa namanya? jadi belepotan.
1: Atas bawah.
0: Aduh. Kiri ada TikTok, di depan ada samping ada HP. Waduh. Aduh, semuanya kepake nih. Bunda Mary, pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terus gimana cuaca di Subang, Kak?
1: Ini Pak, terang lagi, nggak jadi hujannya.
0: Waduh, hujannya dibawa kemana tuh?
1: Dibawa itu, yang hajatan sekarang.
0: Suruh ke Gantar aja, Gantar lagi panas banget nih. Aduh. Ntar
1: mungkin sore.
0: Mudah-mudahan apa namanya, yang pengen hujan-hujan ya.
1: Iya.
0: Karena di sini udah pada kering sawah tuh, aduh merana kasihan gitu.
1: Yang itu, yang sawahnya di sebelah Tarumur kan.
0: Jadi airnya jadi susah nyedot, ya. Nyedot iya. Jadi orang pada bawa mesin ke sawah, nginep ya. Kirain ada apa gitu suara. Kirain orang hajatan di sawah. Orang nyedot. Biasanya orang hajatan kan pakai lampu kan. ini apa dari sawah.
1: Nyedot-nyedot, nanti kalau ditinggalin ada yang ambil.
0: Nah iya. Ada. Oke, Bunda langsung mau request lagu apa nih Bunda?
1: Lagunya Wadon Pajangan.
0: Wadon Pajangan.
1: Pajangan.
0: Oke. Oke, nanti dicarikan. Oke, salam-salam enggak usah batu mama. Mama Meni dulu.
1: Oh, Mama Meni. Ya, buat Mama Meni. Bunda Rayuni Asari.
0: Oke.
1: Nyagi Sukiyati, Kaisa. Mama Lina, Mama Koja. Mirapina, Mimi Eti.
0: Oke.
1: Utama Pak Jerman, Bang Uben, Bang Rian Sinti.
0: Oke, Kang Agus.
1: Siapa lagi yang ketemu tuh? Oh, Bapak Salim.
0: Bapak Salim, iya.
1: Pak Debono.
0: Oke.
1: Mama Aldi, Siti Cakur.
0: Oke.
1: Oke. Pokoknya udahlah semuanya. Mama Indah tuh kelewat.
0: Mama Indah.
1: Mama Indah, Pak
0: Amir. Wes ora pilih-pilih ya.
1: Jengleha. Oke. Banyak ini teh.
0: Iya, tambah hari tambah ya penuh kok dukunnya.
1: Tapi ada yang masuk lagi, catat lagi.
0: Oke, Bunda. Ayah Pamungkas juga tuh sampai kelewatan ya.
1: Semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Kesiannya buat yang lagi juga.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Pak Salim, sehat,
1: alhamdulillah sehat. Pak Salim, Pak Salim apa namanya belakangan aja masuknya ya, udah ngasih kesempatan.
0: Iya, Bang Andre.
1: Apet banget ya, duh.
0: Iya.
1: Oke, okay, apa apa yang penting tetap semangat ya.
0: Biarin Bang Andre, biar rame Bang Andre.
1: Belum lagi yang di TikTok ya.
0: Iya.
1: Oke, Pak Salim, request lagu apa Pak Salim? Mudah-mudahan bisa keputar semua ya Pak Salim lagunya ya.
0: Lagunya masih kebagian ya Pak Andre.
1: Mudah-mudahan
0: Asmara Sang Hyang Dora Pak Andre.
1: Sudah, Asmara Sang Hyang Dora pertama.
0: Yang itu sih motor abang udah belum Bang Andre.
1: Belum, motor abang belum. Oke, nanti diputarkan ya. Oke.
0: Salamnya tadi buat Bunda Mary yang kemarin hari Minggu ketemu Bang Andre.
1: Oke.
0: Ketemunya di rumah mewah Bang Andre.
1: Itu ya.
0: Iya, happy.
1: Oh iya, yang pas habis arisan itu ya.
0: Iya, arisan barokah.
1: Oke.
0: Kan yang ke situ tuh Kang Rian, Ma Odang. Mimi Samina yang dari Prima tuh.
1: Bang Andrenya pas
0: alhamdulillah ketemu sama orang-orang alirisan barokah kayak Bang Jago. Terus Bapak Yuni, Mama Yuni.
1: Bang Andrenya pas Lepet. Ada acara jadinya enggak
0: iya,
1: bisa ikut ya.
0: Bapak Mardo coba. Iya, Teteh Solehannya juga.
1: Oke,
0: Ya udah buat salam-salam buat itu tuh Nang Rastim. Mister Bono, Bututi, Mama Indah, Bapak Amir. Tadi lagi pada ngobeng aja Bang Andre.
1: Iya.
0: Bututi tuh. Lagi pada besan.
1: Lagi, ya, iya, Andre. Lagi pada besan. Jadi pada apa namanya? Pada sibuk.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Buat Ma Odang juga.
1: Ma Odang tuh baru masuk Mama buat. Odang ya.
0: Buat Mama Paojan.
1: Oke.
0: Buat yang punya rumah mewah.
1: Oke.
0: Capur.
1: Oke.
0: Buat ini nih yang di Mekarjati Mama Aldin, Mama Bi.
1: Okay.
0: Buat Ibu Sukina yang Ibu lagi sibuk-sibuk ya, Bu. Buat tadi Kang Darmo sama Teisanya.
1: Oke.
0: Pokoknya buat semua-muanya Bang Andre.
1: Oke.
0: Spesialnya buat Bang Andre yang lagi tugas. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, rekan Prima, 38 menit ya, lewat pukul 13 di kesempatan siang hari ini ya. Oke, aduh, banyak banget yang masuk. Oke, sudah 3 penelpon ya, kita kasih lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Fans Tura, Neng Kenegi, Neng Prima FM. Ada aja, pilih-pilih ya. Oke, buat Kang Sondol ya, ada pilih-pilih.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kini Prima FM. Lagu India Ana Bleko. Langkah lagu India. Ya lagu Fans Surabaya aja, lagu India kadoan. Oke, dengan Prima dan 52 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima dan Bang Andre ada pesan sedikit ya. Rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mempunyai kesibukan ya, kesibukan yang mudar-mandir kesana kemari sehingga badan loyo, lesu dan letih biar kelihatan segar setiap hari. Apa resepnya tuh? Minum saja multivitamin Ultra Cup ya. Karena Ultra Cup ini bisa membantu menyegarkan badan. Bila perlu minum Ultra Cup, multivitamin Ultra Cup setiap hari. Ultra Cup sedap Ultra Cup-nya. Dan Ultra Cup multivitamin ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Dan rekan Prima, barangkali Anda yang mau apa namanya bepergian dan banyak kesibukan ya, atau banyak kerja seperti Bang Andre, minum Ultra Cup jadinya seger ya. Jadinya apa namanya muda terus gitu ya. Oke, dan sekali lagi Ultra Cup ini gampang dibawa ya, karena bentuknya tablet ya. Bisa diperoleh di toko-toko atau apotek yang terdekat ya. Dan multivitamin Ultra Cup ini bisa dibawa kemana-mana, baik di jok motor, di tas, di dompet, atau di tempat-tempat yang gampang diambil ya, sehingga dapat membantu kita untuk selalu kelihatan segar dan kelihatan ceria gitu loh ya. Sekali lagi Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke, rekan Prima, 54 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan kita langsung saja putarkan lagu. Ada Mbak Dewi Kirana dengan Wadon Pajangan ya. Aduh, mohon maaf banget belum bisa angkat telepon ya di kesempatan siang hari ini. Oke, ada Wadon Pajangan ya. Dan juga mudah-mudahan semuanya rekan Prima sehat selalu. Jangan ada yang mau jadi Wadon Pajangan.

Ada lagu Wadon Pajangan ya, dari Mbak Dewi Kirana di kesempatan siang hari ini. Oke, dan rekan Prima, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 13.57 menit ya, waktu di studio. Dan Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya, baik yang di 95,8 Prima FM dan juga di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Aduh, Kang Rian baru hadir ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di waktu dan acara yang sama. Besok pagi Bang Andre masuk jam 7 ya, di acara Ngopi Sai di hari Minggu ya. Ikuti terus Prima FM, mudah-mudahan bisa menghibur dan juga memberikan inspirasi buat rekan Prima semua. Jangan kemana-mana, setelah Bang Andre nanti ada Kang Rian ya, yang akan bawakan Sepanjang Jalan Kenangan di kesempatan siang hari ini untuk menghibur rekan Prima semua. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi akan kita simak tembang-tembang kenangan mancanegara di acara Sepanjang Jalan Kenangan Weekend.

0: Oke. Okay. Sipto, udah.
1: Kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yo. Rekan Prima, hari ini Sabtu 13 Juni 2026, Arya kembali di acara program Sepanjang Jalan Kenangan 3 jam ke depan. Nah, ini untuk Rekan Prima yang hari ini sedang libur nih, terutama di hari Sabtu dan Minggu, ataupun yang work from home ya, apa work from anywhere, maksudnya bekerja dari di mana saja boleh ya Rekan Prima. Sekarang nih ada waktunya mungkin buka, karena jadi hari Sabtu pun buka, tapi mungkin ya kerjanya tidak di kantor, bisa di rumah ya, dan bisa di mana saja ya, karena sekarang sudah waktu zamannya modern ya, jadi gampanglah, mudah diakses segala-galanya. Arya 3 jam di Sepanjang Jalan Kenangan ini memutarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia tahun 80 hingga 90 ya. Sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat, untuk saya Azaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syari Mamprawoto, Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna, dan senantiasa kami mohon bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin mengudara sampai pukul 17.00. Nah, untuk Rekan Prima yang hari ini baru dengar nih suara Arya, silahkan bisa dilihat ya di TikTok Primanya. Ya di TikTok Primanya ini baru nongol ini mungkin. Yang nanya-nanya dari kemarin, kemana ini ya? Waduh, ada ya, Pak Adri, ada aduh ya, hari ini tampil sih ya Rekan Prima di Sepanjang Jalan Kenangan, hadir 3 jam ya. Dan untuk Rekan Prima ini ya, waduh cuaca ini tadi agak mendung-mendung, tapi alhamdulillah ya ada sedikit curahan hujan. Dan di saat tadi juga Arya sudah apa sempat ya ngiyup ya dulu ya, menghindar dari rintikan hujan. Aduh ya mes ya, aduh gimana nih, ini sudah ada yang masuk ya Rekan Prima di Sepanjang Jalan Kenangan nih. Kita buka aja ya, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853 218 99582. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Sepanjang Jalan
2: Kenangan. Bang Arya sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Estu. Nggih, pripun kabare Ibu Sukina?
2: Alhamdulillah juga, Ibu Sukina gak sehat, Bang Arya.
1: Alhamdulillah.
2: Juga sehat selalu ya, Bang Arya ya.
1: Iya, harus nomor satu
2: atau Ibu Sukina kan nomor selalu. Satu. Panjang umur, banyak rezeki.
1: Amin, ya doanya ini dikabul nih, Bu Ibu Sukina yang doa ini.
2: Iya, Bang Arya.
1: Iya.
2: Pokoknya Rekan Prima semuanya ya, kenang doa Rekan Prima semua, Bang Arya. Nah, kenang penyiar-penyiar tadi sehat baik, Ibu Sukina.
1: Iya, Ibu Sukina ini memang aduh, pokoknya
2: alhamdulillah ya, pada nyebut-nyebut sehat-sehat ya, Bu. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Sehat
1: untuk pendengar Prima semuanya ini.
2: Kita dulur ya, Bang Arya ya.
1: Betul sekali, Ibu Sukina. Nah, apa
2: Bang Arya?
1: Iya.
2: Cula, diputernya lagu Bu Anak Kelingan Anak Beli.
1: Apa
2: segalanya
1: itu?
2: Untukku apa-apa kan Kak? Segalanya
1: kau,
2: untukku ya.
1: Oh, kau segalanya untukku kali ya. Ya.
2: Iya, kayaknya mah. Lah namanya juga udah berapa tahun.
1: Iya.
2: Buat mending lah Bang Arya ngurusin ini lokal lagu baik. Baru ya. Sekarang di Radio Prima yang ada.
1: Ya, betul sekali Bu Sukina.
2: Jadi maklum, anak ingat anak beli, apakah iya itu segalanya untukku?
1: Iya, kalau segalanya untukku ya. Siap Ibu Sukina. Iya, pokoknya nih.
2: Iya benar, Bang Arya.
1: Iya.
2: Iya, oke, makasih banget Bang Arya.
1: Iya, siap.
2: Ini jok. Yang mana? Ini guntingnya.
1: Ku ya, oke, siap.
2: Ada orang beli Bang Arya.
1: Oke.
2: Salam-salam ya. Nang, ya. Nang Rasi, mayu sepanjang jalan kenangan, Nang.
1: Oke, siap.
2: Di Bono. Nang, gue mau wanta, Mang. Mang Wanta biasanya kan yang dibukernya lagu ayah. Ayo, naik. Iya. Ana lagunya iya.
1: Siap.
2: Ayah pun. Anggo Kang Ideng. Adira repot ya. Kang Ideng repot selalu Bang Bapak Salim. Dapur. Ayo masuk. Masuk lagi Taisa, masuk Taisa. Sepanjang jalan kenangan.
1: Oke.
2: Pokoknya mah Kang Rian, Kang Rian biasanya mancing sepanjang jalan kenangan. Ayo Kang Rian. Pokoknya mah untuk semua-muanya aja. Ibu okay. Sinar beberes bakal soreku ya Bang Arya ya. Oh, semua-muanya aja yang enggak kakoling, maafin aja Ibu Sukina. Ucapannya Bang Arya sing sehat selalu sama okay. Keluarga Bang Arya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Kopi
1: ya,
2: pahit, kopinya bubuk.
1: Iya.
2: Kalau Ibu Sukina pamit nih ya sibuk kantornya beberesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sukina ya sebagai penelpon pertama. Iya, silakan untuk yang ingin bergabung boleh ya. Kita tunggu di 0853-218-9582. Ya. Kaulah segalanya sudah ada ya, rekam di mana sudah disiapkan requestnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapakah ini?
3: Dengan yang punya organ mustika nada.
1: Oke, gimana kabarnya Kang Rujaya? Ya. Gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, ini Kang Rujaya ini yang punya organ.
3: Minta lagu Bang.
1: Ya, boleh silakan.
3: Lagunya Mama, aku ingin pulang.
1: Mama,
3: dari Nika
1: Adila. Dari Nika Adila, ya siap.
3: Salamnya tadi buat Ibu Supima yang baru ketemu.
1: Ya.
3: Buat Nang Rasti, Mama Dinda, Nang Terbono, Ria, Nang Wanta, Ibu Aja Kepriati, Nang Unyu-Unyu, Bunda Mursi Kana. Tiga sari.
1: Iya. Jangan salah.
3: Saya buat.
1: Iya.
3: Miratina.
1: Iya.
3: Mama Epi. Sedulur dewek.
1: Oh ya. Yeah. Waduh.
3: Ketemu sedulur kan.
1: Oh. Jadinya. Sama Mama Epi.
3: Iya, lagi saudara itu.
1: Oh, Mama Epi, halo Mama Epi, pasti mendengarkan ini Mama Epi ya.
3: Saya buat sama bapaknya ya.
1: Oke, yuk.
3: Buat ya buat semuanya aja ya.
1: Yep, ya.
3: Yang belum kena senggol ya, mohon maaf aja. Buat spesialnya buat Tangarja aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya ada Bu Sukina, ada Kang Roja. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana kabarnya?
4: Langsung dong
1: Ah, ini Kang Rojaya, ini sedulur.
4: Iya, masih sedulur Kang Arya.

0: Dari mananya ini? Dari
1: saya juga, dari bapaknya. Oh, itu dari Cirebon.
0: Iya,
1: aslinya Cirebon itu.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
1: Ya tadinya mah diem-diem aja, orang enggak tahu ya.
0: Oh.
1: Pas ngobrol sama bapaknya, nyambung ternyata. Aduh. Ternyata.
0: Aduh, ya memang kalau saudara mau ngedewek ya.
1: Iya, wong dewek.
0: Ya langsung Kang Rujaya
1: sehat,
0: ini.
1: Ya?
0: Ya alhamdulillah sehat ini berkat doanya.
1: Nggih. Pengen lagu Ibu Kang Arya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Kisah kasih di sekolah.
0: Kisah kasih di sekolah. Ya, siap.
1: Iya, itu. Salam-salamnya buat semuanya aja.
0: Oh, baik.
1: Dikumpapilah pada melar jaga temendung.
0: Kisah kasih di sekolah. Aduh, ya bener ini tadi saya juga mendung ya juga. Waduh, ini gimana hujan pakai ini nyampe studio ini. Nyampe studio kalau hujan ya kita, waduh, nanti gimana bisa di apa?
1: Pokoknya mah dikum
0: pakai. Ya udah.
1: Direndam pokoknya mah enggak satu-satu, direndam
0: semuanya. Siap.
1: Campurasnya akeh.
0: Ya.
1: Moga-moga fans kelongan Radio Prima pada sehat, pada waras.
0: Oke.
1: Pada segi beras. Pada atine aja pada akas.
0: Ya, itu.
1: Pada sering keramas.
0: Iya, aduh, aduh, aduh.
1: Enak pada bersih.
0: Iya.
1: Spesiale.
0: Iya.
1: Anggo Kang Arya basing lagi tugas. Ya,
0: terima kasih.
1: Basing sehat.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Iya.
1: Ucapannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mimi Epi yang punya rumah mewah tadi katanya ya. Langsung dijawab ya untuk Mimi Epi ini, ketemu dengan Kang Rojaya tadi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenangan, menjalin kisah.
2: Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Iya, sudah hafal ternyata ya. Bunda Yunia Sari.
2: Iya, Bang.
0: Aduh, lama
2: iya,
0: sekali
2: abang.
0: Nih ya. Gak ketemu iya. Di udara maksudnya. Aduh, iya,
2: lagunya dulu ya Bang ya.
0: Oh iya boleh, silahkan. Lagunya apa?
2: Isabella aja Bang.
0: Isabella, waduh. Isabella ini Kang.
2: Iya,
0: ada Kang Rian nih. Isabella aja punya Kang Rian nih sebenarnya tadinya ini. Ya sudah Kang Rian ya. Isabella.
2: Emang Kang Rian udah minta Isabella?
0: Iya. Sebelumnya pernah maksudnya.
2: Oh, ya, dia ya. Yang nyanyi.
0: Iya, ini kan lagu requestnya waktu itu kan pernah juga.
2: Oh, gitu. Ya bolehlah Bang, berdua aja sama
0: berdua.
2: Kang Rian enggak apa-apa.
0: Kang Rian ya, di ini dulu nih sama Bunda Yunia Sari ya. Kang Rian dipinjam dulu nih lagunya.
2: Oh iya, jadi sekarang aku yang minta. Kalau Kang Rian mau ya boleh.
0: Iya.
2: Sebagian lah. Kalau semua jangan, aku juga mau Isabella Bang.
0: Isabella ya ini ya. Oke, siap. Isabellanya ini untuk siapa?
2: Iya, siap Abang ya. Ya. Jadi rebutan lanang rebutan. Mamah Meninya enggak tahu.
0: Mamah Meni juga udah masuk ini tadi belum diangkat ini. Mamah Meni udah hilang lagi ini. Mamah Meni.
2: Oh gitu. Wah. Mama kalah, pokoknya Mamah Meni aku Mama yang dapat.
0: Setelah ini ya Mamah Meni langsung nih masuk nih. Tadi ada banyak nih.
2: Pokoknya tetap ya. Meskipun Mamah Meni aku yang udah duluan.
0: Ayo Mamah Meni ya. Pokoknya jangan kalah
2: ayo,
0: saing
2: ayo.
0: Nih.
2: Aku tadinya mau ngajak Kang Rian, ayo masuk kita naik. Ternyata Mamah Meni yang udah nunggu.
0: Ya, okay.
2: Pokoknya yeah. Tunggu yeah. aja Mamah Meni sampai aku turun ya. Kalau milik masuk. Abang, kirim-kirim dulu ya. Ya, barusan yang punya rumah mewah ya, selamat udah masuk. Juga tadi teh Bang Mimi Sukinah ya Bang ya, yang udah duluan masuk
0: Sukina,
2: ya.
0: Ya sudah masuk tadi pertama.
2: Iya, alhamdulillah. Ibu Sukinah sama Mimi Haji itu wah pokoknya semangatnya semangat itu. Muda banget. Bunda senang pada kalian-kalian itu. Beliau-beliau itu yang semangat.
0: Iya. Ibu Sukinah ini juga luar biasa doa-doanya.
2: Iya betul Bang. Iya. Senang Bunda itu. Bunda juga pengennya gitu.
0: Oh iya.
2: Biar semangat sama jreng-jreng. Tapi Bunda ya, Bunda ya bagian Bunda ini ya.
0: Iya. Siap.
2: Bang ya, itu tadi teh ada ayahnya Ejra ya, yang di TikTok itu. Yeah. Terus ada Kang Agus juga dari itu aslinya dari Majalengka gitu tadi teh kalau nggak salah ya. Ada buat Kang Sondol juga, Kang Kang itu Kang Dal Pasedu Bunda teh tadi teh mau nyebut tapi lidah Bunda teh kenapa ya nggak jadi. Ternyata udah Bunda turun dia naik Kang Dal Pasedu
0: ya derbu. Waduh ini ada Bunda.
2: Barangkali masih dengerin ya. Terus ada Ibu Tuti, Mr. Dableng buat Kang Alek. Terus ada Bundi. Terus apa nak Babang, Bang Hendro Lesmono, Mama Luwes. Diam Kang Rian, aku teh baca ini teh jadi nunduk aku teh. Ya tari rimbo nih.
0: Iya di Kang Rian itu Kang Rian udah nongol itu di TikTok juga ini. Iya Kang Rian, selamat siang Kang Rian. Iya.
2: Buat Ibu Rohmana, Pak Lebe, Kang Pani sama Teh Paninya, Kang Aman, Abang Ayah Pamungkas sama mamahnya. Terus ada Mamah Endang, Mamah Odang, ada Capur, ada Uyut, Kang Ibeng, Bunda Riri, Teh Meni, halo, tungguin aku ya. Ada Mamah Indah, Mamah Titan, Mas Wandi, Mr. Bono, Bang Wanto, Teh Soleha, Mamah Aldin, apa ini Lili Kenung, Abah Adek Kutil, Bapak Salim, Kang Yanto, terus ada Asep Roland, Pak Wanta, Bu Wanti, Nok Dilanya juga. Ada Kang Rian aku panggil ya buat Kang Rian yang barusan turun ke Bang Rojaya ya, yang Bang punya Rojaya, organ ya.
0: Yang punya organ, betul.
2: Salam dari Sumedang. Terus buat Papa Najwa sama mamanya, Mimi Hajah Supriyatin, Bunda Hajah Mary, Kang Wardoyo, Bunda Ela, Mimi Mak Saminah, Mimi Ratminah, Nenek Rafiah, Mimi Elpi rumah Mimi Epi yang punya rumah mewah. Nok Bintang Unyu-unyu, Mam Ara, Bu Sukinah, Nanang Rasti, buat Ari Laksono, Teh Isah sama si ayahnya, pokoknya buat semuanya aja. Terima kasih. Aku tunggu lagunya Isabella. Spesialnya Bang. Spesialnya
0: buat siapa?
2: Tentunya juga ya buat abang aja yang lagi tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih Bunda Yuniasari yang ada di Sumedang.
2: Oke Bang, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya ini ya?
3: Baru bisa masuk ya. Baik, sehat. Gimana sebaliknya, Bang?
0: Alhamdulillah, sahih. Saya
3: kalah. Mau rebutan, lanangnya rebutan kalah.
0: Aduh,
3: sama Bunda.
0: Iya, Bunda ya. Bunda ini langsung hadir ini ada memangin ini Bunda Yuniasari.
3: Ayo, Bunda mas. Yang dapat lanangnya rebutan, Bunda yang dapat.
0: Aduh, ya.
3: Mau meni kalah.
0: Mau meni.
3: Enggak akeh katanya lanangnya.
0: Oh, begitu. Aduh.
3: Enggak akeh, cuma satu jadi enggak kebagian. Udah dapat sama Bunda Yuniasari.
0: Di Bunda Yuniasari tadi yang sudah hadir dengan Isabelanya katanya ya. Isabella.
3: Kalau ada mah minta masih ada.
0: Masih ada?
3: Yang dari Dedi Dukun itu Dian Pramana Putra yang D2 itu?
0: Iya, masih ada ya. judul
3: iya, masih ada.
0: Masih ada. Oke.
3: Okay, cuma siap. Cuma sebuah judul, Bun, masih ada. Kalau lanangnya lanangnya rebutan habis.
0: Ya siap. Siap Bunda Yunisari sudah Arya siapkan untuk ya request-nya. Ya. Silakan untuk
3: kirim salamnya mah udah diwakili aja ya barusan sama gitu. Bunda Yunisari.
0: Bunda Yunisari ya.
3: Sampai siap. Dari apa tuh dari A sampai Z udah
0: dari A sampai
3: Z sebut semuanya kayaknya ya.
0: Ya siap.
3: Sama Bunda diwakili aja. Ini mah spesial aja buat Bang Arya aja. Terus buat siapa? Bang Rian, Kang Rian.
0: Kang Rian gitu. Ya, Kang Rian, ya Kang Rian ini tadi.
3: Iya. Ya. Ya, salam kenal aja dari Mamah Meni buat Kang Rian. Terus enggak lupa buat Bunda Yuniasari-nya. Terus yang tadi apa teh? Bunda Setina. Apa Ibu, Bunda apa itu tuh yang pertama?
0: Ibu Sukinah ya,
3: Ibu ya, Sukinah. Iya, Ibu buat Ibu Sukinah salam kenal aja dari Sumedang ini juga sama. Ya. Ini kebetulan ya berturut-turut Sumedang.
0: Sumedang
3: lagi merdeka.
0: Sumedang ya ini lah. Penerimaannya gimana di sana radio cerah ya, Epo? Bening ya,
3: ya.
0: Radio alhamdulillah.
3: Enggak agak mau hujan tapi enggak jadi gitu gerimis-gerimis hilang lagi gitu.
0: Oh gitu, siap.
3: Tapi enggak gerimis mengundang kayaknya. Enggak.
0: Ya istirahat. Ya.
3: Itu aja masih ada aja.
0: Oh ya, sama
3: mohon
0: berarti ya.
3: Gitu ya, hatur nuhun.
0: Ya
3: di antos, Yos ngartos tuh ya. Di antos masih ada.
0: Masih ada. Ada ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mama Meni ya, juga ada Bunda Yuniasari, juga ada Kang Rojaya. Nah, Kang Rojaya juga ada tadi Ibu Sukinah. Ya, waduh, sudah banyak ya rekan dua. Jangan kemana-mana, rekan pria masih bersama dia di sepanjang jalan kenangan.
4: Prima Radio 95,8 FM.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Okay, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Okay, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa, Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju apa?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi?
2: Ultra K. Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Betul.
1: Nah, Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
0: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
1: Demo apa Teh? Kenyang.
0: Masak, demo masak.
1: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Ngicipin atu-atu ya Teh.
0: Ngicipin.
1: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
0: Iya.
1: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
0: Ya dua-duanya pinter. Masa beda?
1: Hah?
0: Masa beda? Emang otaknya beda juga?
1: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
1: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
1: Ah, iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
0: Ayam apa dong?
1: Ah?
0: Ayam apa?
1: Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pinter ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Cup multivitamin produk PT Henson Pharma, baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini untuk rekan prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan hadir 3 jam sampai pukul 17. Nah, untuk rekan prima yang hari ini sedang sibuk-sibuk nih karena sudah hari Sabtu ya. Hari Sabtu biasanya persiapan ya untuk hari Minggunya atau hari Seninnya. Nah, apa sajakah persiapannya ini, terutama ini yang sedang pulang kampung, yang melewati jalur Cipali ya, Cipali KM 130. Siap menepi biasanya ini ya, sambil istirahat, sambil mendengarkan siaran kami di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini ya, sambil mengingatkan masa-masa lalu di mana untuk rekan prima ini yang punya kenangan ya. Silahkan boleh dituangkan, boleh dituangkan ataupun boleh disampaikan ya di acaranya Sepanjang Jalan Kenangan ini. Dan jangan lupa ya, rekan prima selalu selalu menjaga kesehatannya ya, karena dengan kesehatan semuanya pasti berjalan lancar ya. Oke, kita buka lagi, silahkan yang ingin bergabung di 0853-218-9958. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini acara Sepanjang Jalan Kenangannya Kang Arya.
0: Oh ya, betul sekali.
1: Kang Arya udah nanti kegedean itu itunya.
0: Oh ya, sudah. Oh ya, ya gimana Bu Tuti? Suaranya ini.
1: Alhamdulillah sehat. Kang Arya tadi ada di pernikahan anaknya Bu Holipa ya.
0: Oh iya, betul sekali. Tadi saya jam 12. Arya. Saya berangkat kan jam 12. Jam 12 karena memang jadwal saya ini siaran kan jam 2. Jadi saya usahakan setelah sholat duhur baru jalan gitu loh. Jadi enggak buru-buru. Jadi 1 jam cukup kan? 1 jam di tempatnya.
1: Iya. Kayaknya saya udah pulang kali. Orang saya mah dari jam 7 datang.
0: Oh, itu jam 12 ya. Habis duhur ya kayaknya itu, habis duhur.
1: Iya, itu sih disuruhnya jam 7 kumpul-kumpul.
0: Oh, iya ya. Kita langsung ke sana tadi ya. Jadi enggak kemana-mana, itu langsung dari rumah langsung berangkat.
1: Iya. Mau minta diputarin lagu Kang Arya.
0: Lagunya apa?
1: Kereta Senja udah diputar belum?
0: Oh, Kereta Senja. Belum.
1: Iya, mau Kereta Senja aja ya.
0: Kereta Senja.
1: Mau salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Salam-salam buat Nang Rastim di Keno, Mama Setia, Mama Indah, Bapak Amin. Terus buat Ibu Sugina, terus buat Mama Soleha, Mama Ratina, Mimi Ratina, buat Mama Epi, Mama Nenek, terus buat Pak Salim, Pak Gopat, terus buat Ibu Royani, buat semua aja lah Kang Arya.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat Kang Arya sehat-sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Kang.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya. Ya, silakan untuk.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah ya. Baik, Capur ya, ini udah dari hari apa ini kita enggak kenal.
2: Lama enggak ketemu.
0: Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kembali lagi.
2: Ya, lagi ada di rumah ini buat lagi kawinin anaknya di Jakarta.
0: Oh, gitu ya. Waduh.
2: Enggak mau ngikut, males ah, capek wah, banget ya.
0: Iya,
2: dikitin, waduh, Walter. itu request lagunya tadi Bu Tuti ya kayaknya.
0: Iya, Ibu Tuti Kereta Senja katanya.
2: Request
0: tadi
2: lagunya lah.
0: Ya.
2: Dari Mbak Adian. Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah jujur? Ya ini, mengapa Cak Pur ini tak pernah?
2: Iya. Pak Salim, Mr. Bono.
0: Iya.
2: Rasa ini Ibu Tuti tadi ya, Mempau Jan, Willy, Mirat Mina,
0: ya.
2: Terus Ibu Epi yang punya rumah mewah. Bunda Mary.
0: Ya.
2: Tadi ada yang pendatang baru ya dari Sumedang ya.
0: Oh, siapa ya tadi kayaknya?
2: Siapa tadi yang di itu tuh belakangnya?
0: Erza, Papa Erza ya, katanya Erza ya.
2: Siapa?
0: Papa Erza. Tadi juga ada pendatang baru nih, Papa ya, Laras ya, nih. Aslinya orang Bugis. Ya, sekarang di Jawa Timur.
2: Ini, tadi salam buat Bunda Minasari. Terus satu lagi tuh, oh, ini ada yang baru dari Sumedang tuh.
0: Ada Mama Meni.
2: Minta lagu Isabella siapa tuh?
0: Oh, Bunda Yunesari sama Mama Meni. Mama Meni Sumedang juga, Mama Meni.
2: Oh, iya iya.
0: Ya, Mama Meni itu 2D lagunya sudah diputar.
2: Terus Kang Uyo, Pak Tebe, Ibu Sukina, gimana Ibu Sukina? Masih sehat-sehat aja, Bu?
0: Ibu Sukina.
2: Semangat, Bu. Ya, Taisa, Sa Dasmo, Mama Inga. Aja Supriyatin.
0: Iya.
2: Yeah. Mama Ara.
0: Ya.
2: Aldin.
0: Ya.
2: Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Hmm.
2: Udah buat momonya aja lah, udah setengah empat nih.
0: Setengah empat. Ya.
2: Nah, spesialnya buat Kang Riaya lagi tugas lah.
0: Oke, terima kasih. Kasihan
2: yang belakang udah setengah empat, paling satu dua orang lagi lagunya saya kebakar puter enggak nih.
0: Sampai jam 5 sekarang, Capur, tenang aja. Ya, ya, sampai, ya. Jam 5. Ya. Sampai jam 5. Sampai jam 5 aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Capur yang ada di Cipedang ya. Lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur ya, dari Dian Pesesa. Nanti sudah disiapkan. Juga ada Kereta Senjanya. Juga ini ada yang requestnya tadi, salam kenalnya ini untuk rekan primanya, ada Papa Laras yang dulu aslinya Bugis dulu ya, dan sekarang sedang ada di Jawa Timur ya. Selamat siang, selamat sore ya untuk Papa Laras yang sedang mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Brima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Nah, untuk rekan Prima, jangan lupa Ultra Cup Gold ya, untuk menemani rekan Prima supaya tetap fit ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Menjalin
3: kisah. Sepanjang jalan kenangan.
0: Iya, Pak Salim.
3: Menjalin kisah, mengulang
0: memori. Ya, betul sekali Pak Salim.
3: Sehat, Pak Arya.
0: Alhamdulillah Pak Salim, sehat walafiat ini. Pak Salim, gimana kabarnya juga nih?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Arya.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi lagi di rumah, Kang Arya nggak
0: keluar nih. Nggak keluar.
3: Iya, tadi mau keluar tuh geringis, jadilah
0: sanggup. Nggak jadi ya.
3: Wah, karena sekarang mendung aja.
0: Mendung lagi.
3: Nggak jadi hujannya.
0: Iya, ini Pak Salim sudah standby.
3: Campur ya, Kang Arya.
0: Campur, betul sama Ibu Tuti tadi.
3: Iya, saya mau request lagu, Kang Arya.
0: Iya, lagunya.
3: Tenda Biru, Kang Arya.
0: Tenda Biru. Ya, ini sekarang lagi musim Tenda Biru nih kayaknya.
3: Lagi musim, Kang Arya. Tenda Biru tuh, Kang Arya.
0: Aduh, ya ini lagi musim di mana-mana ada Tenda Biru pokoknya.
3: Iya. Tapi alhamdulillah udah 2 hari, Kang Arya, enggak kondangan nih, Kang Arya.
0: Aduh, iya ya. Mari saya kondangan yang di situ, Pak Salim. Yang di Mekarjati.
3: Iya, Kang Arya, saya lihat videonya, iya.
0: Iya, saya kemarin ke situ, saya waduh, keren sekali.
3: Iya, Mama Olive tuh nyanyi terus. Saya sekarang Mama Olive yang hajatan juga, Kang Arya.
0: Iya, Mama Olive tadi ternyata. Apa?
3: Iya.
0: Rame juga tadi itu sih.
3: Iya,
0: oke.
3: Okay. Rame banget, Kang Arya.
0: Iya, udah.
3: Kayaknya kayak ada Ari Lasso suaranya itu, Kang Arya.
0: Iya, Ari Lasso yang tadi yang MC di situ.
3: Iya, suaranya tuh. Wah, Kang Ari Lasso yang
0: iya.
3: Yang dengan editing group tuh kan ada videonya tuh.
0: Iya, sudah ini sih dia. Oke, nih Capur.
3: Oh, salam-salam ya, Kang Arya.
0: Yuk, boleh, silahkan.
3: Salamnya buat tadi yang baru turun, Capur.
0: Capur.
3: Buat okay. Tuti, Mama Bapak Amir.
0: Ya.
3: Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono, ya.
3: Buat itu yang di Bugis apa tuh, Mr. siapa tuh?
0: Bugis siapa? Uyut apa Uyut yang baru itu?
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Nang Rasti aja lah, Kang Arya.
0: Papa Laras tadi ini. Yang baru buat, Pak Salim.
3: Buat ya Mbak Meni.
0: Mm-hmm.
3: Medan.
0: Ya.
3: Buat yang baru siapa Kang Arya tadi? Yang
0: tadi Jawa Timur. Ada Papa Laras aslinya Bugis, jadi pendengar lama Prima katanya.
3: Salam kenal Bapak Laras.
0: Bapak Laras
3: yang ada di Jawa Timur, yo orang Bugis aslinya Kang Arya.
0: Aslinya Bugis, kenal sama Narastim ya, kenal katanya.
3: Oh iya, berkelapan berarti ya Kang Arya.
0: Iya, lama katanya pendengar lama.
3: Aduh, kata. Iya tuh merantaunya jauh banget yang Kang Arya.
0: Iya.
3: Iya, kedua Kang Ibeng juga.
0: Iya.
3: Buat Mama Yuni, Bapak Yuni, buat Kang Ria, nama aki metalnya, buat Uyut juga, Kang Aman, buat Haja Supriyatin, buat Bunda Mary, Mahade Alinya juga, buat Tete Soleha, Mama Mabdornya juga. Pokoknya buat semua-muanya aja Kang Arya.
0: Oke,
3: saya buat Teisa sama Kang Dasmonya nih yang lagi pada ngumpul. Buat Ibu Sukina. Bu Sukina belum ya?
0: Oh, Bu Sukina nomor 1 tadi telepon sudah. Udah nomor 1 Bu Sukina.
3: Supir ya Bu Sukina, semangat selalu Bu Sukina ya. Sehat.
0: Ya.
3: Dan sepertinya bukan hari yang lagi tugas. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Salim yang ada di Mekarjati. Ya, lagu ini Tenda Biru ya. Memang sedangkan banyak tenda biru di sehari ini rekan Prima. Yuk kita buka lagi, silahkan ya. Jangan lupa yang sedang kurang fit badannya ini, terutama ini yang memang kesibukannya ya. Jadi harus siap-siap ini dengan Ultra Cup. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menjalin kisah, mengulang memori.
4: Menjalin kisah,
0: mengulang memori. Aduh, gimana kabarnya untuk Kang Wanta ini?
4: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Yep.
4: Sehat.
0: Iya.
4: Si hutan ini masih sehat itu.
0: Oh iya, betul sekali ini. Ya. Nomor satu. Papa
4: Maning, gampang sehat, gampang
0: sehat. Aduh, ya nih.
4: Biar mak bintang kak.
0: Ah,
4: segala-gala kan,
0: segala-galanya.
4: Singap tak singap.
0: Aduh, ya.
4: Lagunya Kang Arya.
0: Oh iya siap, lagunya.
4: Hubungan lagi bawa kanak Yunus Maning orang. Jadi hujan datang lagi banyak.
0: Hujan datang lagi ya, ya hujan.
4: Endang es kauri.
0: Oke, siap hujan datang lagi. Ya, siap.
4: Salam-salamnya Kang Arya ya.
0: Oh, okay. Silakan.
4: Mau kulam lebat teng acara nih, Kang Andri tarokan ora sempat nyalam-nyalami.
0: Oh iya, silakan sekarang monggo.
4: Karena radionya kucilit boro-boro nyalami.
0: Waduh.
4: Wis ora katen musik itu kok kok lu kok beli.
0: Cilik ini, cilik primen ceritanya dikit.
4: Ya, ya memang karena radio.
0: Oh, radio. Oke.
4: Salam-salamnya Kak Arya ya.
0: Ya, silakan.
4: Ya, saya sepuh sukatan Laban.
0: Ya.
4: Pakai Nanang Rastim.
0: Nanang Rastim.
4: Para serombongannya milik minum dan setia. Kang Mister Bono, Kang Aman, Kang Rian. Sarang Aki Metale Kedim. Kangge Kang Timan. Kangge Bapak Uyut. Kangge Nonok Bintang Anonos. Kangge Papa Naiswa. Kangge Mbak Janet dulur kula sing wonten teng Bogis.
0: Oh ya Janet.
4: Bogis teng Bogek.
0: Bogek ya Karanglayung ya.
4: Bogek Sukra Karanglayung nggih.
0: Nggih.
4: Tanggane niku ora. Tuh.
0: Bapak Pamungkas
4: 2,2.
0: Oh, 2,2. Iya, iya. Berarti tahu di 92,2 ini kan
4: tahu. Iya, tahu asal dari Cilandak ora aku pangal ya pun ku. Pertamanya kan Cilandak ora aku.
0: Oke, siapa?
4: Tidak mana-mene wadah kadang lain dia.
0: Aduh,
4: oke. Ibu Tuti, Mama Indah, sama Bapak Ami.
0: Iya.
4: Sampai Nonok Bintang, Anoris Wis ya, Bapak ya, Bapak Amir, Mama Odang, Angge Mama Paujan, Angge Mimi Ratmina, Mimi Epi, ikang gadai rumah mewah, jarene mah mewah bu, di sisi sawah. Nang sawah kudu ya adem ora.
0: Iya,
4: isi. Asal dia ning sore anu ya gampang turune.
0: Waduh, iya.
4: Iya driwi nangine. Kang Mas Tondo menirati Kang Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
4: Oke. Sepupula sing selalu sehat.
0: Iya.
4: Sing selalu semangat ya, Bu. Waduh.
0: Amin. Bang,
4: iya. Kang Ibu Sukina terima kiratan sepi, Bu.
0: Sepi, Bu.
4: Mula aku doanya, Bu. Moga-moga selalu sehat.
0: Amin, Sukina, iya.
4: Iya. Kang Mama Aldi, Mama Billy, Kang Papa Lebe, Kang Salim, sing Ben Rosok, mau kan? Kaya Kang Ibeng, kalian masakannya keting, campur, wow, sungguh melebet, deh. Kaya Mama Dora, Kaya Mama Titan,
0: Kaya
4: Mama Ratmina, Kang Mama Fedi, Mama Sara, Kaya Kang Dasmo, Tete Isa, Kang Dewak Kisut, Kang Eze, Tete Isa, Ayah Pamungkas, bareng Mama E, Kaya Mama Soleha, Bunda Haja Mary, bareng Bapak Haji Alia, Keting, Kang Pancawala, Kaya Ayah Cika, Kaya Mama Endang, Uni Santi, Kaya Mama Lina, Burini, Teh Nenung,

0: tetangga yes. Desa Kulon Maun, Sarni, iya. Sama Tenanjak, kan orang Kang Arya.
1: Oh, kenal renang Rastim juga jarene.
0: Oh ya, Rastim pasti aja. Mungkin Gugus Raya, iya. Jawa, Karjukatani, iya. Beopet, Abade Kucil, Kang Haji iya. Otoy, Kang Miminani, Kang Pani, Kang Bunda Yuniasari, yeah. Kang Wonten Tang Sumedang, okay. Kalian Mama Meni,
1: yeah.
0: Oh, Kang Ibu Samina, Kang Kang Rojaya,
1: yeah.
0: Kang Mama Najma, Kang Mimi It, sarang mm-hmm. Tangkumis dulur kula ingkang wonten teng Tegal Taman
1: mm-hmm. Oh,
0: yeah. Jere kapan kadolan jembritku
1: tuh besok ya hari Minggu
0: terima,
1: besok hari Minggu jam 10
0: iya spesial banget ya Kang yeah. Kang Aliasin lagi tuh kan
1: okay,
0: dengan ucapan
1: yeah.
0: Anak peribadan yang berkaitan biasa
1: mm-hmm.
0: Jakarta Metropolitan naik taksi warnanya kuning
1: mm-hmm.
0: Mangwantane yeah. Bagai pamitan Kang Arya
1: yeah.
0: Insya Allah Brian Jim Sompen Wayamene ketemu maning
1: ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wanta ya, yang ada di Anjatan ya. Terima kasih ya. Yang sudah bergabung ya, rekan Bipa, ada Pak Salim, ada Kang Wanta, juga ada Ibu Tuti ya. Silakan yang ingin bergabung boleh kita tunggu di 0853 218 995 82. Ya ini ya, mundar mandir kesana kemari kok gak capek ya. Kenapa? Nah ini setiap harinya ini punya resep apa sih untuk yang rekan prima ini yang punya kegiatan rutinitas yang super sibuk sekali. Nah jangan lupa ya, untuk menyegarkan badan minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Club, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Ya jangan lupa baca aturan pakainya. Baik rekan prima, kita kembali lagi bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Kita putarkan lagunya yang sudah di request untuk masing-masing. Jangan lupa, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Sepanjang Jalan Kenangan. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tahu.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya nggak ada kulit.
0: Hah? Nggak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tahu nih jawabannya teh. Bang, gak tahu nih bang jawabannya.
1: Gak tahu.
0: Gak tahu. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, Teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

95.8 FM Brima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, I will be over you ya. Toto hadir di jam yang ketiga rekan Brima, tentunya di acara sepanjang jalan kenangan ini. Dan untuk rekan Brima yang masih setia di gelombang kami di 95.8 FM, silahkan ya, yang ingin bergabung boleh. Kita tunggu di 0853-2189-9582. Ya, silahkan. Tadi ada yang mau masuk ya. Boleh ya, ditunggu, ada Bang Sultan ini. Ya, silakan Bang Sultan. Lagu Toto ini ya, yang punya kenangan dengan lagu ini. Nah, silakan ya. Ini untuk selingan lagunya ada mancanegara juga ya, dihadirkan untuk rekan Prima untuk menemani di sore hari ini, terutama yang sudah punya kenangan ini dengan lagu-lagu nostalgianya di 95.8 FM. Nah, juga ada yang di grup Ventura ini yang request lagunya, ada Mama Indah ya, bukalah kacamatamu. Oke, siap Mama Indah, sudah ada nih, sudah disiapkan. Dan untuk yang belum bergabung nih, kita tunggu di 0853-2189-9582 ya.

0: Ya, sudah ada yang masuk nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silahkan untuk Bang Arjuna ya. Ya, silahkan. Gimana kabarnya?
1: Ini saya, Sultan Arjuna Mingrat.
0: Oh iya, Bang Sultan ya. Bang Sultan nih sedang di mana ini? Kayak rame nih.
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah ya, sehat walafiat ini dengan keluarganya ini ya.
1: Ya lupa ya hadirin. Datang malam Sabtu Suro.
0: Wah iya, ini malam Sabtu Suro. Ya, ya nanti insyaallah ya, untuk malam Sabtu Suro nih, untuk rekan rumah nih yang ingin hadir nih di Kasepuan Cirebon ya, silahkan nih bisa ketemu dengan Bang Arjuna ya. Bang Sultan nih yang sedang telepon sekarang ini rekan rumah. Ya silakan Bang Sultan disampaikan ini salamnya buat siapa ya?
2: Ini salamnya buat Mbak Putri.
0: Oh, Mbak Putri ya. Siapa lagi buat selain Mbak Putri?
2: Udah itu aja lah. Oh, jangan lupa hadir di Cirebon nanti hari Rabu.
0: Hari Rabu bukan Selasa ya?
2: Iya. Acaranya.
0: Oh, acaranya hari Rabu.
2: Kacerbonan.
0: Di Kasepuhan Kacerbonan. Saya masalahnya tanggalnya di sini ini dari kalender PLN itu tanggal 16. Kemudian ini di kalendernya Danantara Indonesia ini kita juga tanggal 16 ini. Yang benar mana? Apa mungkin itu hari
2: tahun?
0: Iya, ada dua ini, ada dua kalender nih. Saya baca ini di sini nih.
2: Tanggal 16.
0: Iya, apa tanggal 16-nya atau ke hari Rabunya gitu ya. Hari Rabunya berarti tanggal 17 ya dong ya. Ya mudah-mudahan sama ya nanti ya untuk ininya tanggalnya nanti. Ya terima kasih untuk Bang Sultan ini yang ada di Kasepuhan Cirebon yang sudah hadir untuk rekan prima ini ya. Ya silakan untuk Bang Sultan salamnya buat siapa lagi?
2: Putri sama siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Ya.
2: Sama satu aja.
0: Waduh ya. Oke, siap ini untuk Bang Sultan yang ada di Kasepuan Cirebon. Dan lagunya apa ini ya? Jangan sampai lupa ini.
2: Oh, ya. Ada lagunya gak? Yang enak aja
0: apalah. Oh, enak apa aja. Ya udah ngikut saja ya. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih nih.
2: Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama untuk Abang Sultan nih yang ada di Kasepuan Cirebon yang sudah hadir ya rekan prima. Yuk, kita juga silakan yang lainnya boleh kita buka di 0853-2189-9582.
2: Di Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Abang Sultan nih yang sudah hadir sebagai penelpon pertama di jam yang ketiga ataupun jam terakhir di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, masih ada waktu kok, tenang ya. Masih 50 menit lagi menuju pukul 17 rekan prima di acaranya Sepanjang Jalan Kenangan. Ya silakan

0: Ya, rekan Prima, Arya akan menyampaikan ya. Dua hari menggagas peradaban, 6 profesor dari DIY ikut deklarasi visi besar pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Mengutip dari lognews.go.id, konferensi dan simposium pendidikan Indonesia 2026 yang berlangsung selama 2 hari di kampus Mahata Zaitun menghasilkan sebuah dokumen penting bertajuk Deklarasi Pendidikan Indonesia Raya Abadi. Deklarasi tersebut disepakati dan ditandatangani bersama oleh 50 guru besar dan cendekiawan Indonesia pada momentum hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 2026. Mengusung tema transformasi revolusioner pendidikan berasrama menuju Indonesia Raya Abadi, deklarasi ini menjadi bentuk komitmen kebangsaan para akademisi dalam mendorong transformasi pendidikan nasional yang lebih merata, berkarakter, berdaya saing global, serta mampu menjawab tantangan abad ke-22. Salah satu poin utama deklarasi adalah dukungan terhadap pembangunan 500 pusat pendidikan nasional berasrama terintegrasi yang tersebar merata di seluruh Indonesia. Program tersebut dipandang sebagai gerakan strategis nasional untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, membangun sumber daya manusia unggul, memperkuat persatuan bangsa, serta menyiapkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan peradaban dunia pada abad ke-22. Ya, rekan Prima, memang ya, dengan pendidikan untuk Indonesia akan kedepannya ya sangat penting sekali. Jadi untuk apa yang sudah disampaikan oleh yang berhubungan saya Asia itu dengan pendidikan ya, maka Indonesia akan bangkit ya. Oke, rekan Prima, lanjut ya, kita dengarkan lagu yang sudah direquest oleh Mama Indah. Ini adalah lagunya dari Rano Karno, Bukalah Kacamatamu. Masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan kita sudah masuk di menit ke-13 menuju pukul 17.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: RT ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi, bukan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini ya rekan prima, di program acara sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan hadir 3 jam setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk rekan prima yang ingin masuk ya ataupun bergabung di program acara ini dari mulai jam 14.00 ya sampai 17.00, dan ini kita sudah memasuki jam yang ketiga ataupun jam yang terakhir dan menit ke-39, berarti masih ada waktu kurang lebih 21 menit lagi ya. Silakan yang sudah ingin bergabung, boleh, ada masih ada waktu dan kesempatan. Ditunggu ya untuk rekan prima teleponnya. Silakan. Yang sudah hadir tadi ada Ibu Sukina ya, ada Ibu Sukina, ada Kang Rojaya, juga ada Bunda Yuniasari dan Mama Meni yang dari Sumedang, dan ada Mama Epi ya, ada Mimi Epi maksudnya, Ibu Tuti, juga ada Cak Pur, Pak Salim dan Kang Wanta, dan ada Bang Sultan ini yang ada di Kasepuhan Cirebon. Nah, juga ada Mama Indah, Mama Indah Sinta di Arko, dan ada yang baru nih, ada Papa Laras nih yang dari Jawa Timur ya, dari Madiun, yang aslinya dari Bugis katanya. Nah, ini untuk rekan prima nih, Papa Laras ini pendengar lama katanya ya. Lama datang ya untuk Papa Laras nih, yang tadi sudah sempat bergabung di TikTok Prima. Terima kasih ya atas perhatiannya. Dan lanjut untuk siapakah berikutnya, kita buka nih untuk pendatang baru ya di TikTok Prima. Kita sapa-sapa dulu ya. Ada salam dari Pekalongan ini, ada Bang Johan Shah ini, Pekalongan, Kota Megono. Wah, ini cocok ini Kota Megono nih. Ya, Megononya bagaimana ini Bang Johan ini? Megono itu favorit saya itu dulu waktu masih kecil itu. Ya, kalau saya agak ngulon dikit ini, kalau Bang John kan di Pekalongan, kalau saya ada ngulon sedikit di Kabupaten Pemalang, tengahnya antara Pekalongan dan Pemalang, itu saya di tengahnya. Nah, dulu itu saya di situ. Nah, mungkin paham banget ini untuk Bang siapa ini? Bang Johan Shah ini. Ya, Bang Johan Shah, selamat bergabung ya. Dan Pekalongan, Kota Megono, bukan Kota Batik, katanya Kota Batik ini, waduh, jangan salah nulis lo. Pekalongan Kota Batik kali, kalau Kota Megono itu makanannya ya. Bang siapa? Bang Aswar Shah tadi ya. Oh, Sohan, oh, Johan Shah ya. Duga ada Yuda, ada Ang Joko juga, siapa lagi, Darus Mojang Bogor, Darus, Bang Darus. Ah, gimana kabarnya Pak Darus nih? Kayak Pak Darus nih ya, bukan. Ah. Ya, siapa lagi? Ditunggu ya, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853 2189958.

2. Ya, menuju menit ke 59 pukul 17.00 disiapkan ini untuk rekan Prima ya, silakan yang masih ada waktu nih, satu kesempatan lagi. Yuk, kita buka lagi ya, siapa gini? Ada Vivi, ada Yuda, Yuda ya. Nah, cuaca di hari ini masih ada hujan ringan katanya rekan Prima ya. Arya akan sampaikan untuk rekan Prima ya, mengutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, hari Sabtu 13 Juni 2026. Hujan ringan ya, juga ada berawan ya, besoknya hari Minggu berawan. Juga hari Seninnya berawan. Nah, untuk curah hujan antara 74 sampai 96% ya, di hari ini sampai hari Senin besok. Terus untuk wilayahnya ada Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, Wanakaya, Harkrang Tumaritis, Kartanegara, juga Cipancu, Mekarjati, Sidadadi, dan Sumber Mulia. Ya, untuk berarti masih ada kesempatan. Ya, maksudnya untuk aman ini ya, untuk yang sedang hajatan hari ini nih. Yang bulan ini ya sudah hajatan ya. Hujan ringannya ini mungkin bisa terjadinya malam hari rekan Prima ya, setelah selesai ini. Dan siapakah berikutnya yang sudah bergabung? Ya, kita sapa-sapa dulu ya. Tadi ada juga yang Papa Laras juga ya, terima kasih Papa Laras. Juga ada Bang Sultan ya, terima kasih juga. Ada Vivi, ada Yuda, ada Pentol Korek, siapa lagi nih ya namanya nih, Kongping, Kongping Wardani, ada ya, terima kasih rekan Prima ya. Aduh, sampai serak nih rekan Prima ya. Dilanjutkan, siapakah berikutnya? Cuacanya memang cocok ya untuk yang sedang menggelar acara resepsi hajatan ini di bulan-bulan Juni seperti ini ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan rekan Prima ya, supaya tetap fit dan tetap bisa action ya, bisa beraktivitas ya. Apalagi saat kita hajatan itu kan selalu sibuk ya, untuk para pengantarnya, para yang ikut ya istilahnya ya, untuk yang melayani, dan itu kan perlu tenaga yang fit ya, jangan sampai luyu ya, jangan sampai jatuh sakit ya. Nah, Ultra Cup ini jangan lupa nih, Ultra Cup ya, setiap kelihatan segar setiap hari ya, karena bisa sibuk mundar-mandir ya, untuk panitianya terutama itu ya, pasti mundar-mandir itu ya, melayani para tamu-tamunya dan juga sibuk menata tempatnya juga kan. Nah, untuk itu resepnya minum multivitamin Ultra Cup ya, untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup ini ya, jangan lupa baca aturan pakainya. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Baik rekan Prima, sudah pukul 16:47, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah dia persiapkan untuk rekan Prima. Masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini untuk rekan Budi Maya, dan Arya ingin menyapa untuk yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi ya, dan Arya kiranya pamit sampai sini dulu dan besok berjumpa lagi. Masih bersama Arya di sepanjang Jalan Kenangan pukul 14 hingga 17. Baik, rekan prima dari Jalan Siliwangi kilometer 2, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman didik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya rekan prima, kita akan berjumpa kembali besok, dan jangan lupa jangan kemana-mana, masih di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Hai, ini Nia, aku dari Ciamis. Aku mau request lagunya Raisa nih, Terjebak Nostalgia. Alasannya karena rasanya ini relate banget buat aku yang kayaknya stuck sama SMA aku. Oke, mungkin itu. Dan jangan lupa dengerin terus di Prima FM indramayu.com. Thank you.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semuanya, kenalin aku Gege. Di sini aku mau request lagu yang judulnya Kangen dari Dewa 19. Karena lagi dikilat aja sih. Jangan lupa dengerin lewat 5FM indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Gembira.
1: Kabar,
0: kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah,

sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: hari hitam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

95.8 Prima FM, Prima FM, Prima FM. Miss you, baby.

Elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

Yo. Assalamualaikum Merdeka rekan-rekan Prima semua. Balik lagi bareng AB di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Gimana kabar ya rekan-rekan Prima semua? Ya, weekend ini ya, di Sabtu pada malam hari ini, ya sudah rintik-rintik ya untuk wilayah Harkolot dan sekitarnya. Semoga sehat-sehat selalu lah rekan-rekan Prima semua. Dimanapun ya, dimanapun dan sedang apapun rekan-rekan Prima semua, kita kembali lagi pokoknya mengudara menemani rekan-rekan Prima semua yang mungkin gak ada kegiatan malam ini, pengen sayup-sayup menikmati rintik-rintik gerimis, bisa sambil dengerin radio ya. Di jam 9 malam sampai jam 11 nanti kita akan puterin lagu-lagu rock. Atau mungkin yang masih ada kerjaan, mungkin masih ada kerjaan, bisa juga disambil dengerin radio, seru, seru. Atau sambil berkendara, mungkin yang lagi nyetir-nyetir gitu ya, bisa juga. Seru lah pokoknya malam-malam hari ini. Anyway, buat yang lagi di jalan, hati-hati ya, karena padat biasanya kan kalau malam minggu. Tapi sih tadi Abi dari arah Gentar sih nggak, belum terlalu rame ya, nggak terlalu rame. Mungkin sekarang nih kayaknya Abi bisa muda-mudi ya kalau keluar malam minggu gitu. Cuman nggak tahu nih rekan-rekan Prima, ada yang lagi keluar nggak jalan-jalan? Kalau lagi gerimis gini enaknya gimana sih? Kalau Abi sih enaknya ini ya, makan mie ya. Kalau kayak gini, yo. Kita lanjut, masih dalam 2 jam ke depan, nanti sampai jam 11 kita puterin lagu-lagu rock gitu. Di stay tune di 95,8. Next, lagu berikut ini ini untuk mungkin para jombloan-jomblo hati yang mungkin seru nih. Kita langsung hantam di awal aja nih. Aerosmith, Hole in My Soul.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Ya, yeah, One Last Breath ya, dari Creed tadi udah kita dengerin. By the way, Abe mau ini nih update-update. Jadi ada apa sih hari ini gitu kan. Jadi kepo. Pengen cerita aja sih sama rekan-rekan semua. Jadi udah Abe kumpulin tadi apa yang hot-hot sepanjang hari ini gitu ya. Nah, ini ada kabar nih dari Indramayu, Kabupaten Indramayu. Wakil Bupati kita ini menjadi tersangka dugaan korupsi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi. Ya, kabar mengejutkan ya. Tepatnya kemarin sih sebenarnya. Ya, cuman baru viralnya hari ini. Ya, jadi kabar datang dari pemerintahan Indramayu. Wakil Bupati Pak Saifuddin itu ditetapkan. Kejati Jawa Barat menetapkan Wakil Bupati Indramayu Saifuddin bersama dua mantan PLT Sekretaris DPRD berinisial AF dan IM, wah, sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran tunjangan perumahan. Ya, ini cukup mengejutkan ya. Gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin rekan-rekan Prima bisa update-update lebih lanjut sendiri, cari-cari berita nih. Ya, ada lebih rinciannya. Cuman kalau tadi AB ulik sih, intinya sih memang ya tadi ya terkait pengadaan anggaran perumahan memang tadi. Dan belum sempat menjalani pemeriksaan karena kalau di sini dari berita-berita yang dibaca itu sakit, jadi belum menjalani pemeriksaan kemarin. Tapi jadwalnya itu Jumat pagi kemarin berarti. Nah, terus gimana pemeriksaan lanjutannya? Tadi ada tiga kan tadi yang ketangkep tuh, inisial IM dan AF. Satu tersangka nama S tidak hadir juga di dalam pemeriksaan hari ini dikarenakan sakit, telah mengirimkan surat sakit kepada penyidik. Oh, bisa berbarengan gitu ya. Ya, ketiga tersangka belum dilakukan penahanan. Begitu juga dengan wakil bupati. Oh, ada empat berarti ini, ada empat. Ada inisial S satu. Iya ya. Begitu juga dengan wakil bupati Saifuddin yang mangkir, kata Cahaya ini siapa sih? Oh, dari pihak Kejatinya. Ini konfirmasi dari pihak Kejati. Ya, kita update terus ya rekan-rekan Prima, gimana keberlanjutannya. Ya, lebih jelas lah pokoknya, biar bersih lah gitu. Anti korupsi lah, udah pembangunan tuh biar berlanjut jalan terus gitu kan, lancar. Terserap dana tuh, terserap untuk rakyat gitu. Diberantas lah. Kita percayakan kepada pihak penyidik dan penegak hukum, dijalani proses hukum itu dengan seadil-adilnya lah, begitu. Ya udah, kembali lagi kita masih akan ngobrolin banyak tadi. Masih ada beberapa update baru ya. What's new gitu. Kalau kata Queen tadi di lagu pertama, apa yang baru nih radio? Yeah. Nah, itu nanti kita update lagi apa aja yang rame hari ini. So, stay tune rekan-rekan Prima di Prima Rock Session. Masih jam 9 sampai jam 11 malam nanti bersama Abi. Oke, lagu berikutnya ini dari Kiss. I was made for loving you.

masih di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajar sunyi. Ya, ya, dengan tadi ya viral berita tentang penetapan tersangka Bapak Wakil Bupati Indramayu. Nah, ini juga mau Abe lanjut ini. Jadi juga kabarnya dari tim penyidik Kejati Jawa Barat itu telah menggeledah gedung DPRD Indramayu untuk, wah ini jadi melibatkan DPRD juga ya ini, untuk mengamankan sejumlah dokumen terkait pengusutan kasus korupsi. Jadi kasus korupsinya ini tunjangan perumahan anggota dewan gitu, yang bernilai proyeknya ya, tunjangan itu bernilai 16 miliar rupiah. Wah banyak ya. Wah, ini kita update terus, pantau nih udah sampai mana nantinya, karena baru kemarin keluarnya ternyata gitu. Berita lainnya nih buat rekan-rekan Prima semua, ini terjadi insiden kebakaran, terdapat insiden kebakaran ini menghanguskan sebuah tempat gym dan 6 motor warga di daerah Sliek. Ya, rekan-rekan Prima yang ada di Sliek mungkin ya, di Sliek Indramayu, akibat korsleting plafon ruko. Ini menelan kerugian hingga 100 juta rupiah. Iya. Wah, kalau korsleting bisa banyak faktor ya. Jadi arus hubungan pendek. Hubungan arus pendek bisa beban yang terlalu besar, bisa ya kita, jadi mungkin mengingatkan nih tetap waspada juga rekan-rekan Prima yang lainnya. Cek-cek gitu yang enggak kepake itu dimatiin gitu. Bagi kalau misalnya mau ditinggal-tinggal gitu ya, mungkin rekan-rekan Prima

Dengan di Indramayu terpaksa mengecilkan ukuran porsi jualan. Wah, ukuran gorengan menyusut nih. Dikarenakan lonjakan harga plastik di pasaran. Waduh, bahaya ya. Oh, kenaikan harga plastik nih. Unexpected loh, plot twist kalau kata orang-orang. Harga plastik naik, jadi gorengan pada makin kecil. Ya, semoga ini ya bisa ada alternatif, jadi ukuran gorengan nih tetap stabil gitu. Ekonomi boleh menyusut, tapi waduh bahaya nih kalau gorengan menyusut gitu. Rekan-rekan Prima nih termasuk tim apa kalau gorengan? Oh, tahu, tempe, bakwan gitu. Pasti ini ya, was-was ya kalau misalnya aduh beli gorengan makin kecil aja nih. Gitu. Ya, atau mungkin ada alternatifnya, mungkin pakai daun pisang gitu, daun ya, tapi ribet ya, nggak tahu juga deh ngabi. Cuman ya kalau ada alternatifnya mungkin ya, karena memang berpengaruh signifikan sih, karena kan plastik kan pasti ya, kita bungkus kan, beli buat jajan, buat makan di rumah, buat di kantor, buat apa lauk gitu, tambahan lauk ya, pasti kan kita butuh pembungkus ya gitu. Jadi kalau pembungkusnya naik, walaupun plastik itu kayak kelihatannya kayak cuma selembar ya, ternyata itu sangat berpengaruh gitu. Ya, jadi kedepannya semoga kembali membesar ukuran gorengan-gorengan gitu. Ya udah, kita lanjut lagi. Kali ini ada YouTube. Judulnya Mysterious Play.

0: Masih bersama Prima Rock Session menemani rekan-rekan Prima semua. Ya, yang buat baru, buat yang baru gabung, ketuker, keselip. Biasa gitu ya. Kalau udah weekend tuh keselip-selip lidah tuh, guys. Ya, buat yang baru dengerin, welcome juga. Yang udah join di live TikTok Prima juga welcome semua. Nah, ini juga boleh request-request ya di sana. Boleh rekan-rekan Prima langsung aja kalau mau request bisa di TikTok atau bisa ke WhatsApp-nya Prima 0853-2189-9582 gitu. Bisa request-request. Dan seperti lagu berikut ini nanti itu juga sebuah request dari rekan Prima di TikTok ya, teknisi mesin waktu nih. Nama akunnya teknisi mesin waktu, bos. Pengen ini memutar ke masa lalu dan masa depan. Wah. Request Eda nih. Kau pikir kaulah segalanya. Tapi kita dengerin iklan dulu. Jadi setelah iklan. Oke, stay tune ya di Prima Rock Session.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Ya, kembali lagi ya bersama B di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Oke. Ya, kembali lagi ke berita-berita viral hari ini, wis. Kalau tadi di awal udah sempat AB bacain ada kabar-kabar mengejutkan, ada musibah juga. Nah, kalau ini ada kabar positif nih, kabar baik. Sebenarnya udah agak lama sih, udah berjalan 2 mingguan. Cuman ini kayaknya seru juga kalau diberitain. Jadi masih terkait program pemerintah kalau ini. Program pelatihan kerja. Jadi pemerintah Kabupaten Indramayu bersama PLN Nusantara Power. Wih, PLN Nusantara Power terus melakukan kegiatan pelatihan SDM dalam respon kawasan industri. Gitu. Jadi kan Indramayu ini ya, kita kan direncanakan menjadi kawasan industri. Nah, dari pemerintah menyikapi dengan mempersiapkan profesional-profesional secara sumber daya manusia. Jadi kita sebagai warga Indramayu juga siap gitu loh, ketika dijadiin kawasan industri, penyerapan tenaga kerja itu juga diharapkan kita sebagai rakyat Kabupaten Indramayu turut menikmati dari kesempatan, terbukanya kesempatan lapangan kerja. Nah, salah satunya upaya yang dilakukan pemerintah itu dengan melakukan kegiatan pelatihan SDM. Nah, kalau yang lagi berjalan saat ini itu tuh pelatihan welder. Welder tuh tukang las profesional. Jadi banyak yang ini ya. Jadi lebih difokuskan ke yang sifatnya teknis-teknis dulu. Dan kalau misalnya rekan-rekan Prima, mungkin rekan-rekan Prima atau tetangganya atau keluarganya gitu kan, ada yang seperti itu, diinfokan aja. Jadi siapa tahu dengan mengikuti pelatihan itu menambah inilah chance untuk skill untuk menghadapi tapi bisa beradaptasi dengan kedepannya perkembangan kawasan industri di kabupaten tercinta kita gitu. Nah, itu kalau misalnya ini, kalau AB ulik nih, ini beritanya itu pelatihannya itu diselenggarakan oleh, di mana nih, coba kita lihat. Oh, industri Sukra udah mulai. Di kawasan Sukra udah mulai ya. Terus di mana lagi nih? Dinas apa ya yang terkait yang kira-kira kayak gitu? Kita lihat standar-standar isi. Oh, ini. Jadi ini kegiatannya berlangsung di Balai Latihan Kerja BLK Indramayu. Jadi mungkin kalau di sini kan infonya yang sudah berjalan itu di Sukra ya. Jadi mungkin rekan-rekan Prima kalau ketinggalan tapi tertarik, mungkin bisa aja langsung datang ke sana, tanya-tanya informasi apakah ada kloter-kloter berikutnya gitu. Karena sudah berlangsung sejak 2 Juni 2026 gitu. Udah berlangsung dari 2 Juni. Jadi udah 2 mingguan ya. Jadi kira-kira udah 2 mingguan. Udah 2 mingguan nih. Udah mau masuk 2 minggu. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik tapi ketinggalan, mungkin bisa menghubungi langsung, mencari informasi di Balai Latihan Kerja BLK Indramayu. Kayaknya banyak program-program lain juga sih. Kalau yang lagi berjalan ini kan diberitakannya welder ya, tukang las ya. Mungkin ada yang bidang-bidang lain juga bisa. Biasanya banyak sih kayak gitu, program-program strategis untuk melatih sumber daya manusia, tenaga kerja lokal. Jadi gak ini ya, kita kawasan industri, ntar pekerjanya dari banyak dari luar Indramayu gitu kan, kitanya kan dapat apa ya gitu ya. Jadi kitanya juga harus siap gitu kan. Oh, kita sumber dayanya juga siap agar terserap gitu. Jadi efektif program itu, pembangunan industri tapi penyerapan tenaga kerjanya juga gitu. Karena juga bingung kan kita kalau misalnya kita nggak ada cari kerjaan susah gitu kan, tidak ada serapan tenaga kerja, tapi kita sebagai SDM juga tidak mengupgrade diri, juga siap beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan industri itu juga, jadi serba salah gitu. Jadi kita juga menyambut itu, oh kita mau upgrade gitu kan. Bagus, sudah dibuka programnya.
Jadi ya, kalau ketinggalan, tertarik, langsung aja ke balai, apa tadi namanya. Memorinya nih penuh nih AB nih, aduh. Balai Latihan Kerja BLK. Oh, Balai Latihan Kerja BLK Indramayu. Oke. Penyelenggaranya PLN Power Nusantara. Gitu, program dari pemerintah kabupaten. Oke. By the way, tadi kan kita udah puter ya edannya, itu request dari teknisi mesin waktu ya. Thank you teknisi mesin waktu. Buat rekan-rekan Prima yang lain juga mau join-join di TikTok, boleh TikToknya Prima FM Indramayu. Nah, kalau lagu berikutnya ini dari Guns N' Roses. Kita selingin dulu Guns N' Roses, lagu yang cukup kayak relaxing tapi tetap rocknya dapet nih. Knocking on Heaven's Door. Stay tuned 95.8 Prima FM.

Ya, masih di Prima Rock Session mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Rekan-rekan Prima, ya, kalau tadi udah baca berita-berita viral ya, ini Abe mau update dulu. Jadi tentang ini nih, Rekan Prima, tentang Piala Dunia, woi. Gak tau apa Abe aja apa gimana ya, cuman kayak kurang heboh gitu ya. Tapi kayaknya sih tetap heboh lah ya. Ini kita bacain dulu, rekap dulu nih. Jadi perolehan grup sementara nih dari Piala Dunia yang berlangsung gitu kan. Ini ada dari grup B dan grup D. Grup B itu kan newsnya ini ya, Kanada dan Bosnia. Itu hari ini itu skor 1-1 gitu ya. Ayo siapa lawan, siapa dukung siapa nih yang megang Kanada yang Bosnia. Itu dari grup B. Nah, untuk dari grup D itu ada USA, paman Sam Amerika Serikat, lawan Paraguay. Ah, ini skornya jauh ya, 4-1 gitu. Nah, untuk grup-grup selanjutnya itu ada grup B, itu Qatar versus Switzerland alias Swiss. Wah, Qatar ini ya lawan Swiss nih besok. Ntar malam deh, ntar dini hari jam 2 gitu. Untuk grup C disusul grup C nanti jam 5 pagi itu ada Brazil versus Maroko. Woi, siapa nih fans Brazil? Wah, fans Brazil, pendukung Brazil besok nih jam 5. Untuk grup C itu juga besok jam 8. Jam 8 itu ada Haiti dan Scotland akan bertarung dalam perhelatan Piala Dunia. Dan untuk jam 11-nya besok itu di grup D ada Australia dan Turki. Gitu. Buat rekan-rekan Prima yang masih belum tahu jadwalnya juga, aku bacain. Mungkin ada tim idola kamu, cuman kamu belum sempat, rekan-rekan Prima belum sempat lihat jadwalnya. Aku bacain selanjutnya. Kalau tadi udah sampai jadwal hari Minggu, nah ini jadwal hari Senin, 15 Juni. Itu di grup E ada Jerman sama Curacao. Jerman versus Curacao. Itu pukul 00. Nah, grup F itu jam 3 pagi hari Senin, itu Netherlands Belanda lawan Jepang. Wow. Ini ada meme ya. Jadi meme beredar di sosial media untuk grup F Netherlands Belanda lawan Jepang ini. Jadi kayak kita nonton kayak lagi nonton mantan paling lama versus mantan paling berkesan. Rebutan rempah-rempah. Ya. Jadi pengen nonton sih jadi. Belanda versus Jepang. Oke, kita lihat aja Minggu jam 3. Untuk grup E itu ada Ivory Coast versus Ecuador jam 6 hari Senin. Dan di grup F-nya itu ada Sweden versus Tunisia di jam 9 pagi hari Senin. Nah, untuk grup H ini agak jauh jadwalnya, Senin jam 11 malam pukul 23.00 itu Spanyol lawan Cabo Verde. Siapa pendukung Spanyol? Siap-siap ya, kita saksikan. Terus untuk hari Selasa 16 Juni itu ada Belgia versus Egypt, Mesir. Ada Saudi Arabia versus Uruguay, Iran versus New Zealand di grup G juga. Disusul hari Rabunya itu tanggal 17 Juni ada grup I itu ada Prancis versus Senegal, masih di grup I juga Irak versus Norway. Wah, Norway ini kemarin rilis ini di Instagram pemerintahnya. Jadi skuad Norwegia tuh pakai kostum Viking semua. Seru. Jadi penasaran juga grup I. Pengen nonton Norway abis ini. Untuk grup J. Di hari Rabu tanggal 17 Juni ada Argentina versus Algeria. Oke, siapa pendukung Argentina? Siapa pendukung Algeria? Itu hari Rabu ya, tanggal 17 Juni. Masih di grup J juga ada Austria dan Jordan, itu tanggal 17 besok. Dan untuk tanggal 18-nya, 18 Juni hari Kamis, itu di grup K itu ada Portugal versus Kongo. Republik apa nih, domes
aduh aku lupa lagi kepanjangannya, DR Kongo, Republik Kongo lah ya pokoknya. Portugal versus Kongo, oke. Siapa fansnya Portugal, siapa fansnya Kongo? Hari Kamis 18 Juni. Untuk grup L masih di hari yang sama 18 Juni, itu ada England versus Kroasia. Inggris lawan Kroasia hari Kamis 18 Juni. Masih di grup L juga ada Ghana versus Panama. Masih oh terus di grup K ada Uzbekistan dan bukan dan versus sorry. Uzbekistan versus Kolombia hari Kamis 18 Juni. Katanya sih wanita Uzbek cakep-cakep ya. Ya siapa tahu ya kita sambil nonton kan penggemar-penggemarnya. Dan di grup A masih di 18 Juni ada Ceko versus South Africa, Afrika Selatan. Iya. Yeah. Lanjut di tanggal 19-nya itu hari Jumat, di grup B ada Swiss ketemu Bosnia. Grup B ada Kanada versus Qatar, di grup A ada Meksiko versus Korea Selatan. Gitu. Wah, masih banyak nih jadwalnya. Kita potong dulu aja kali. Ntar kita bacain selanjutnya. Oke, lagu berikut ini dari Dragon Force, Heroes of Our Time.

Yo, masih di Prima Rock Session. Udah lama banget sih gak denger lagu tadi ya barusan. Bang hari ini SID. Kalau habis sendiri jadi denger itu entah udah berapa belas tahun yang lalu. Cuman kepikiran aja sih tadi pas denger. Kayak kalau waktu itu tuh emang ya itu lagu muncul dan terkenal di masa memang konsumsi musik itu seragam. Emang seragam, kita tahu musik dari MTV gitu kan. Media juga dari radio, termasuk sebuah medium yang semua orang itu dapat lagu baru dari radio, dari MTV, segala macam. Majalah, dari majalah juga update. Jadi kayak emang cenderung kayak suatu yang sama, tapi kayak ngebentuk apa ya, kalau istilahnya itu memori kolektif. Jadi semua orang tahu gitu, misalnya semua orang tahu lagu ini karena di mana-mana diputar itu, ngebahas itu, jadi tahu semua orang gitu. Kalau sekarang posisinya lebih beragam karena yang kayak gitu udah nggak apa ya, kita punya akses informasi dan platform itu banyak banget kan. Orang bisa denger musik dari Spotify, dari YouTube musik, dari platform-platform musik lainnya, banyak banget gitu. Dan selera juga gak selalu mayor label ya, banyak juga band-band indie yang itu juga bisa gitu dapat pendengar. Jadi kayak memori kolektifnya tuh gak seheboh dulu, kayak ini terkenal semua orang tahu gitu. Kita ngomongin tahu. Kita walaupun gak suka sama satu grup musik, tapi kita tahu gitu. Minimal pernah denger namanya atau sekilas pernah denger lagunya kan gitu kan. Kalau sekarang kayak misalnya ya nama-nama yang hits banget di komunitasnya tapi orang gak tahu kan banyak. Kayak misalnya Baru Suara, misalnya di Indonesia ya, Baru Suara, Lomba Sihir gitu, Sal Priadi, kayaknya juga gak banyak. Ada aja yang gak tahu gitu kan. Kayak ada segmentednya tuh, segmentasinya tuh kayak lebih bervariasi pendengarnya. Tidak seperti di masa-masa kayak contoh di masanya pas SID lagu ini naik gitu. Memang itu satu mungkin aspek, nggak tahu ya disebut negatif atau mungkin challenging gitu, atau challenging, tapi ada sisi positifnya juga. Sisi positifnya adalah peluang itu baik pendengar maupun musisi itu jadi lebih banyak karena kita nggak kayak apa ya, nggak harus satu mayor platform atau mayor label gitu. Jadi kita punya banyak variasi, kita mau banyak apa ya, spesifik selera tuh kayak bisa terpenuhi lewat musisi, grup-grup yang sangat khas banget gitu. Walaupun mungkin segmentasi pendengarnya tidak banyak gitu. Jadi ya itu mungkin perkembangan musik juga hari ini menjawab keresahan di lagu yang barusan kita denger ya. Beli jering nih kayaknya. Beli jering yang nulis itu dan teman-teman SID yang lainnya nulis itu belasan tahun yang lalu, mungkin lebih dari satu dekade yang lalu. Dan ternyata hari ini unexpectedly gitu kan, situasi dunia berubah, wes. Situasi dunia berubah. Jadi gimana kita menyikapinya? Ya plus minus ya, namanya juga kita hidup di zaman yang kita hidupin kan. Buat kita hari ini mungkin 20 tahun lagi, 10 tahun lagi industri musik Indonesia juga berubah lagi gitu. Hari ini juga udah banyak juga yang go internasional, musik-musik Indonesia, orang-orang Indonesia didengerin. Kalau dulu kan susah banget, kalau sekarang bisa semudah itu juga orang luar bisa mendengarkan musisi-musisi Indonesia. Kedepannya seperti apa kita gak tahu. Jadi ya kita sebagai rakyat Indonesia ya mengapresiasi aja, kita yang bisa kita lakukan adalah mengapresiasi karya anak bangsa. Kalau kata Guru Soekarno Putra, jadi komposer legend tahun 50-an, 60-an lah ya, 70-an, itu setiap, beliau itu pernah bilang gini, setiap lagu berbahasa Indonesia itu akan menjadi khazanah bahasa Indonesia. Mau itu lagu rock, mau itu lagu pop, mau itu lagu apapun ya genrenya, kalau itu dalam bahasa Indonesia itu menjadi khazanah bahasa kita. Jadi ya kita harus mengapresiasi juga. Jadi ada rasa cinta gitu, gak hanya aku cinta rupiah ya, tapi aku cinta bahasa Indonesia juga gitu. Walaupun memang juga
kita akuin juga misalnya musik-musik barat emang bagus-bagus, menginspirasi banyak, menginspirasi juga musisi-musisi kita dari dulu, keren lah. Dan ya itu keterbukaan kita terhadap apa ya, batas-batas geografi gitu. Bagaimana kita bisa belajar dari orang lain musik di negara lain tapi tetap kita bangga dan menyukai karya dari bangsa kita sendiri gitu kira-kira. Yeah. Masih lagu rock Indonesia. Aku mau flashback dulu kepleset nih. Mau flashback lagi ke era-era ini, kalau ini lebih lawas sih. Kalau ini lebih lawas. Dan anthem ini, anthem para pejuang nafkah ini nih, kalau ini nih. God Bless Semut Hitam.

Makan. Hai. God bless semua di tam. Masih ada beberapa menit lagi sampai penghujung acara kita di jam 23 nanti, Prima Rock Session. Berikutnya masih tentang ini ya, pokoknya spirit-spirit rock and roll ya. Makin malam makin gas, cuman kayaknya mulai kita turunin nih menjelang penutup-nutup. Kayak mulai kayak switching-switching yang rock-rock yang lebih ini ya, lebih syahdu mungkin kayaknya sih, biar seru gitu. Malam semakin larut gitu kan. Ya, udah kita gas dari tadi, dari awal udah kita buka dengan Queen, Radio Gaga, makin naik. Kita kayak harus cooling down dulu nih, kita cooling down biar penutupannya syahdu, asik. Seperti lagu berikut ini, Rainbow, Long Live Rock and Roll.

Malam semakin syahdu, suasana semakin senyap ya. Di sini sih. Ya, kolot nih. Ya, tapi bagi rekan-rekan Prima yang mungkin menghabiskan malam minggunya dengan keluar jalan-jalan, jajan-jajan, nongkrong atau di mana. Nanti pulangnya hati-hati ya, tetap jangan kemalaman. Ya, tetap setia lah pokoknya menemani rekan Prima. Ataupun mungkin yang lagi mencari titik-titik ngantuk ya, sayup-sayup, ya tetap aja. Ini Abe udah mulai turunin temponya. Masih ada beberapa menit lagi, dapatlah 2-3 lagu nih. Sampai nanti di jam 11 kita mengakhiri Prima Rock Session. Lagu berikutnya cukup menghanyutkan juga ini. Akan cukup menghanyutkan mungkin bagi teman-teman, bagi rekan-rekan Prima, teman-teman lagi, bagi rekan-rekan Prima bagi rekan-rekan Prima yang istirahat aja di rumah, males keluar, mager, pengen tiduran, rebahan gitu. Nah ini enak nih buat sambil rebahan. Dream Theater, Spirit Carry Song.

Megah banget ya. Habis sih ngucapin banyak-banyak makasih banget sih rekan-rekan Prima yang tetap setia dengerin. Karena kalau apa ya, kalau kita dengerin lagu terus kadang kan emang sih emang pengen kayak wah merasakan seka sendiri, tapi ketika kita tahu bahwa ada orang lain juga yang mendengarkan lagu yang sama di saat yang sama, jadi kayak bisa beranggapan bahwa kita menikmati lagu itu sama-sama gitu. Walaupun ya nggak tahu, ada yang mungkin suka dengan lagu yang diputerin, ada yang nggak suka, tapi kan pasti ada ya yang kesamaan gitu. Serunya dengerin radio sih kayak gitu. Dan buat yang udah dari jam 9 dari tadi dengerin, thank you banget. Baik itu di platform-platform digital, mau itu dengerin radionya dari analog, dari kendaraan, mobil, radio-radio analog, mau itu rekan-rekan Prima dengerinnya lewat TikTok, lewat Noise, lewat situsnya Prima, itu situsnya Prima kan ada web stream. Itu thank you banget yang udah dengerin semua, apapun platform yang kalian gunakan ya gitu. Nah kalau yang belum tahu bisa alternatif, jadi kalau lagi yang biasanya kamu dengerin kayak nggak bisa akses, atau kamu lagi nggak, ya nggak, misalnya biasa dengerin pakai analog terus kamu lagi nggak di rumah, bisa dengerin lewat digital, di Noise bisa, lewat TikTok bisa, webstream Prima itu juga ada web streamingnya. Itu apa kalau katanya ibu manajer tuh sumber utamanya memang dari web stream Prima, kita sebar ke platform-platform digital, baik itu Noise, ke kita sambungin ke TikTok, kita sambungin ke ya macam-macam. Di Radio Garden juga ada, radiogarden.com. Indramayu, cari aja di situ. Nah, itu bisa lebih seru juga sih pengalamannya kalau dengerin, misalnya kalau teman-teman rekan-rekan Prima yang suka lewat digital ya, itu seru kalau dengerin di web streaming webnya Prima. Prima fmindramayu.com. Hehe. Prima fmindramayu.com. Itu udah ada playernya di situ. Jadi tinggal klik aja terus seru lah. Bisa ngeliat-ngeliat juga situs-situsnya. Iya. Yeah. Promosi dikit ya. Itu Prima FM Indramayu. Ya udah, karena udah di penghujung waktu nih, kita jam 11. Kita harus akhiri, pamit undur diri nih rekan Prima. Kita ketemu lagi hari Jumat. Prima Rock Session ya, Prima Rock Session kita ketemu lagi hari Jumat jam 9 malam gitu. Jadi buat yang kangen-kangen pengen dengerin lagi bisa, kita tunggu pokoknya. Kalau yang pengen genre lain, pengen program-program lain, kita ada dari pagi pokoknya. Dari pagi sampai malam pokoknya Prima menemani rekan Prima semua. Yang suka tarling ada Ventura, mau karaoke-karaokean ya, berdendang ada di berdendang. Ada ngopi shy juga, tarling, dangdut, ngopi shy. Buat genzi-genzi yang seneng lagu-lagu pop yang terbaru maupun lawas, pop-pop 2000-an, pop-pop hari ini, bisa di MP3 gitu. Bisa di MP3 jam 4 sore sampai jam berapa ya MP3? Jam 4 sore sampai jam 9 malam gitu. Hampir almost every day, hampir tiap hari gitu. Ya udah kalau gitu, terima kasih dari AB pamit undur diri. Dan sebagai penutup lagu berikutnya, iya. Kalau ini anthemnya AB ya, ini salah satu anthemnya AB nih buat penutup Rock Session. Jamrut jauh andaikan. See you next week. Assalamualaikum, merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan.

tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, Rekan Prima.

rekan Prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak. Pohon-pohon kecil tumbuh. Burung-burung yang dulu pergi kembali bernyanyi di cabang-cabang pertama. Hingga pada suatu hari yang tak pernah ia lupakan, setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama.

bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

Mix 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada, padahal sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa.
1: Anak

tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, Rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.